0: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Eh, semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
1: Shhh. Diam.
0: Eh, duduklah.
2: Eh, kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
3: Surprise! Selamat hari guru, Cikgu Siti.
4: Bahagian agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
5: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru bicara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara.

0: Raising the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
2: Impun RTM, Pastikan Sahih.
3: Sembilan puluh tiga sembilan itu frekuensi kami di sekitar Kepala Batas menuju ke Bumbung 5 kan. Ada juga yang menuju ke Tikam Batu, Sungai Petani. Terima kasih untuk anda kekal menjadikan kami pilihan terbaik anda. Tapi nak mudah sekarang ni, boleh saja muat turun aplikasi RTM Klik ataupun terus ke portal radio.rtm.gov.my. Dan kita masih lagi teman anda untuk jam yang ketiga dalam Santai Sabtu 6.12. Okey, dan hari ini 16 Mei 2026 kita meraihkan sambutan Hari Guru Sedunia 2026. Selamat Hari Guru semua guru-guru dan juga cikgu-cikgu, tak kisahlah. Ada juga yang panggil cikgu, ada yang panggil teacher, ada yang panggil sir kan, macam-macam gelaran. Tapi yang pastinya tugas dan juga jasa mereka untuk mendidik anak bangsa amat-amat kita hargai bersama. Okey, tapi hari ini kalau ikutkan untuk anda yang nak sampaikan ucapan, banyak ucapan yang Q dah terima di ruangan WhatsApp. Sekejap lagi Q akan bacakan untuk anda. Dan kalau nak telefon kami pun boleh 04-2107-389. Sekejap lagi di jam ini juga kita nak bersembang-sembang dengan guru-guru yang pastinya istimewa kerana kita bawakan menerusi talian seketika nanti. Dan untuk jam ini Q nak kongsikan kepada anda antara lagu-lagu yang

0: Austin Mahon dengan Shadow menanti anda. Where I dream of you and me. Sekejap lagi Aina Abdul juga menanti dengan Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Santai Sabtu 6.12 di Menteri FM.
1: Assalamualaikum Cikgu Roslan. Saya Husin, anak murid cikgu tahun 2010 dulu.
2: Waalaikumsalam. Ya Allah, Datuk Husin. Masih ingat Datuk Husin kat cikgu?
1: Eh cikgu, panggil Husin je lah. Takkanlah saya lupa cikgu. Sebab didikan dan teguran cikgu dululah saya berdiri dekat sini. Terima kasih cikgu.
3: Kehebatan seseorang bukan pada pangkatnya, tapi pada tingginya adab terhadap insan yang pernah memberi ilmu. Ilmu dicari, adab dijaga. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru daripada

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: sesuai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu. Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

0: Kita berada di stream Tok T dengan Rencong. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q. Waktu ini, hari ini 16 Mei 2026. Hari yang cukup bermakna buat guru-guru dan juga bermakna buat kita semua. Kerana gurulah yang mendidik kita. Okey, tapi pagi ini seperti Q janjikan kepada anda, istimewanya sebab kita juga nak bersama dengan guru-guru. Ha, kan? Kalau ikutkan daripada awal tadi, ramai sahabat-sahabat kita yang dah kirimkan, antaranya daripada Ustaz Muhammad Arsyad kata selamat hari guru. Dia bagi tahu juga tema, kan, Guru Bitara Nadi Negara. Dan untuk maklumat anda, itulah tema yang diangkat bagi tahun 2026. Dan seperti saya janjikan, hari ini kita nak bersama dengan salah seorang guru yang sebelum ini pernah juga bersama-sama dengan kami dalam Petang Kru. Tapi hari ini kita bawakan sekali lagi untuk hari guru ini. Kita nak bersama dengan Cikgu Nur Atikah Farhana binti Basirun. Assalamualaikum Cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar hari ni?
1: Baik.
0: Dia cuti-cuti pun sanggup tu. Dia angkat telefon, kita duduk risau. Cikgu cuti ni, dia tak mahu dah. Tapi dia kata tak apa. Untuk Mutiara FM, untuk warga apa Pulau Pinang ni, terus berkongsikan juga. Cikgu, hari ni hari guru. Saya tahu hari guru ni pastinya memberi makna. Saya nak tahu juga, cikgu mulakan kerjaya pada tahun berapa, pada usia bila tu cikgu?
1: Okay, saya bermula sebagai guru pada tahun 2017, umur 24.
0: 24. Dan sekarang ni cikgu berkhidmat di SK Sungai Glugok, betul?
1: Ya, betul.
0: Itu sekolah yang pertama ke ataupun dah banyak posting lah cikgu?
1: Tak, sekolah kedua. Sekolah first saya dekat SK Taman Bukit Subang, Selangor.
0: Oh, okey. Sebut pasal career ataupun kejayaan seorang guru ni juga, posting ni kira ataupun tempat akan dihantar berkhidmat tu, orang kata kita tak boleh nak duga. Kadang-kadang pergi ke Sabah, kan, tambah-tambah lepas daripada habis apa dekat pusat perguruan tu,
1: maktab
0: perguruan, terus pergi ke keluar, kan, tak tahu ke mana. Macam cikgu dulu, macam mana debaran cikgu di awal career tu?
1: Saya memang nervous lah sebab tak pernah lagi keluar daripada Pulau Pinang. Jadi tiba-tiba dapat Selangor tu macam first time berjauhan dari family. Tapi alhamdulillah lah semuanya dipermudah sebab saya tak dapat kawasan pedalaman, kan. Yang tu kan semua orang takut.
0: Betul. Tapi
1: dapat pula kat pusat bandar.
0: Waktu tu cikgu ada tak orang kata dia ura-ura sebab dalam kalangan guru-guru yang menantikan nak posting tu mesti cakap, ni sekejap kita kena pergi ni, pergi Sabah ke, pergi ke Sarawak ke, kan. Waktu tu ada cikgu?
1: Ada, sebabnya memang yang tu lah benda yang paling kita kuti oleh semua orang. Ada yang kahwin cepat-cepat sebab takut kena pusing pedalaman.
0: Tapi bab kahwin cepat tu cikgu memang betul ke? Kalau kahwin cepat memang takkan posting ke sana cikgu?
1: InsyaAllah lah, selalunya dia ikut alamat suami lah. Dia bagi yang bersama. Tak berpisah, dia tak pisah-pisah.
0: Tapi cikgu, okey. Sebab kita dah tahu cikgu punya cabaran tu daripada segi posting, lepas tu cabaran nak mendidik anak-anak murid. Tapi kenapa cikgu pilih juga kerjaya sebagai guru ni walaupun, yalah, umum kita tahu waktu sekolah lalu pun kita dah tahu dah, kita pun anak murid juga ni. Kan? Tapi kenapa macam cikgu sendiri pilih kerjaya sebagai guru ni?
1: Saya sebenarnya daripada sekolah dulu tak pernah terfikir nak jadi cikgu pun. Tapi saya jadi atas saranan mak saya lah. Dia yang macam menggalakkan saya untuk jadilah cikgu kan. Saya pun macam tak apa, kau boleh ke? Lepas tu tak apalah, saya pun ikut je lah cakap mak ni. So saya pun cubalah. Bila dah jadi cikgu tu, awal-awal tu memang susah jugalah nak adapt. Tapi mungkin sebab saya ni suka kanak-kanak, saya suka layan budak-budak. Jadi bila dapat setiap hari jumpa mereka layan macam-macam kerenah tu, kita lama-lama jadi selesa dengan kerjaya ni. Dia macam naturally lah.
0: Alhamdulillah.
1: Naturally suka jadi cikgu.
0: Dah kira lebih kurang 9 tahun cikgu bertugas.
1: Betul,
0: 9 tahun. Saya yakin macam-macam juga cabaran tu. Cabaran tu kita tak sebut lah. Tapi kami nak ucapkan terima kasih kepada cikgu yang salah satunya menjadi pendidik dan juga menjadi wira bangsa kita lah. Cikgu, kalau kita sebut hari guru ni, kebiasaannya nanti hari Isnin mesti ada perhimpunan. Dapat hadiah. 9 tahun ni cikgu, ada tak hadiah-hadiah yang rare ke yang unik cikgu pernah dapat cikgu?
1: Yang rare paling unik, first time yang saya pernah dapat ialah dapat duit RM1. Orang lain bagi hadiah macam tiba-tiba dapat RM1. Macam budak ni cubalah nak bagi sesuatu walaupun dia tak ada apa nak bagi kot, ataupun mungkin dia tak mampu ke apa. Tapi dia nak juga bagi RM1 tu. Saya macam terharu lah. Tak perlu pun. Bukan kita nak harapkan hadiah ke apa. Tapi effort dia tu rasa macam menyentuh perasaan lah.
0: Apa yang dia ada tu lah yang dia nak bagi penghargaan cikgu kan.
1: Itulah dia nak bagi, dia ingat kat kita.
0: Betul.
1: Macam yang tu yang sebenarnya sangat berharga lah. Ingatan tu.
0: Okey, tapi untuk kali ni cikgu mesti ada harapan dekat ukur ada yang parent-parent tiba-tiba dia nak kata tak apa. Untuk tahun 2026 ni saya nak bagi ekstra yang ada cikgu impian. Dia bagi smart TV ke dalam kelas ke
1: apa. Oh, ya Allah.
0: Mana tahu?
1: Smart TV tu alhamdulillah rasanya macam sikit lagi nak dapat lah tu.
0: Amin amin. Kami doa
1: ada,
0: kan.
1: Ada parent yang usulkan untuk bagi dekat kelas. Smart TV tu.
0: Sebab itu sebahagian daripada usaha. Sekarang ni kan semua teknologi kan.
1: Betul. Nak memudahkan murid-murid belajar. Tambah-tambah saya ajak darjah satu. Dia macam banyak perlu interaktif dan menarik untuk bagi mereka duduk diam dan belajar.
0: Nak tarik perhatian tu cikgu kan. Itu antara cabaran-cabaran utama. Okey cikgu, saya rasa tak mau ambil masa hujung minggu cikgu yang panjang lah. Tapi di hujung ni mungkin cikgu, apa sebenarnya sebagai hari ni guru, saya sebut kat awal tadi cabaran, perbezaan kalau dengan guru waktu kita dulu, kita sebagai seorang anak murid juga berbeza dari segi adab anak-anak murid. Hari ini apa juga motivasi untuk cikgu terus memberikan yang terbaik dalam perkhidmatan sebagai seorang guru cikgu?
1: Okey, yang selalu mendorong saya lah untuk terus jadi cikgu dan terus mengajar dan menyampaikan ilmu ni, bila kita mengajar dalam kelas tu, kadang-kadang kita tak yakin murid ni betul-betul faham ke apa yang kita ajar kan. Kadang tanya semua murid jawab faham, tapi kita pun tak tahu betul-betul sejauh mana yang mereka faham. Tapi kadang-kadang tu bila saya duduk dekat luar kelas, saya terdengar murid-murid bersembang dengan kawan-kawan, dia cakap pasal topik yang kita ajar tu, dia siap ajak kawan dia lagi. Kita macam murid ni betul-betul dia fokus rupanya, dia dengar, dapat sikit lah walaupun sikit pun kita rasa macam berkesan rupanya apa yang kita ajar. So benda tu dia macam mendorong kita lah untuk terus menyampaikan lagi.
0: Baik. Mana kata penerimaan pelajar tu dengan apa orang kata cara pengajaran kita tu diterima dan boleh diadaptasi dengan kehidupan dia kan?
1: Ya, rasa macam usaha kita dalam kelas tu sebenarnya ada hasil je. Bukan kita kita mengajak gitu, kita tak yakin, kita rasa macam murid ni tak faham langsung kan. Rupanya ada yang faham tu, rasa macam sangat berbunga lah. Saya rasa semua cikgu pun faham perasaan tu.
0: Ya, betul. Tapi harapnya kami juga mendoakan semoga anak-anak murid di luar sana hari ini terus menghargai jasa seorang guru yang pastinya akan terus menjadi ingatan sepanjang hayat. Tapi cikgu, di hujung ni juga cikgu bergelar seorang guru dan juga cikgu pastinya pernah menjadi seorang anak murid juga. Barangkali ada ucapan yang nak disampaikan kepada guru cikgu ataupun kepada semua pendengar-pendengar kita di Mutiara FM ni.
1: Kepada semua guru saya yang saya rasa sedikit sebanyak membentuk diri saya hari ini, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab jasa tu memang takkan dilupakan lah sampai bila-bila. Dan saya nak tujukan ucapan Hari Guru kepada semua warga SK Sungai Gelugor, sekolah saya yang sekarang dan juga sekolah lama saya SK Taman Bukit Subang, dan juga semua rakan guru, kawan-kawan baik saya yang ada dekat Selangor dan juga di Pulau Pinang dan semua negeri. Selamat Hari Guru. Anda semua memang guru yang terbaik.
0: Baik, terima kasih Cikgu Nur Atikah Farahana binti Basirun, guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugor cikgu eh. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami hari ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kami juga di Mutiara FM ni pastinya kalau ada rezeki tu nak bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Pulau Pinang ni. Itu kita dah sempat dah di SK Sungai Gelugor tu sempena dengan majlis ataupun Hari Aspirasi Malaysia.
1: Kan,
0: insyaAllah ada rezeki. Apa pun sekali lagi kami di Mutiara FM mengucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih cikgu.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, insyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi cikgu eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Cikgu Nur Atikah hari ini bersama-sama dengan kita. Dan itulah seperti kita katakan, hari ini 16 Mei 2026, Hari Guru. Kalau anda mungkin ada ucapan-ucapan, sekejap lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman daripada Hafiz Abdullah. Kita juga ada Mami Ira, Kak Noor kita, Syukri Hani Safira pun ada juga. Sekejap lagi saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Dan untuk guru-guru, sebab tadi cikgu Atik lah ataupun cikgu Nur Atikah ni juga ada katakan, kalau boleh Q, lepas dari kita sembang-sembang tu terus belanja lagu Guru Malaysia boleh? No problem, kita belanja untuk anda. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan buat bising.
2: Diam.
1: Duduklah.
3: Kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
4: Surprise! Selamat hari guru, Cikgu Siti.
5: Bahagian agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru bicara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.
7: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Assalamualaikum Cikgu Roslan. Saya Husin, anak murid cikgu tahun 2010 dulu.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah,
0: Datuk Husin.
1: Masih ingat Datuk Husin kat cikgu?
0: Eh cikgu, panggil Husin je lah. Takkanlah saya lupa cikgu. Sebab didikan dan teguran cikgu dululah saya berdiri dekat sini. Terima kasih, cikgu.
2: Kehebatan seseorang bukan pada pangkatnya, tapi pada tingginya adab terhadap insan yang pernah memberi ilmu. Ilmu dicari, adab dijaga. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, cikgu. Selamat Hari Guru daripada Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat super mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Telefon RTM, Pastikan Sahih.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
4: Tadi kata kepala.
5: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
4: Entah, rumah sana tu ada hantu.
6: Siapa awak ni?
4: Korang tahu apa benda ni?
5: Apa dia?
4: Belut sama belalang kunyit.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

stream kami berusi aplikasi ATM Klik yang betul-betul bercuma. Kita baru stream Jonas Brother dengan Only Human. Kalau tadi kita dah pun bersama-sama dengan seorang guru yang masih lagi bertugas, iaitu Cikgu Nur Atikah kan, di SK Sungai Glugor. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut sebenarnya dengan sambutan Hari Guru hari ini, kita juga akan bersama-sama dengan beberapa guru lagi selepas ini.

yang dia sembang-sembang dengan Q di live TikTok waktu ini, anda boleh join kami di TikTok Mutiara FM 95.7. Sambil-sambil tu, Q nak bacakan juga kiriman daripada sahabat-sahabat kita di live ataupun di ruangan WhatsApp, antaranya Mami Ira kita di Pantai Jerjak. Dia kata kat sini, "Assalamualaikum Q. Nak buat ucapan untuk cikgu-cikgu SK Sri Permai batch 1987 sampai 1992 dan juga SMK Raja Tun Uda tahun 1993 sampai 1997. Jasa cikgu tetap dikenang." Oh kan, itu antara anak-anak murid punya ucapan ni. Tahun 1987 sampai 1997. Dua sekolah, Sri Permai dengan Raja Tun Uda. Satu lagi kiriman daripada Kak Noh di Bayan Baru, katanya nak ucapkan selamat hari guru buat sahabat-sahabat guru, antaranya Cikgu Hafiah Kasim yang mengajar di Sekolah Menengah Alma Bukit Mentajam. Moga sihat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin amin, kita doakan ya. Apa untuk sambutan hari guru pada hari ini, anda boleh terus kongsikan kiriman-kiriman ucapan anda di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957 ataupun juga di ruangan live TikTok Mutiara FM. Okey, sekejap lagi kita akan kembali untuk jam yang berikutnya bersama dengan salah seorang guru yang memang tidak asing lagi dengan Mutiara FM ni. Terus kekal setia bersama dengan kami, dan pukul 9 nanti utama 9 pagi bakal menyusul. Terus layan Mutiara FM.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempira FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi. Yes, what up, you masih lagi teman anda untuk jam yang keempat waktu ini. Dan kita dah pun tadi ikuti ruangan utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan kembali semula ke Mutiara FM hari ini 16 Mei 2026. Kita memang akan sentiasa raikan setiap tahun sebenarnya dengan sambutan Hari Guru Sedunia 2026. Kali ini temanya Guru Bitara Nadi Negara. Kalau tadi di jam yang ketiga kita bersama-sama dengan guru yang masih lagi berkhidmat, sekejap lagi kita nak bersama-sama dengan salah seorang guru juga. Tapi kali ini guru yang dah pun bersara. Siapa guru itu? Sekejap lagi akan bawakan untuk anda. Okey, dan di jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti anda. Kita ada lagu ini. Dikir Barat Siang Malam daripada Senario.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum Cikgu Roslan. Saya Husin, anak murid cikgu tahun 2010 dulu.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Datuk Husin. Masih ingat Datuk Husin kat cikgu?
2: Eh cikgu, panggil Husin je lah. Takkanlah saya lupa cikgu. Sebab didikan dan teguran cikgu dululah saya berdiri dekat sini. Terima kasih, cikgu.
3: Kehebatan seseorang bukan pada pangkatnya, tapi pada tingginya adab terhadap insan yang pernah memberi ilmu. Ilmu dicari, adab dijaga. Guru Bintara, nadi negara. Terima kasih, cikgu. Selamat Hari Guru daripada Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Yes, hari ini 16 Mei 2026. Selamat Hari Guru untuk semua guru-guru yang terus berjasa buat membangunkan anak-anak bangsa kita. Okay, hari ini temanya Guru Bintara Nadi Negara, mendidik dengan hati, menyemai aspirasi, melonjak potensi, membentuk masa depan negara. Ini antara yang dikongsikan oleh sahabat kita juga, Syukri Hani Safira. Katanya, Assalamualaikum Q. Ucapan khas Hari Guru 2026, khas juga buat semua guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas segala ilmu, pengorbanan dan kasih sayang telah dicurahkan demi mendidik anak bangsa. Guru bukan sahaja mengajar di dalam kelas, malah menjadi pembimbing, penasihat dan juga pembina masa depan negara. Segala jasa dan penat lelah cikgu akan sentiasa dikenang sampai bila-bila. Itu dikongsikan oleh Syukri, dan semoga semua guru terus diberikan kesihatan, kekuatan dan juga semangat untuk mendidik generasi yang berjaya serta berakhlak mulia. Tema untuk tahun ini, macam saya kongsikan tadi, Guru Bintara Nadi Negara. Tulis ikhlas daripada Syukri Hani Safira. Terima kasih Syukri kongsikan ucapan untuk sambutan Hari Guru 2026. Lain-lain, kita juga ada kiriman daripada Sulaiman. Kata kat sini, Assalamualaikum Q. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang dah mendidik saya. Antaranya dekat sekolah. Oh, dia tak tulis kat sini. Dia tulis sekolah. Pada titik-titik-titik. Tak apalah. Okey, sejak lagi saya nak bacakan juga kiriman daripada Madam Purple pun. Panjang juga kirimannya ni. Dan jangan lupa, seperti saya janjikan untuk anda, seketika nanti kita bakal bersama-sama dengan seorang guru yang memang tidak asing lagi dengan Mutiara FM. Dan guru ini, saya kira banyak pengalamannya. Sejak lagi kita akan bersama-sama dengan insan yang cukup istimewa ini. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
5: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
6: Kenuri. Obo,
5: obo kulit hitam.
6: Bukan.
5: Obo yang dalam laut yang kamu terapung tu.
6: Itu bubo.
5: Lain.
6: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui mod turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
2: Info RTM, Pastikan Sahih.

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Kita masih lagi teman anda waktu ini dalam Santai Sabtu 6.12 di hujung jam yang keempat. Okey, tapi yang pasti untuk anda sampai pukul 12 dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini. Dan hari ini 16 Mei 2026, tema untuk sambutan Hari Guru pada kali ini pastinya. Kita dah pun kongsikan awal tadi, Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih cikgu-cikgu yang terus berjasa dan juga berkhidmat untuk negara. Baik, sekejap lagi pukul 10 pagi macam biasa, kita akan terus bawakan kepada anda Warta Mutiara untuk perkembangan semasa negeri Pulau Pinang. Kembali selepas itu, banyak lagi perkongsian dan juga informasi-informasi terkini. Terus layan Mutiara FM.

Warta Mutiara bersama-sama Darmis Ganesan. Salam Malaysia Madani. Persatuan Pengguna Pulau Pinang KEP menggesa tindakan lebih drastik diambil bagi memerangi sindiket penyeludupan hidupan liar yang semakin lincah dan terancam. Presidennya Mohidin Abdul Kadir berkata rampasan bahagian hidupan liar bernilai lebih 36 juta ringgit di Johor baru-baru ini, membuktikan Malaysia masih menjadi hub perdagangan haram global. Menurutnya, aktiviti tersebut kini bukan lagi pemburuan kecil-kecilan, sebaliknya didalangi sindiket yang menggunakan rangkaian komunikasi sulit dan rantaian bekalan yang kompleks. KEP turut menekankan penguatkuasaan sahaja tidak mencukupi sekiranya tidak disusuli dengan pendakwaan di mahkamah. Selain itu, teknologi pengawasan dan forensik serta memperkukuh kerjasama risikan antarabangsa bagi menumbangkan dalang utama di sebalik kerosakan ekologi itu. Sejumlah RM97,250 diperuntukkan bagi memperkasakan infrastruktur pendidikan di kawasan Parlimen Tanjung menerusi kerja-kerja penaiktarafan kemudahan sekolah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ui Ing berkata peruntukan itu melibatkan projek menaik taraf Dewan Sekolah Kebangsaan SK Sri Tanjung dan Pusat Sumber Permata Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas SKPK Jalan Haji.

0: Banten. Beliau yang juga ahli Parlimen Tanjung berharap kemudahan yang lebih selesa dan kondusif itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru serta murid bagi aktiviti pembelajaran dan kokurikulum. Dalam majlis sama, Hui Ying turut merasmikan logo sambutan ulang tahun ke-150 SK Seri Tanjung yang merupakan antara institusi pendidikan tertua di Pulau Pinang sejak ditubuhkan pada tahun 1878. Lebih 15,000 ekor anak penyu berjaya ditetaskan dan dilepaskan semula ke habitat asal di negeri ini dalam tempoh 5 tahun bermula 2021 sehingga April lalu. Ketua Menteri Chow Kan Yau berkata, pencapaian luar biasa di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Pantai Kerancut itu membuktikan komitmen tinggi kerajaan negeri dalam mengimbangi harus pembangunan dengan kelestarian alam sekitar. Menurutnya, usaha konservasi itu bukan sekadar menjaga biodiversiti, malah menjadi magnet utama sektor ekopelancongan apabila merekodkan kehadiran lebih 154,000 pelawat dalam tempoh yang sama. Tegas beliau, meskipun berdepan cabaran pencemaran sampah sarap dan perubahan iklim, kerajaan negeri akan terus memperkukuh kerjasama strategik bersama Jabatan Perikanan dan NGO bagi memastikan permata alam itu tidak pupus. Beliau berkata demikian pada program pelepasan anak penyu sempena jelajah CM Chow di jeti Taman Negara Teluk Bahang petang semalam. Inisiatif kerajaan negeri menggunakan teknologi pemodelan kualiti udara pelbagai skala CMAK serta menyalurkan ramalan cuaca ekstrim sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal mendapat maklum balas positif masyarakat. Rata-rata penduduk menyifatkan penyaluran maklumat yang pantas dan sahih sebagai kunci utama dalam mengurangkan risiko kesihatan serta kerugian harta benda.
1: Bila ada makluman awal 7 hari sebelum cuaca panas melampau, sekurang-kurangnya kami boleh buat persediaan awal, terutamanya dari segi penyimpanan air atau kurangkan aktiviti luar. Bagus juga ada sistem ramalan jerubu tu. Jadi kita taklah terpinga-pinga kalau kualiti udara tiba-tiba merosot. Maklumat cepat macam ni memang membantu rakyat untuk lebih bersedia.
2: Saya rasa inisiatif bantuan kewangan sehingga RM10,000 melalui tabung bencana negeri itu sangat adil. Bukan apa, cuaca ekstrim sekarang susah nak jangka. Kalau ada kerosakan atau musibah, sekurang-kurangnya ada sandaran untuk kami mohon bantuan. Ini boleh menunjukkan kerajaan negeri memang ambil berat soal kebajikan mangsa bencana.
3: Harapnya koordinasi antara unit bencana dan maklumat ramalan cuaca ini sampai terus ke peringkat komuniti dengan pantas. Kalau agensi dah ada pelan mitigasi dan rakyat pula diberikan maklumat sahih yang lebih awal, risiko panik atau kerugian besar akibat cuaca panas dan kering ini dapat dikurangkan.
0: Rizal Razak, Lai Wai Hun, Khadijah Samad. Komitmen kerajaan negeri dalam mengintegrasikan teknologi tinggi dalam sistem pengurusan bencana membuktikan kesungguhan dalam menjamin kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Amiza Mansur. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Menerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global, sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum Cikgu Roslan. Saya Husin, anak murid cikgu tahun 2010 dulu.
4: Waalaikumsalam. Ya Allah, Datuk Husin. Masih ingat Datuk Husin kat cikgu?
0: Eh cikgu, panggil Husin je lah. Takkanlah saya lupa cikgu. Sebab didikan dan teguran cikgu dululah saya berdiri dekat sini. Terima kasih, cikgu.
5: Kehebatan seseorang bukan pada pangkatnya, tapi pada tingginya adab terhadap insan yang pernah memberi ilmu. Ilmu dicari, adab dijaga. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, cikgu. Selamat Hari Guru daripada Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
8: Yes, what about a cute message teman anda. Waktu ini sehinggalah pukul berapa agak-agaknya tu? Pukul 12.30 hari lah. Macam biasa teman anda untuk edisi hari ini, 16 Mei 2026, kita meraihkan Hari Guru Sedunia 2026. Guru Bitara Nadi Negara, itu tema kali ini. Terima kasih cikgu. Okey, apapun tadi kita dah bersama-sama dengan guru-guru kita. Kita dah pun sharekan juga informasi ataupun kongsikan perkembangan terkini di negeri Pulau Pinang melalui ruangan Warta Mutiara. Untuk jam ini, Q dah sediakan juga lagu-lagu terbaik untuk anda. Dan antara lagu-lagu yang menanti

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di Team 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.

0: Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.
1: Peluang kepada peniaga AKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

0: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Eh, semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
1: Shh, diam.
0: Eh, duduklah.
2: Eh, kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
3: Surprise!
4: Selamat hari guru, Cikgu Siti.
5: Mahkan agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru bicara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Zaki masih lagi teman anda untuk waktu ini. Hari ini 16 Mei 2026, Hari Guru Sedunia 2026. Temanya Guru Bintara Nadi Negara. Kalau ikut kawan tadi, kita dah pun bersama-sama dengan berapa individu-individu yang memang tidak asing lagi dan memangnya cukup bertepatan dengan sambutan Hari Guru. Dan kalau anda yang mungkin hari nak sampaikan ucapan, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kita. Tapi sebelum tu, kita nak kongsikan juga untuk ramalan kaji cuaca. Hari ini dikongsikan oleh Met Malaysia, dijangkakan hujan sehingga ke 11 petang. Jadi untuk anda semua, kena sentiasa berwaspada dan rancang perjalanan anda. Memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan juga hujan di rata-rata lokasi di negeri Pulau Pinang ini, jadi untuk anda semua, sentiasa memandu dengan berhati-hati dan pastikan peka dengan keadaan sekeliling. Baik, sampai-sampai itu, jom kita nak bacakan juga kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar yang dah pun hantarkan kiriman ucapan sempena dengan sambutan Hari Guru pada hari ini. Antaranya daripada Madam Purple, katanya kat sini, "Assalamualaikum Q. Saya nak sampaikan juga ucapan untuk guru-guru semua." Katanya kat sini, "Arwah mak dan pak saya didik kami anak-anak ni mesti hormat pada guru. Saya ingat lagi masa mak hantar pi mengaji Quran dulu, mak bagi sebatang rotan dekat guru mengaji tu. Mak izinkan guru tu rotan kalau saya malas mengaji Quran." Dia kata kat sini, "Masa mak pi serah tu, saya masuk sekolah darjah 1. Dia punya dialog tu, 'Cikgu, saya serah kat anak saya kat cikgu. Kat sekolah ni cikgulah mak pak dia.'" Itu dialog yang Kak Madam Purple kita share kan ni. Dia kata, "Didiklah anak saya ni sampai dia pandai belajar. Rotan dia kalau dia malas belajar. Bila cikgu marah ke pukul ke, balik sekolah tu, saya report kat mak pak kata." Mak pun kata, "Mesti ha dia buat salah. Mak dia tak backup ya. Pasal itulah cikgu marah. Macam tu jugalah untuk saya mendidik anak-anak saya untuk hormat guru." Itu kata Madam Purple di ruangan WhatsApp ni. Dan dia ada kongsikan juga petikan pantun, "Pakai baju berwarna biru pergi sekolah pukul 1. Murid sentiasa hormatkan guru kerana guru pembekal ilmu." Gitu dia kata, "Guru pertama saya adalah mak pak saya sendiri." Baik, terima kasih Madam Purple yang berkongsikan ucapan dan juga perjalanan kehidupan dan pandangannya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang yang menerima didikan daripada insan yang bergelar guru. Baik, itu antara kiriman yang sempat saya kongsikan untuk waktu ini. Sekejap lagi masuk jam terbaru, sempat juga kita akan telusuri beberapa kiriman-kiriman rakan-rakan di ruangan WhatsApp. Okey, dan jom kita layan dulu lagu-lagu selepas ini untuk anda. Terus kekal setia bersama dengan kami di hujung minggu ini dalam Santai Sabtu 6.12. Terus layan Drive FM.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pendingan sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: persediaan menghadapi banjir.
1: Assalamualaikum, Mak Nip. Banyak barang kau beli ni. Nak buat kenduri ke?
2: Waalaikumsalam. Kamar Zaman. Apa pula kendurinya? Aku beli barang-barang ni sebagai persediaan nak menghadapi banjir. Takkan kau tak tahu ambaran banjir kat tempat kita ni?
1: Betul lah kau ni. Biasa, orang kalau nak menghadapi banjir, yang paling penting barang-barang dalam rumah tu diselamatkan dulu. Lagi satu, mana kau tahu pasal info banjir ni?
2: Memang betul. Barang-barang di rumah ni kenalah diselamatkan dulu. Tapi takkan kau langsung tak tahu pasal amaran banjir ni? Kau tak tengok TV ke? Dengar radio ke? Lagi satu, dalam telefon bimbit kau takkan tak ada satu berita pun pasal amaran banjir ni? Pagi tadi dah keluar dah amaran banjir ni dekat semua saluran. Siap bagi info jabatan lagi dan agensi yang terlibat untuk membantu mangsa banjir. Kau ni nampak sangat kau tidur mati ni.
1: Maaflah Mamak ni, maklumlah kerja shift malam. Ni tadi kau cakap ada info untuk menghadapi banjir kan? Kat mana nak dapat info tu?
2: Kau ni, zaman sekarang dah serba canggih. Nak tahu tempat masa amaran banjir ni, kau kenalah masuk laman Sensawang, Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, iaitu di publicinfobanjir.water.gov.my. Dalam tu kau boleh dapatkan cara-cara yang perlu dibuat untuk menghadapi banjir ni.
1: Banyak jugalah kita kena buat ya semasa nak menghadapi banjir. Macam leceh lah pula.
2: Jangan ambil ringan hal banjir ni. Kena bersiap sedia dengan sebaiknya. Nanti bila dah banjir, tak adalah kalang kabut. Jangan sebabkan sikap tak ambil peduli ni kang. Ada pula yang kemalangan jiwa nanti. Nanti menyesal pun tak guna dah.
1: Yelah Mamak ni, apa pun terima kasih sangat pasal info untuk menghadapi banjir. Aku pun nak siap-siagalah macam kau ni. Mula-mula nak beli barang keperluan secukupnya. Tapi aku ada masalah ni.
2: Apa lagi masalah kau ni?
1: Tak ada macam ni. Dalam kelang kabut nak keluar rumah, hujan lebat tadi, aku tertinggal kad pengenalan aku.
2: Yelah, tapi apa kena mengena dengan kad pengenalan kau dengan nak beli barang ni?
1: Kad pengenalan dalam dompet. Duit pun dalam dompet. Dua-dua tertinggal di rumah. Yang duit kau dulu boleh.
2: Kamarul Zaman.
0: Apa patut kita buat? Rancang sebelum musibah melanda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh RTM.
3: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
4: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
5: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
6: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media. Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Ya, yes, saya kembali lagi teman anda untuk waktu ini. Dah 11.10 minit pagi. Terima kasih untuk anda kekal stream kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, tapi apa sahaja untuk anda, jangan lupa terus lungsuri juga ke portal terbaru kami yang berwajah baru. Senang saja kata cariannya, radio.rtm.gov.my. Okey, di jam ini Q dah juga sediakan kepada anda lagu-lagu terbaik untuk menemani hujung minggu anda. Mungkin ada yang sedang mandu waktu ini kan. Ada juga yang kongsikan ucapan. Oh, ni kita nak bacakan ucapan dulu lah sebelum kita nak ketahui lagu-lagu yang terbaik menanti anda di jam ini. Antaranya daripada Cik Anwar, kita di balik pulau. Katanya, Assalamualaikum, selamat berkonti Q. Masih lagi hujan di balik pulau ni dari semalam. Alhamdulillah hujan rahmat katanya. Dan buat semua yang bergelar guru, selamat hari guru. Jasa guru tak dapat kita balas dengan apa-apa pun. Dan apa pun, terima kasih juga buat ayah dan ibu saya. Juga suatu masa dahulu pernah saya belajar dari ayah dan ibu di sekolah agama rakyat. Seorang ustaz dan ustazah yang mengajar anak kampung saya tinggal mungkin ayah dan ibu saya paling lama mengajar. Ha, ni Cik Anwar pergi titik-titik sikit. Dia kata tak ada, tu susah saya nak baca. Saya paling lama mengajar dari ibu bapa mereka sampai ke anak mereka. Masih dari ayah dan ibu. Al-Fatihah untuk ayah ibu. Okey, itu kiriman daripada Cik Anwar kita. Seterusnya Azmi Senggora Pulai katanya, Assalamualaikum, selamat hari guru buat semua yang sedang ataupun pernah bergelar guru. Dia katanya di sini, satu profession yang panggilan untuk mereka tetap cikgu hingga ke akhir hayat. Tak sama dengan pegawai-pegawai yang berpangkat besar yang lain yang akhirnya akan dipanggil dengan nama saja walaupun teman sekampung. Sayangnya ibu bapa kita sendiri itu juga adalah cikgu. Okey, itu kiriman daripada Azmi Senggora Pulai. Cikgu Asiah pula kata kat sini, Assalamualaikum Q, selamat pagi, apa khabar? Mak baik alhamdulillah. Saya nak ucap selamat hari guru buat semua rakan-rakan guru yang ada di seluruh Malaysia, sama ada yang masih bertugas ataupun yang telah bersara. Semoga kalian semua dalam keadaan sihat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sama-sama kita doakan. Boleh minta lagu. Nanti kita tengok lagu apa yang sesuai untuk cikgu dah. Okey, ini pula kiriman daripada Ustaz Arsyad. Dia panjang, dia share perjalanan kehidupan dan juga guru-guru yang pernah mengajar. Perjalanan dan juga mengajar beliau di sekolah dulu antaranya cikgu mana tadi saya tengok tadi, cikgu Munir tahun 1J, kelas 1J lah di sekolah kebangsaan Tasik Glugok. Lepas tu di tahun 2J cikgu Laikat Ali. Dia ingat nama cikgu semua lah. Dahsyat Ustaz Asyad kita. Lepas tu di kelas 3K, saya pun 3K juga dulu tapi sekolah lain lah. Jadi kata kat sini cikgu Tasniah 4K, cikgu Nazriah 5M, cikgu Zuraida dan juga 6M cikgu Zainuddin. Senarai sekolah menengah pun banyak ke. Saya lagi kalau baca saya lagi tak larat. Okey lah. Tapi yang pastinya terima kasih Ustaz Arsyad kita yang juga dalam bidang pendidikan. Kita doakan terus maju jaya dan juga terus melahirkan lebih ramai lagi generasi kita yang berwawasan dan juga pastinya generasi masa hadapan yang gemilang. InsyaAllah kita doakan sama-sama, okay? Apapun untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu yang menanti anda. Antaranya kita ada lagu ini untuk jam yang terakhir. Ku masih sayang orang yang sama. Terbaru daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terus jumpa kami menerusi aplikasi Atian Flick yang betul-betul bercuma. Kira masa kita teman anda, waktu ini dah 11.32 minit pagi. Dan untuk anda yang terus stream kami juga, jangan lupa anda boleh terus ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Okey, di ujung tugasan Q juga, hari ini kita nak bawakan sesuatu yang istimewa khas untuk anda. Kadang-kadang hujung minggu ni kita nak dapatkan keselesaan, orang kata nak extra time lah dekat atas katil kan. Nak yang selesa tu, kita bawakan untuk anda hari ini. Pastinya Fame Shopping. Kita nak bawakan juga tetamu, bukan tetamu tapi juru cakap yang pastinya tak asing lagi dengan kita. Kita bersama dengan Munawar. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Q.
1: Ya, apa khabar Munawar hari ni?
2: Alhamdulillah, bersemangat saya dengar suara Q hari ni.
1: Alhamdulillah. Saya selalu nampak Munawar yang semangat, tapi hari ni okey, kita sama-sama bersemangat nak berikan sesuatu yang istimewa daripada Fame untuk pendengar-pendengar Mutiara FM. Boleh Munawar kongsikan kepada kita semua, silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Q dan kepada pendengar Mutiara FM semuanya. Hari ini ada tawaran yang sangat-sangat istimewa untuk anda semua. Siapa kata memiliki tilam baharu, tilam yang selesa, tilam yang pastinya memberikan sokongan kepada tubuh badan anda yang akan membantu anda mendapatkan tidur yang berkualiti. Ramai beranggapan bahawa tilam ini adalah hanya satu angan-angan sahaja, tak mampu milik. Sebab apa? Tilam dekat pasaran semuanya mahal belaka. Saya nak bagi tahu anda ni, hari ini kami daripada Yana Mattress, kami akan berikan diskaun besar-besaran untuk anda semua. Dan saya janji harga yang paling rendah kami bawakan pada hari ini untuk tilam Yana Mattress bersaiz queen, tilam besar. Dan pastinya harga pada hari ini memang tak masuk akal, iaitu kami berikan pada harga serendah RM599. Diskaun RM1,000 untuk setiap tempat bahan pada hari ini. Anda bayangkan, jarang-jarang tau kami bagi diskaun besar-besaran seumpama ini. Jadi anda adalah orang yang bertuah yang boleh merebut kesempatan dan juga peluang keemasan ini. Jadi kepada anda semua, bila dengar saja jenama Fame Shopping daripada Yana Mattress, pastikan anda memilih untuk bersama kami. Kerana apa? Kami mempunyai ribuan pelanggan di pelusuk tanah air, daripada hujung negeri Johor sampailah ke negeri Perlis, semuanya menggunakan tilam keluaran kami. Dan pastinya kami berbekalkan 30 tahun pengalaman kami di pasaran. Kami mahir dan juga pakar dalam menghasilkan tilam yang berkualiti, tilam yang memberikan keselesaan kepada anda seisi keluarga. Sebelum saya berkongsi berkenaan harga promosi yang sangat-sangat hebat pada hari ini, saya minta akak-akak, abang-abang, pakcik-pakcik, makcik-makcik, semuanya yang kami sayangi, simpan dulu nombor telefon kami supaya selepas ini anda boleh terus membuat tempahan dan juga bertanya soalan, dan juga mungkin anda ingin tengok gambar tilam kami dan juga bertanya berkenaan kelebihan keistimewaan tilam keluaran Yana Mattress. Anda boleh terus sahaja WhatsApp kami ataupun hubungi kami di nombor 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Mungkin ada dalam kalangan anda yang setiap hari dibelenggu oleh masalah tilam yang tidak selesa. Lagi-lagi kalau tilam anda dekat rumah tu dah usang, lagi-lagi kalau tilam anda dekat rumah tu dah melengkung menyebabkan anda sakit-sakit badan, inilah kesempatan terbaik untuk anda menukar tilam baharu pada hari ini. Keluaran Yana Mattress pastinya harganya mampu milik, tak mahal. Harganya cuma serendah RM599. Saya war-warkan kepada anda penjimatan sehingga RM1,000 kalau anda tempah hari ini. Kalau nak banding harga asal, okay, contoh untuk tilam duria kami bersaiz queen ketebalan 5 inci ini, harga asal ni adalah RM1,599. Tapi untuk pendengar Mutiara FM yang kami sayangi semuanya, kami beri diskaun RM1,000, menjadikan harganya turun jauh kepada RM599. Mungkin ada dalam kalangan pendengar semua yang ingin tambah ketebalan tilam, boleh. Untuk setiap 1 inci ketebalan, anda cuma perlu tambah RM100. Sebagai contoh, anda nak tambah kepada ketebalan 6 inci, tambah RM100 menjadi RM699. Nak tambah lagi ketebalan 7 inci, RM799. Ataupun mungkin ada yang impikan tilam kami yang berketebalan berketebalan maksimum, iaitu berketebalan 10 inci. Harga promosi hari ini RM1,199 berbanding harga asalnya RM2,199. Jadi, apa tunggu lagi? WhatsApp segera, hubungi kami segera di nombor 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Dan kami buka kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar, dan juga penghantaran percuma sampai depan pintu rumah anda. Selepas ini ada lagi yang ingin saya kongsikan kepada anda, tapi untuk ruang ketika ini, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Yes, masih lagi kami teman anda waktu ini di frekuensi 95.7 di Georgetown dan juga di Seberang Perai. Kalau tadi, kita dah pun streamkan kepada anda Robong Bodong Koplo dengan calon mantu idaman. Tapi nak jadi menantu idaman, kena juga hadiahkan istimewa kepada ibu mertua ke, ayah mertua ke. Dan kali ini kita bawakan Yana Mattress bersama dengan Munawar untuk terus kongsikan promosi istimewa untuk hari ini. Silakan Munawar.
2: Okey, terima kasih DJ Q, dan kepada anda semua, benar apa yang dikatakan oleh DJ Q tadi. Kalau anda nak menghadiahkan sesuatu sekarang ni kan, apa kata anda hadiahkan tilam yang selesa, tilam yang berkualiti kepada orang tersayang anda, lagi-lagi kepada mak ayah anda dekat kampung halaman tu. Inilah kesempatan terbaik kita nak balas jasa budi baik mereka ini dengan menghadiahkan tilam yang selesa, berkualiti dan juga memberikan sokongan kepada tubuh badan mereka. Ha, jadi inilah baru tandanya kita sayang antara satu sama lain kan. Mungkin ada juga dalam kalangan pendengar semua yang bakal mendirikan rumah tangga tak lama lagi, nak jimat banyak katanya, nak beli set katil dan juga tilam pada harga yang sangat-sangat mampu milik. Ha, saya bagi tahu kepada anda, hari ini anda boleh memiliki set tilam dan juga katil pada harga serendah RM599. Dan ingat, seperti yang kami nyatakan, tilam yang kami berikan ini adalah tilam duria, tilam yang mempunyai keselesaan yang sangat optimum, dan juga tilam ini kami berikan waranti sehingga 5 tahun dari segi jaminan dan juga ketahanannya. Dan juga tilam ini bersaiz queen, sesuai sangat untuk bakal pengantin baru nanti. Dan kami hadiahkan anda katil bersaiz queen. Anda bayangkan, beli tilam percuma katil Divan keluaran kami hanya pada harga serendah RM599. Bagaimana nak dapatkan katil percuma daripada kami ini? Mudah sahaja. Anda cuma perlu membuat tempahan dan juga pembayaran secara online banking hari ini. Seperti yang saya nyatakan tadi, hari ini kita mempunyai kedua kaedah bayaran. Yang pertama, kaedah bayaran COD, barang sampai baru bayar. Dan yang kedua adalah kaedah bayaran online banking secara terus pada hari ini. Siapa yang pilih kaedah bayaran yang kedua ini, saya akan hadiahkan anda katil Divan bersaiz queen. Ha, jadi anda akan jimat lagi banyak dekat sini, cuma perlu bayar pada satu harga sahaja. Berapa harga promosi yang kita tawarkan pada hari ini? Saya ulang semula kepada anda, tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk simpan nombor telefon kami, kerana melalui nombor telefon kami ini anda boleh berkomunikasi dengan kami sama ada melalui WhatsApp ataupun boleh call saja kami untuk membuat tempahan di hujung jari anda sahaja. Simpan dulu nombor kami 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami untuk tempahan 019-417-0477. Dan untuk harga promosi hari ini memang tak masuk akal, hanya untuk pendengar Mutiara FM sahaja. Kami bagi diskaun bernilai RM1,000 untuk anda semua untuk tempahan hari ini sahaja. Dan kami bawakan hari ini adalah tilam duria kami, dan tilam duria ini bersaiz queen, tilam besar pada harga serendah RM599 untuk tilam kami bersaiz queen ketebalan 5 inci. Dan kalau nak tambah ketebalan tilam, setiap 1 inci itu tambah RM100. Sebagai contoh, ketebalan 6 inci harga promosi hari ini RM699. Untuk ketebalan 7 inci harga promosi hari ini RM799. Dan anda kena tempah hari ini tau. Sebab apa? Bukan selalu tau kami bagi diskaun bernilai RM1,000. Kalau anda tangguh-tangguh, nanti harganya kembali kepada harga asal. Sebagai contoh, untuk ketebalan 5 inci tadi, harga pasarannya RM1,599 tau. Tapi hari ini kita bagi diskaun RM1,000, menjadikan harganya turun kepada RM599. Dan ingat, siapa nak hadiah katil Divan daripada kami, anda kena buat pembayaran secara online banking pada hari ini. Jadi pembelian anda lebih jimat, lebih berbaloi-baloi. Dan istimewanya untuk anda semua, seperti biasa kami berikan kepada anda penghantaran percuma. Tak payah pening kepala fikir nak sewa lori ke apa. Kita tanggung kos penghantaran terus sampai depan pintu rumah anda untuk semua pendengar di Mutiara FM. Dan pastinya juga hari ini kami war-warkan kepada anda sekali lagi, Diana Mattress kami memastikan semuanya mudah dari segi pembayaran, penghantaran dan juga pemasangan. Soal kualiti anda jangan risau, sebab apa? Kami Diana Mattress ini, kami mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun. Kami pakar dan kami mahir dan kami faham bagaimana untuk menghasilkan tilam yang benar-benar berkualiti, yang benar-benar selesa dan yang benar-benar memberikan sokongan kepada tubuh badan anda. Jadi untuk yang terakhirnya, nombor kami jangan lupa 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Boleh WhatsApp, boleh miss call kami, boleh hubungi kami untuk membuat tempahan pada hari ini. Dan kepada anda semua, hujung minggu ini pastinya kita ingin berehat kan? Kita ingin dapatkan tidur yang berkualiti. Tapi apa akan jadi kalau tilam anda tilam yang dah usang, tilam yang tidak selesa ataupun tilam yang dah melengkung? Jadi pilihlah, tukarlah ke jenama Yana Mattress. InsyaAllah anda akan berpuas hati, InsyaAllah anda akan terus jatuh cinta dengan jenama kami, iaitu Yana Mattress. Saya kira sampai di sini saja sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini juga hari guru. So kalau anda yang mungkin tiba-tiba rasa macam nak bagi something special, nak bagi hadiah istimewa buat guru anda pun, no problem, boleh contact Munawar. Tapi nombor yang sama disebutkan tadi, 019-417-0477. 599 ya. Okey, itu tawaran yang disediakan. Baik, apa untuk anda tuak, tawaran kami untuk berikan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini perkembangan semasa untuk anda dah sampai di penghujung. Okey, Q pun dah hujung-hujung jam ini, akan teman anda untuk jam yang berikutnya. Amin Yusof akan teman anda untuk Santai Sabtu 12.06. Okey, Q nak undurkan diri untuk ini. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi, sekejap lagi pula esok. Esok pula, saat lagi pula sambung jam, saudara. Q esok akan kembali bersama-sama.

dengan anda bermula jam 12.30 hari pula. Okay, may peace and love guys. Selamat Hari Guru semua dan selamat hujung minggu juga untuk anda. Alright, kita tinggalkan anda dengan NSYNC dengan Bye Bye Bye. Terus kekal setia bersama kami di Mitra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum. Ciao.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Eh, semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
1: Shh. Diam.
0: Eh, duduklah.
2: Eh, kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
3: Surprise!
4: Selamat hari guru, Cikgu Siti.
5: Mahkan agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru Bintara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Segar FM, segalanya untukmu.
7: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segalanya untukmu.
8: Radio No. 1,
5: ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hampa yang terus pilih Mutiara FM, Radio No. 1 pilihan hampa semua. Salam hujung minggu, amin. So, hari ini teman hampa semua hingga jam 6 petang dalam Santai Sabtu 12.06 hari ini dan 16 Mei bersama 28 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dan apapun untuk anda semua yang mendengarkan sekarang ni, ada yang dengar dalam kereta, ada yang dengar dekat rumah, ada yang dengar dekat kedai, banyak aktiviti-aktiviti yang kawan-kawan kita dah atur dah ni. Ada yang tengah bersiap-siap nak pergi rumah kenduri, ada yang dah sampai dah pun, ada yang nak pergi piknik dekat luar, tapi pasal pagi tadi hujan sikit punya lebat, lepas tu dia punya situasi atau plan tu mungkin akan berubah sikit, pindah ke petang ke macam mana. Kami doakan semoga siapa apa sahaja perjalanan aktiviti yang hampa rancang berjalan dengan lancar. Okey. Dan apapun, terima kasih Q teman hampa semua dalam Santai Sabtu 6 pagi 12.30 hari. Kami pula akan teruskan keceriaan hampa semua dengan lagu-lagu terbaik. Terus setia bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masa kita teman hampa semua hingga jam 6 petang. Salam hujung minggu untuk hampa semua. Okey ke tu, macam mana plan? Okey ke, nak rehat je ke, nak keluar ke? Dia kata, Amin, kami ni rasa macam dah lupa dah apa erti rehat. Bila rehat, ada je kerja nak kena buat. Bila ada je kerja nak buat, mesti waktu-waktu cuti. Amin pun habis kerja ni insyaAllah nak balik kampung lah kot. Sebab rasa macam dah lama tak balik kampung. Back to back kan dengan kerja kerja dalaman, kerja luaran apa semua. Tapi apa pun Amin doakan semoga untuk anda semua yang di luar sana yang bertungkus lumus dengan kerja, baik kerja hakiki ataupun kerja sambilan, side income dan sebagainya, moga beroleh rahmat dan berkah lah untuk apa semua eh. Ada yang nak sama-sama dengan Amin, nak hantarkan ucapan apa sahaja, boleh hantarkan dengan WhatsApp di 0105080957. Nanti Amin bacakan untuk hampa semua. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Kau ni, Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat dekat sebuah mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pantai Isu Panas dan Semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
5: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum Cikgu Roslan. Saya Husin, anak murid cikgu tahun 2010 dulu.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Datuk Husin. Masih ingat Datuk Husin kat cikgu?
0: Eh cikgu, panggil Husin je lah. Takkanlah saya lupa cikgu. Sebab didikan dan teguran cikgu dululah saya berdiri dekat sini. Terima kasih, cikgu.
2: Kehebatan seseorang bukan pada pangkatnya, tapi pada tingginya adab terhadap insan yang pernah memberi ilmu. Ilmu dicari, adab dijaga. Guru Bintara, Nadi Negara. Terima kasih, cikgu. Selamat Hari Guru daripada Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Mutiara FM segalanya untukmu. Santai Sabtu 12.06, masih dengan Yusof teman hampa semua hingga jam ini. Dan ini jam pertama untuk hampa semua yang sekarang ni tengah menjemur selera. Sedapnya lah, hai kawan-kawan kita yang duk share ni. Daripada Abang Ramli kata, jemput makan Amin, walaupun makan ni renyah nak makan, tapi kalau plan nak duduk lama-lama santai-santai sembang-sembang dengan family, itu sedap. Ketam bunga masak lemak. Oh, dia betul belanja lah. Kecoyak liok ni. Tapi apa pun untuk semua lah rakan-rakan kita yang di luar sana yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera, okey. Dan ada juga rakan-rakan kita yang sekarang ni on the way nak balik ke kampung halaman masing-masing, ada yang nak menghala ke selatan. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Abang Zaki, on the way nak balik ke Seremban Amin. Sebab ada emergency case sikit, tapi sambil-sambil itu juga boleh balik kampung dan doakan perjalanan kami. Amin. Allahumma amin. Seremban, oh, jauh juga tu, tapi tak ada apa kot, jalan yang lancar saja. Cuma cuaca je lah, cuaca yang tak berapa nak menentu, kadang hujan, kadang panas dan sebagainya. Jadi hati-hati dalam pemanduan, okey. Terus layan Mutiara FM sekarang untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di Team 1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tuntun RTM, Pastikan Sahih.
2: Anda sedang mendengar

0: aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC, 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, teman hampa semua hari ini, hari Sabtu 16 Mei bersama 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Selamat bercuti untuk hampa semua yang sedang bekerja. Selamat bekerja, selamat menunaikan tanggungjawab sebagai ketua keluarga, tanggungjawab dalam ahli keluarga, tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai isteri. Kan? Ada juga rakan-rakan kita yang kata back to back dengan kerja dan sebagainya. InsyaAllah, kita ni selagi mana diberi kesempatan untuk terus bernafas di bumi Tuhan ni, di bumi Allah ni, itulah kerja kita. Kena kerja. Tapi ada kalanya rehat tu penting juga, sebab sampai ada satu masa tu dia kata burn out tau. Burn out yang Amin tak pernah tengok lagi lah. Amin tak pernah rasa lagi lah burn out yang teruk-teruk ni. Tapi pernah tengok burn out sahabat-sahabat saya yang kena, badan dia sampai macam lebam-lebam tau. Tak tahulah itu hakikatnya burn out ke sebagainya kan. Tapi itulah, badan-badan kita ni pun ada haknya tersendiri untuk perlukan rehat juga. Jadi macam-macam kaedah untuk dapatkan rehat. Sama ada rehat di rumah orang tua ke kan, kita apa, cara healing dia tu, sama ada rehat dengan cara mendengarkan Mutiara FM ke. Sekarang ni Mutiara FM apa boleh dengar di mana-mana saja, hatta kalau berada di luar negeri pun melalui RTM Klik. Jangan lupa juga untuk terus download RTM Klik, ok, sebabnya betul-betul percuma. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ayah saya banyak cerita. Ya, awak yang tengah memandu tu. Saya tahu kadang-kadang ada perkara yang kita kena rahsiakan daripada pengetahuan orang lain. Tapi janganlah sampai nak bagi signal belok kiri kanan tu pun nak kena rahsia. Bahaya untuk pengguna jalan raya lain. Pesanan jangan lupa bagi signal ini dibawakan oleh saya Wani Hasrita dan Mutiara FM. Segalanya untuk...

0: Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chow Kit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
1: Tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
2: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil. Malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
3: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
2: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerah kalah bukan satu pilihan.
4: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang sebab ada penempatan di bawah longkang.
2: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
5: Terima kasih, cikgu.
6: Terima kasih, cikgu.
5: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
1: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
8: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria tu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani. Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, kecatan senjata antara Israel dengan Lubnan akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, kecatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan kecatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lubnan dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untuk.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 1.17 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sentiasa
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: FM bersama Palestin.
1: Semua orang boleh masuk syurga ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rogi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengai, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah, kerana Allah. Dia pergi dapur, siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah, kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insyaAllah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram balik rumah. Geram tu. Tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa. Geram kat kawan tu. Geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidup dia kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidup dia kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun hidup dia kerana Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
1: Diam.
0: Duduklah.
2: Kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
3: Surprise!
4: Selamat hari guru, Cikgu Siti.
5: Bahagian agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.
7: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara Nadi Negara. Terima kasih, cikgu.

0: anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Mohd Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin. So, masa lagi teman hampa semua hingga jam 6 petang. Apapun hujung minggu hampa semua, diharapkan terus diisi dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dan pastinya kalau untuk hampa semua yang nak masuk ke Pulau Pinang, ke yang baru sampai lah kan. Orang luar yang baru sampai, pastikan ada banyak plan. Jangan satu plan sahaja. Kalau nak pergi kedai tu ke, nak melawat sini ke, melainlah kalau nak pergi ziarah adik-beradik, itu lain lah. Tapi kalau nak pergi ke tempat-tempat tu, sebab ada setengah tempat yang Amir tengok ramai juga rakan-rakan yang nanti pulang macam tu je, tak tahu nak pergi mana dah, pasal tempat tu ramai sangat lah, tempat tu tutup lah, tu lagi naya lah. Lupa aku nak check kedai tu buka tutup. Ada yang pindah tempat dan sebagainya. Jadi pastikan hampa semua double check hampa punya plan dan ada backup plan tertentu, okay? Dan untuk next hour nanti kita nak ikuti untuk charter top 10 lagu-lagu favourite hampa semua. Terus layan Mutiara FM, sekarang yang untukmu.

0: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Chart Top Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
1: Baik, baik.
0: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Chart Top 10 Mutiara, it's back guys. Abi Yusof pula teman hampa kalau minggu lepas Q seorang-seorang. Minggu lepas teman Hebri Labuan FM berjalan-jalan di Pulau Pinang. Hari ni Q lah kot. Teman siapa pula berjalan-jalan di Pulau Pinang ni kan? Tapi tak apa, hampa pula akan terus teman Amin bersiaran sehingga jam 3 petang untuk kita nak kongsikan lagu-lagu terbaik dalam Carta Top 10 Mutiara. Okay, so let's go. Kita nak layan terus lagu di tangga yang ke-10. Ini dia beribu tanda tanya Syamil, Carta Top 10 Mutiara.
0: Nombor 10.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

Ya Team Bros, masih dengan Abi Yusof, teman apa semua carta top sebelum Mutiara. Itu dia lagu di tangga yang ke-9, Dansa Erni Zakri. Kalau buat dansa ni, dia relate dengan situasi ataupun memori yang manis-manis. Barulah boleh berdansa kan. Tapi cakap berkenaan dengan memori, siapa-siapa pula kita, seorang engineer ke, seorang doktor ke, guru ke, pilot ke, pramugari, pramugara, semua yang berjaya di luar sana, semuanya hasil didikan dari ibu ayah dan pastinya jasa dari guru-guru juga. Jadi tema Hari Guru untuk tahun ni, Guru Bitara Nadi Negara. Jadi terima kasih untuk semua guru-guru di luar sana yang bertungkus lumus, yang mengorbankan masa, yang mengorbankan wang ringgit, yang mengorbankan tenaga kan. Ada yang kadang-kadang tak bercuti, dia kata murid-murid okey je, seronok lah bercuti. Guru-guru pun bercuti jugalah. Ada guru-guru yang kena datang juga ke sekolah tau, walaupun bercuti, kerana ada banyak lagi modul-modul yang nak dipersiapkan dan semuanya. Dan terima kasih juga guru-guru yang garang-garang menjadikan kami yang sekarang ni. Hampa kalau tak pernah rotan tu tak tahu lah. Mana kata bagus sangat lah kot. Amin dia jangan kata rotan. Semua benda kena. Tarik sideburn, cubit perut, semua kena. Tapi insyaAllah jadi orang, orang kata. Terima kasih cikgu-cikgu. Dan apa-apa untuk anda semua, let's go. Kita nak terus layan hiburan dalam carta top 10 Mutiara. Mojib Hafiz, Zain Nakal, Zami Haris, dalam Diam. Terus layan carta top 10 Mutiara.

0: hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, itulah lagu di tangga yang ke-7, Balas Baik Nabila Razali. Kalau kita balas baik, insyaAllah dia punya ganjaran dia pun baik juga. Tapi kalau kita buat tahanan ke orang, tak mustahil benda tak bagus kena dekat kita juga. Sama jugalah dengan badan. Kalau kita jaga baik-baik badan kita, badan kita pun dia akan bagi respons yang baik juga, kan? Cergas, bertenaga, apa semua. Tapi kalau kita bagi makan pelik-pelik, nanti tunggulah sekejap. Ni minta kata kat siapa lah, kadang-kadang kata kat diri sendiri juga, kan? Bukan apa, dia kata, ada seorang sahabat ni kata, Amin, kalau nak jaga badan ni, nak paling cepat adalah kita makan suplemen. Tapi kita makan suplemen yang okey lah, vitamin ke apa semua. Kalau yang makanan ataupun suplemen yang telah pun dapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, apa, melalui bahagian Regulatory Farmasi Negara, itu okey lah. Tapi kadang-kadang kan, ada yang beli ubat yang tak tahu mana punca, beli ubat kurus dan sebagainya. Tak nak nanti dalam satu kisah dia kata apa, turun berat mendadak, tapi hujung-hujung berakhir dengan cuci buah pinggang. Sebab ubat yang tak diluluskan ni kadang-kadang terkandung bahan kimia. So buah pinggang kita ni lah yang bekerja keras. Tapi menariknya, ada satu pasangan pengantin ni, dia kata apa, beliau berkongsikan tips untuk turun berat badan dengan waktu yang singkat saja. Masa 4 bulan saja, dia dapat kurangkan berat dia daripada 80 kg kepada 66 kg. Dia kata apa, dia hanya makan nasi sekali saja seminggu tau. Nasi sekali seminggu, tak minum air mani, banyak makan protein, ayam ke, ikan ke, sayur-sayuran hijau. Dan dia memang elakkan sangat-sangat produk tepung macam mie ke, kek ke, bihun ke, serta makanan-makanan yang bergoreng. Kemudian barulah kalau yang nak exercise ke, nak banyakkan aktiviti-aktiviti fizikal ke, yang tu barulah berkesan, orang kata kan. Sebab kalau hanya berjoging kan, brisk walk dan sebagainya, tapi pemakanan tidak jaga dengan baik, maka tiada guna juga. Tapi itulah kan, bukan senang tau kita nak kawal pemakanan kita ni. Orang-orang yang orang kata apa, dah biasa makanan yang sedap-sedap kan, pagi-pagi pun kena teh tarik, petang-petang pun kena cok goreng kan, tiba-tiba nak tukar cara pemakanan ni, dia itulah cabarannya. Tapi kami doakan semoga rakan-rakan yang di luar sana, termasuk Ami sendiri, yang sedang bertungkus lumus dalam nak menjaga pemakanan yang baik itu, semoga dipermudahkan urusan. Okay, let's go, kita terus layan lagu di tangga yang ke-6, I Don't Like You Anymore, Misha Omar. Lagu ni macam faham je, terus layan Carta Top 10 Mutiara.
1: Nombor 6.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Tesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan

0: Baru Show. Exclusive di Mutiara FM.
1: Hai, Assalamualaikum, saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Nombor 5.

carta top 10 mutiara. Itu adalah lagu di tangga yang kelima, Juliet Akim and the Magistrate. Oh, lagu ni pun laju juga naik tau. Minggu lepas baru pencalonan kan. Jadi terima kasihlah untuk hampa semua yang terus mengguni lagu-lagu pilihan hampa semua. Dan terima kasih untuk hampa yang terus memilih RTM. Untuk hampa semua yang belum lagi download RTM, klik, kena cepat-cepat download tau. Sebab untuk Piala Dunia FIFA 2026 bakal disiarkan secara rasmi di Malaysia menerusi RTM Klik dan Unify TV. Dan ini kali pertama dalam hampir 20 tahun rakyat Malaysia boleh menikmati siaran Piala Dunia secara percuma melalui platform RTM. Dan semua game, ada 104 game juga yang hampa boleh enjoy dan layan di RTM dan juga Unify TV. Dan sebahagian besar RTM akan siarkan secara langsung ataupun tertunda. Sebab bukannya apa, ada rakan-rakan yang tak mampu nak tengok 2-3 pagi. Sebab ada game 3 pagi, 4 pagi tau. Mungkin ada lagi game yang kita boleh tengok balik yang secara siaran tertunda. Jadi untuk apa semua, download RTM Klik siap-siap, okay? Sebab kejohanan akan berlangsung dari 11 Jun sehingga 19 Julai. Jom kita nak terus layan lagu di tangga yang keempat pula. Lagu Ara Johari, Terlalu Bodoh. Terus layan carta top 10 mutiara.

0: Serialkan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Yang Putra FM segalanya untukmu. Itu dah lagu di tangga yang ketiga. Ahai, Siti Nordiana. Ahai, kejap naik, kejap turun. Tapi still lagi dalam ranking top 5 lah. Terima kasih untuk apa semua yang terus mengundi-undi lagu-lagu pilihan apa semua. Mengundi-undi. Eh, tapi apa-apa untuk apa semua. Sekarang ni kan, kalau cerita buat social media kan, baik Instagram ke, baik TikTok ke, baik Facebook ke, masyarakat sekarang ni dah mula bergerak untuk mengetahui dengan lebih dekat dengan media sosial ni. Antaranya pelakon veteran Puan Norlia Abdul Ghani ataupun Norlia, 78 tahun. Beliau ni saya suka tengok juga. Suka berlakon cerita. Kalau dia ambil watak mak-mak kan, dia kalau sedih tu dia teriak sekali, teriak. Orang lama, orang lama. Tapi dia kata apa tau, sekarang ni dah mula nak ikut trend anak muda, yang mana melakukan review produk di platform social media. Dan katanya sangat berbaloi ketika tawaran lakonan sekarang ni dah makin berkurangan. Dan review produk tu best pula, sebab bila habis je selesai review produk tu, terus dapat duit. Kadang drama ni kan dia ada tempoh, dia akan nak bayar gaji ataupun duit tu. Jadi dia kata social media ni not bad jugalah. Tu sakai. Jadi hampa kalau nak tengok, boleh terus ke TikTok Norlia Ghani. Type saja Norlia Ghani, hampa boleh tengok. Amboi kemain dengan spek dia, dengan konten mama memang handal dia. Macam-macam lagi lah. Tapi kita doakan lah semoga sukses terus barisan-barisan industri seni tanah air kita semua. Okay, let's go. Kita dah terus layan lagu di tangga yang kedua. Haziq Rosby, Norlela, carta top 10 Mutiara.
1: Nombor 2.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
2: Shhh, diam.
1: Duduklah.
3: Kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
4: Surprise! Selamat hari guru, Cikgu Siti.
5: Mahkan gambar cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru bicara nadi negara. Selamat hari guru daripada kami di Mutiara FM.
7: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan carta top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending carta top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Juara carta top 10 minggu ini.

0: Itulah juara untuk carta top 10 mutiara Lancong. Datang Sri Siti Nurhaliza. Terima kasih untuk apa yang semua Lancong dekat kami. Untuk anda setiap hujung minggu, 2 petang hingga 3 petang dalam carta top 10 mutiara. Boleh terus follow kami di semua platform. Di Facebook, di Instagram, di TikTok dengan carian Mutiara FM RTM. Okay, so insyaAllah next week kita jumpa lagi di waktu yang sama, setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad, 2 hingga 3 petang. Dan adakah lagu yang terbaru, adakah lagu yang terkeluar ataupun maintain sahaja dalam carta top 10 Mutiara. So stay tuned guys. I'm Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: floor is ready.
1: Isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.

0: Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya
2: dengarkan
1: untukmu.
2: Radio terbaik anda hanya di
3: Masa dengan Yusof, teman apa semua hingga jam 6 petang. Dan apapun untuk anda semua yang sekarang ni yang masih lagi dalam pemanduan, hati-hati dalam pemanduan. Macam mana, okey ke? Mengantuk ke? Kalau mengantuk tu kena buat aktiviti. Kadang kita ni bila waktu rehat, orang kata apa, cuti-cuti ni nak rehat je lah kat rumah, nak tidur sajalah. Kalau tidur lama pun kadang-kadang dia jadi, badan kita jadi tak pun nak memayor tu, dah jadi lesu lah kalau tidur terlalu lama. Sebab tu walaupun dalam keadaan kita ni dah tidur apa lama, tapi badan kita tu rasa masih penat, hampa juga pergi tidur lagi. Dia kata, ush, bangun ni rasa penat lagi lah, rasa lesu lagi lah, nak kena tidur lagi kot. Bukan. Kalau dah rasa tidur lama, badan rasa lesu, means kena bangun, kena buat aktiviti sesuatu. Kalau rasa macam malas nak keluar ke apa ke, nak jogging rasa malas ke apa ke, buat kerja kat rumah lah, kemah-kemah ke apa ke kan, kena ada aktiviti, barulah nanti badan tu akan sentiasa segar bugar. Yang mana nak siapa-siapa dengan kami, boleh je hantarkan dengan WhatsApp di 0105080957. Ada yang nak wish hari guru hari ni? Oh, ramai juga kawan-kawan kita yang wish hari guru hari ni, daripada Abang Mustaqim yang wish hari guru, daripada Amir katanya assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam. Nak ucap selamat hari guru kepada guru-guru yang pernah ajar kita semua. Cantik. Ada lagi yang hantarkan ni, siapa ni, daripada Nurul. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari guru untuk semua guru-guru saya di sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti, dan juga guru-guru di tempat kerja saya, abang kakak saya di tempat kerja, itu pun dikira guru-guru juga kan, Amin? Ya, betul. Siapa-siapalah yang ajak kita. Kalau kat rumah tu, jangan lupa ibu dan ayah kita pun sebenarnya guru kita juga, yang mengajar alih bata kan, awal-awal tu mengajar membaca, ajar mengaji, ajar berjalan, tu semua guru-guru kita. Maka kenalah kita hargai guru-guru kita. Okey, yang mana nak hantarkan lagi, boleh hantarkan dengan WhatsApp, nanti Amin bacakan untuk hampa. Nak hantarkan voice note, voice note pun boleh hantar. Cuma ni kan panjang sangat, janganlah sampai 10 minit hampa. 1 minit ke bawah tu cantik. Terus layan Putera FM, segalanya untukmu.

0: vară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Elia, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM. Mutiara FM.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
5: Ya, Mutiara FM segalanya. Untuk terima kasih untuk hampa semua yang terus jadikan Mutiara FM pilihan nombor 1 hampa semua. Dan apapun untuk hampa semua, salam hujung minggu yang sedang bercuti sekarang ni untuk 1 Ahad. Ada yang kata dah lama tak dapat cuti combo 1 Ahad. Kadang-kadang dapat hari Sabtu, Ahad dah kerja. Kadang-kadang dapat hari Ahad saja sebab Sabtu masih lagi kena bekerja dan sebagainya. Jadi ada hari ni yang mana bercuti, manfaatkan cuti hampa sebaiknya. Okey, dan ini Amin nak bacakan sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar kita yang hantarkan kiriman di WhatsApp app untuk ucapan Hari Guru daripada siapa ni? Daripada Lia ni katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru saya di Sekolah Menengah Kebangsaan di Bukit Jambul, terutamanya guru-guru mat saya yang pernah tahan saya lepas sekolah semata-mata nak ajak saya matematik. Sampailah saya lulus SPM. Dulu saya marah sebab kena stay back, kena duduk lama-lama kan. Sekarang saya faham itu tanda cikgu nak tengok anak-anak murid dia berjaya. Itu dia. Ya, ini daripada bayang lepas. Dan ini pula dari Aisyah Georgetown katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak ucap terima kasih kepada semua guru-guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Abdullah Munshi. Walaupun sekolah lama dah tinggal, tapi kenangan suara-suara cikgu sentiasa bergelumang dalam minda saya. Dan cikgu-cikgu selalu pesan dekat saya, jangan putus asa. Itu dia. Dan katanya, selamat Hari Guru buat insan yang membentuk kami menjadi manusia. Daripada Zul Burger Cafe pula katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Guru buat sifu-sifu saya. Ini special sikit dia punya guru. Orang lain semua mention sekolah. Tapi tu orang kata guru bukannya hanya tertakluk di sekolah. Semua yang pernah ada yang mengajar ilmu, mana kata itulah title guru. Dia katanya guru Chef Bayu Senja Batu Feringgi, Chef Hussein Sungai Petani, Chef Rosnani Nadi Madani, Tari Burger Tanjung Bunga, Chef Bob N.E.N.O. Hotel, juga cikgu sekolah. Moga halalkan semua tunjuk ajak hampa semua, rezeki kita kongsi bersama. Dari Zul's Burger Cafe balik pulau. Jadi apa pula, macam mana untuk yang nak hantarkan ucapan, nanti hantarkan terus di nombor WhatsApp di 010-5080-957. Mutar FM.
6: Selamat pagi.
7: Selamat pagi murid-murid.

0: Bob Bakaryan is. Mutara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
2: Shhh. Diam.
1: Duduklah.
3: Kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
4: Surprise! Selamat Hari Guru, Cikgu Siti.
5: Mahkan agama cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru Bintara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Bintara.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Wey, apa-apa nak habatkan semua orang ni? Meset, syoknya Mutiara FM. Layan wey, sempoi.

0: Eh, Mamu. Mamu, orang rumah Mamu ada lagi ke? Mami ada lagi ke?
1: Ada.
0: Mami ada tak mana tu?
1: Ada.
0: Mami, okey, siap. Mamu nak tanya Mamu. Mamu pernah cakap I love you dekat Mami?
1: Banyak kali.
0: Selalu Mamu cakap. Bila Mamu cuba cakap nak dengar.
2: Pasal Mamu. Risau dia Mamu gelap.
0: Mamu, sebab dia. Mamu tak pernah macam ni tau. Okey.
1: Kata I love you kata.
0: Okey. Lah ni macam ni.
1: Kata I love you.
2: Okey, Mamu, Mamu.
1: Ya.
2: Okey, kita nak dengar live lah.
0: Ya, sebab selalunya kita tahu Mamu akan hubungi tentang soalan yang tanya ustaz. Hari ni dia bukan ustaz, yang ni kira Comi baru nak start lah. Jadi Mamu hari ni memang Comi tiba Mamu lagi baca.
2: Okey, Mamu.
0: Cuba Mamu.
2: Mamu, okay. Sambil live on air ni kan.
0: Mamu tengok
2: cuba ungkapkan perkataan tu berdepan Mami.
0: Depan Mami, habang atas Mami, I love you. I rindu nak makan dalcok. Ha, tak apa-apa.
2: Okay, sekali ya, try.
0: Okay, Mamu, siap.
1: I love you, Mami.

0: Ya, Putra FM, segalanya untukmu. Masih lagi santai Sabtu 12 tengah hari 6 petang. Miso teman nampak untuk jam ini. Dan untuk rakan-rakan yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni, macam mana trafik dekat tempat hampa semua, okey ke tak okey? Kalau kita ikutkan laporan trafik di sini, di atas jabatan Pulau Pinang, dari seberang perai nak menghala ke pulau, trafik berada keadaan lancar sahaja. Tetapi dari pulau nak menghala ke seberang, di awal jabatan mungkin ada sedikit kesesakan. Mungkin ada yang berlaku di situ. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin nak kongsikan laporan trafik, boleh kongsikan di ruang WhatsApp kita. Okey, dan ini kita nak dengarkan kiriman daripada abang sahabat-sahabat kita yang hantar kan ni kisah-kisah berkenaan dengan ucapan Hari Guru. Nak hantarkan voice note pun boleh daripada abang Sukiman Harun.
1: Assalamualaikum, man.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Ni kami pemandu-pemandu e-hailing mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru seluruh Malaysia. Dengan tema Guru Bitara Asas Nadi Negara.
0: Oh dia.
1: Dengan lafaz wacaya tu, I love you guru. Hai hai, bye bye.
0: Alhamdulillah. Guru ni, kalau pun seseorang guru tu dia, oh kata apa, industri kan, latihan industri, practical, walaupun sehari dua hari dia mengajar, masuk dalam kelas mengajar, tapi title guru tu akan kita akan panggil sampai bila-bila kan. Kalaulah dia pencin, sampai ketua kita panggil dia cikgu. Cikgu Mak Isa, Cikgu Harun, Cikgu Zakaria, Cikgu Zack, ada setengah macam tu kan. Tapi kalau seseorang itu dia tauke ke kat sebuah syarikat ke apa ke, tak selamanya kita akan panggil bos dekat dia. Mungkin kita akan panggil tuan lepas tu. Tapi kalau cikgu ni, ke mana-mana pun dia akan membawa title cikgu. Maka nak kata dekat sini, besar dan mulianya tugas sebagai seorang guru itu. Dan apapun untuk anda semua yang mungkin bergelar cikgu, amin, doakan semoga urusan anda, guru-guru kita, dipermudahkan dan perjuangan dalam nak mengajar kepada anak-anak bangsa kenaan dengan ilmu-ilmu, terus jujur dan ikhlas dari hati, kena dengan kita punya tema macam Abang Sukiman kata tadi, Guru Bitara Nadi Negara. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.
2: Senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

0: yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh, hentikan tragedi.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kelapalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
5: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengar Kampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi buat turun RTM Klik, buat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penggunaan air domestik di Pulau Pinang meningkat 38 juta liter sehari JLH dalam tempoh hampir 10 tahun. Ia melibatkan penggunaan 827 JLH pada 2016 kepada 845 JLH tahun lalu. Ketua Menteri Cergaya berkata ia didorong pertambahan lebih 80 ribu penduduk yang menetap dan bekerja di negeri ini. Selain pelaksanaan projek-projek mega yang memerlukan penggunaan kapasiti air yang lebih tinggi.
2: Pembelanjaan berbilion-bilion ringgit kini sedang diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai projek infrastruktur air yang dijangka siap sebelum tahun 2030.
3: Langkah lestari ini mampu menyokong usaha kita untuk mengimbangi kadar penggunaan domestik per kapita daripada 267 liter per kapita sehari pada tahun 2025 kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 250 liter per kapita sehari.
1: Chow Kon Yao, beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Hari Air Sedunia Pulau Pinang 2026 di Universiti Sains Malaysia USM. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP, Datuk Insinyur K. Padmanathan. Sebanyak 15,822 anak penyu berjaya dilepaskan semula ke laut di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Pantai Keracut Balik Pulau sejak 2021 hingga April lepas. Ia hasil usaha konservasi berterusan yang dilaksanakan di kawasan berkenaan. Chokoya berkata sebanyak 273 kali pendaratan ibu penyu direkodkan dalam tempoh sama, manakala 24,357 biji telur penyu berjaya dikumpulkan di pusat konservasi itu. Kejayaan tersebut mencerminkan usaha pemuliharaan biodiversiti marine di Pulau Pinang mampu dilaksanakan secara konsisten. Beliau ditemui selepas program pelepasan anak penyu bersempena dengan jelajah Si In Chow di Pantai Keracut Balik Pulau. Turut hadir Esko Pembangunan Desa, Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Negeri, Datuk Rashidi Zainal dan Pengarah Perikanan Pulau Pinang, Azimah Jumatli. Balik ke perkembangan lain. Penjaja sekitar Anjung Gerni menyokong penuh inisiatif pemindahan tapak penjaja ke kawasan baru. Usaha itu dilihat mampu menjamin keselesaan pengunjung sekaligus meningkatkan imej Pulau Pinang di mata pelancong. Namun pelaksanaannya diharap dilakukan secara teratur dan tidak menjejaskan sumber pendapatan sedia ada mereka.
4: Secara peribadi, saya rasa projek ni memang sangat bagus sebab kawasan baru nampak lebih moden dan tersusun. Selama ni kami berniaga dalam keadaan agak terhad dari segi ruang, kemudahan. Jadi kalau tempat baru nanti lebih selesa untuk pelanggan datang, makan dan berjalan. Yang mungkin boleh bantu tambah pelanggan kami juga. Cuma kami harap proses pemindahan nanti dipermudahkan dan tak ganggu operasi perniagaan harian.
5: Sebagai penjaja kecil, perkara paling kami risau ni sebenarnya kadar sewaan. Kalau sewa terlalu tinggi memang susah untuk kami bertahan sebab kos barang mentah sekarang ni pun dah makin meningkat. Kami harap kerajaan negeri dapat pertimbangkan kadar yang munasabah supaya penjaja lama yang dah bertahun meniaga kat sini masih mampu nak teruskan meniaga.
6: Kami menyambut baiklah usaha kerajaan negeri ini untuk menyediakan pusat penjajahan lebih cantik dan teratur ni. Ya, tapi harapan kami biarlah penjajah sedia ada ni, dia beri kutak mahal dulu lah. Ramai antara kami dah lama cari rezeki kat kawasan ni. Pelanggan pun dah kenal tempat kami. Jadi kami harap peluang tu tak lepas lah pada orang luar saja.
1: Ashikit Ahmad Hussein Muhammad Ikram dan Ismail Ibrahim. Projek tersebut kini giat dibangunkan di Gurney Bay dan dijadual siap tahun depan. Berita sukan, pengendali Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menyifatkan perjalanan skuad Harimau Kumbang dalam kempen Liga Super 2025-2026 sebagai pencapaian yang boleh dibanggakan. Ini selepas menamatkan saingan di tangga ke-8 selain mara ke suku akhir Piala FA dan final Piala Cabaran. Jurulatih berusia 50 tahun itu turut mendedikasikan kemenangan 2-1 ke atas kelab Brunei DPMM FC pada aksi terakhir Liga Malam tadi buat penyokong Penang FC. Ia sekaligus menamatkan penantian 4 bulan selepas kali terakhir menewaskan Kuala Lumpur City pada 14 Januari lalu. Mengimbau perjalanan musim ini, Wan Rahimi berkata Penang FC berdepan kesukaran pada fasa pertama Liga termasuk keciciran banyak mata di laman sendiri. Namun itu sebelum Penang FC mempamerkan kebangkitan ketika menentang Terengganu FC yang disifatkan mengubah kriteria pasukan. Bagaimanapun, beliau mengakui pasukan itu kembali dihantui masalah ketumpulan jentera serangan pada hujung musim. Selain emosi serta momentum pemain sedikit terjejas selepas gagal membawa pulang Piala Cabaran. Hormat itu asal seperpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara. Berita disunting Zatul Iqbal Mahmat Nor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: الطاعات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Inilah Mekir FM, segalanya untukmu.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Jika kamu ditimpa kerugian sebesar dunia, sedangkan kamu bersama-sama Allah, sebenarnya kamu tidak rugi apa-apa. Jika kamu mendapat keuntungan sebesar dunia, sedangkan kamu jauh daripada Allah, sebenarnya kamu rugi segala-galanya.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3:15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3:15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Tahu tak kadang-kadang Allah punya nak bagi kebaikan kat kita sampai ke tahap Allah hantar baik tu mai kat kita. Antara satu benda yang sangat besar fadilat dia adalah sedekah. Sebab tu Allah cerita dalam Quran, orang mati pun dia minta takhir mati dia tu untuk dia sedekah. Dia bukan minta nak bangkit semayang, bukan minta nak dia biar aku bangkit ke dunia Allah untuk aku bersedekah. Nampak kata besarnya sedekah. Sampai Nabi kaitkan sedekah dengan iman. Sadaqatun burhanun. Sedekah itu bukti, bukti apa? Iman. Hanya orang beriman yang dia mampu sedekah. Pasal kita yang tak apa nak kuat iman ni, kita duk bayang kalau kita ada 100, kita bagi 10, kita tinggal 90 ringgit. Sedangkan Allah kata dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin ma'at tuhabbah. Mendingan terima kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai setiap tangkai 1 biji. Siapa bagi sedekah 700% Allah ganda kat dia. Nah, Muslimat. Allah dah tunggu bila nak sedekah, bila nak sedekah, tak sedekah-sedekah juga. Allah hantar tu mai sampai dekat kita, hantar sapi masjid, hantar sapi kat tabung, hantar sapi kat cari orang miskin. Dah, Allah hantar orang miskin mai kat kita untuk kita sedekah. Tu pun dia rasa gelisah. Bagi lah seringgit pun. Tapa sindiket ko ustaz ni, sindiket tu mai hantar ni, banyak macam-macam sindiket tu ada. Ko rasa tak confident dengan yang dia duk kutip tu, ambil seringgit, nah adik, nah ambil seringgit ni adik pergi minum air. Sedekah pergi kat dia. Tahu tak Ustaz? Kalau benda baik masih berasa gelisah, maksud hati kita ada benda tak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya

0: Dato' Sri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Dato' Sri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ihtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan pada bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Ami Yusof, masih lagi teman hampa semua di jam yang terakhir. Hampa terima kasih tau untuk hampa semua yang setia dari awal jam 12 sampailah sekarang ni, yang mungkin tengah duk buat persiapan perniagaan dan semuanya kan. Ada yang meniaga pukul 5.30, ada yang meniaga pukul 4 dah start dah, pukul 3 sampai malam. Jadi doakan semoga perniagaan kami semua lancar. Amin, amin, insyaAllah. Moganya, harapnya begitulah. Sebabnya hujung-hujung minggu ni mungkin beberapa tempat yang akan menerima kebanjiran manusia, pelanggan-pelanggan kan. Jadi kalau untuk apa semua yang baru tak sudah Pulau Pinang, welcome to Pulau Mutiara. Selamat datang ke Pulau Pinang. Kami doakan semoga perjalanan hampa semua untuk waktu bercuti ini semuanya lancar sahaja. Dan kami insyaAllah akan lancarkan hampa semua dengan lagu-lagu terbaik untuk jam ini. Antaranya kita ada
4: Andai Bi.
3: Itu kita ada Anca Permana, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Juga kita ada
5: Wisdom the Masterpiece. You should be round me.
3: You should be round me. Kek Badi Ocean. Juga kita ada Iklim Satu Kesan Abadi. Yang terbaik pastinya untuk anda terus layan Mutiara FM.

0: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
1: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Mutiara FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Tok penyangga cakutiau tu buat sampan dekat rumah.
2: Buat apa buat sampan?
1: Tak tahu.
2: Saja buat.
1: Dia suruh buat sampan.
2: Dia suruh buat.
1: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni.
2: Kau tak ikut cakap dia?
1: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
2: Benda yang sama.
1: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
3: So, adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni?

0: Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Dekat sel dia tu husband dia yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan assistant dia tu, Abang Majid, she's crying.
1: Dia jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh belakang dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai Allah meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
2: Dia yang jaga kan?
1: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah jaga saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
3: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Salam hujung minggu. Amin Yusof, masa lagi teman hampa sama. Hai. Ada lagi ramai kawan-kawan kita yang mungkin tak sempat nak bacakan lah. Yang hantarkan ucapan selamat hari guru untuk semua yang sampaikan. Amin, petang ni sorang-sorang je ke? Petang ni daripada Abang Man. Saja tanya ke pun Abang Man. Memang petang sorang-sorang. Jaranglah petang-petang ni berdua. Kalaupun berdua, mesti itu adalah tetamu lah. Sama ada tetamu jemputan ataupun tetamu dari segi pemasaran. Tapi walaupun dengar sorang-sorang kat sini, Amin, sebenarnya taklah sorang-sorang pun. Rakan-rakan kita kat WhatsApp ni, dia macam meriah sangat tau. Rasa macam nak kena buat grup WhatsApp lah. Sesuai dah apa kalau kita buat grup WhatsApp. So semua masuk dalam grup WhatsApp tu, apa saja update-update hampa boleh masuk dalam grup tu. Okey tak? Ada yang kata okey, ada yang kata macam tak payah, ada yang macam kata perlu. Tapi Amin tak buat keputusan lah. Apa-apa keputusan kena tanya orang atas lah. Okay, untuk anda, yang penting kena follow kami punya social media, Facebook, Instagram, TikTok. Yang tu memang update time to time, dari semasa ke semasa. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi dia terkepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. So, masa lagi teman hampa semua. Dan sampai ke jam yang terakhir apa ni, daripada pukul 12 sampai lah law ni. Terima kasih untuk hampa semua yang terus bersama-sama dengan Amin, yang daripada memasak, daripada dah siap, yang daripada dari gerak sebelum tak sampai rumah, dah sampai rumah dah pun, nak berehat, nak bekerja dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk apa semua yang terus hantarkan di ruangan WhatsApp yang katanya selamat petang Amin, selamat Hari Guru untuk semua. Yep, ada juga rakan-rakan kata daripada Mamisal kata ini nak ucapkan juga selamat Hari Guru untuk suami saya, Pendekar Haji Chin bin Haji, untuk semua guru-guru pesilat pesip. Oh, tu dia, lain macam dengan tanjaknya full dia punya busana dia tu. Dan ada juga rakan-rakan kita yang baru sampai ke Pulau Pinang, yang nak berjalan-jalan di Pulau Pinang. Dia kata, Ami, kat mana port yang best-best? Kalau nak tahu port best, sampai kena tengok dekat Facebook, sebab Ami ada bawa Hebri dari Laban FM jalan-jalan di Pulau Pinang. Kita bawa port best-best juga. Tapi kalau nak sembang, kena sembang depan-depan lah. Ni hujung-hujung ni tak sempat nak sembang. Nak tempat best-best tu apa? Yang syok tu apa? Syok dari segi makan ke? Tempat untuk bergambar ke? Tempat untuk mengai ke? Tempat nak makan view kampung ke? Apa dia? Dia kena spesifik. Kalau kata tempat syok nanti, Amin tak tahu. Bawa hampa pergi ke Pantai Keracut nanti, tengok penyu bertelur nanti, terkejut pula. Dan ini pula Kak Ani, Allahu Akbar. Mami saya ni, dia tu lah pantang kalau kita berkata makanan apa-apa sampai. Amin rasa nanti nak kena sebut makanan yang mustahil lah nak sampai. Takut nanti bukannya apa tau, kita pula serba salah. Tapi ayat yang dia dok kecoh lah ni. Katanya tadi Amin dok sebut ketam masak lemak, ketam masak lemak lah ni. Tak nak sampai dah pun, nanti mamu pi hantar. Mamu pun dah on the way dah tu. Nanti jemput makan ni, sebab kata mamu tak reti juga makan ketam masak lemak ni. Tapi dia rasanya dia dah try makan dah, macam okey je. Oh, tu dia takkan tak okey, mami kot yang masak. Masak dengan penuh kasih sayang. Tapi mama, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua, insyaAllah. Terima kasih, moga murah rezeki untuk anda semua yang terus memberi, yang terus menjadikan manfaat kepada ummah semua kan. Ada jiran-jiran yang baik, ada kawan-kawan yang baik kan. Moga itulah menjadi satu imbuhan dan juga ganjaran yang terbaik Allah simpan untuk anda semua. Dan selepas ini, insyaAllah bersama-sama dengan Eli, teman apa semua, dalam Santai Sabtu 6.12. Terus setia bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Suara Satu Jiwa.

zaman yang berlalu itu hanya tinggal memori dalam hidupku. Bila rindu untuk ku kembali ke zaman muda remajaku. Lagu-lagu 60-an, 70-an dan 80-an lah telah membawaku ke era suatu waktu dahulu. When I

0: pertemuan pertama daripada Chris Vadim, ya, lagu yang cukup popular pada era 1980-an, iaitu sekitar tahun 1984. Lagu itu mula dipasarkan. Dan sebelum itu anda diberikan dengan lagu daripada Queenery M dengan lagu tahun 1977, judulnya Dalam Mimpiku Bertemu. Dan lagu yang membuka curai bersama dengan saya, Ellie, dalam suatu waktu dahulu petang hari Sabtu hari ini, 16 hari bulan Mei 2026, dengan lagu daripada nyanyian Allahyarhamah Saloma daripada filem Darah Muda tahun 1963, Jambangan Kasih lagunya, ya, untuk hiburan anda petang ini dalam lagu-lagu kenangan menggamit nostalgia dan juga memori masa dahulu-dahulu, suatu waktu dahulu, kenangan indah itu, ya. Terima kasih kepada rakan tugas Amin yang telah pun bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Sabtu 12.06, dan saya pula Santai Sabtu 6.12, terbalik masa. Tapi dia sebelah tengah hari petang, kan, saya pula dari sebelah petang sampai ke tengah malam nanti menemani anda hari ini, ya. Hari ini juga merupakan Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada guru-guru sekalian. Tak kiralah guru masak-memasak ke, kan, guru mengaji, dan guru di sekolah lah semestinya. Guru-guru di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, ya, termasuklah guru-guru kita di kolej, ya, pensyarah juga, mereka adalah guru kepada kita juga, kan. Okey, untuk lagu-lagu suatu waktu dahulu akan disajikan seketika nanti. Tapi sebelum tu, ya, cuaca hari ini di Pulau Pinang, ya, pagi tadi kan ada hujan. Jadi cuaca kita ni alhamdulillah lah, kalau tak hujan ni sejuk lah. Macam semalam siang pagi tu sejuk jugalah, kan. Masuk pukul 3 petang dia mula panas, panas terik, panas lilit, kan. Tapi untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, sebelah petang dijangka ribut petir menyeluruh, ya. Sebelah malam ni dijangka tiada hujan. So minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius, ya. Okey, nanti kita nak kongsikan juga info trafik, macam mana trafik di Pulau Pinang ni. Kalau hujung minggu hari Sabtu ni, kan, Pulau Pinang memang sesak, sebelah pulau khususnya lah. Sebab apa? Ramai pelancong yang masuk, apatah lagi sekarang ni musim buah-buahan, musim buah durian. Jadi banyak jalan memang sesak, tinggi aliran trafik, Pelahan juga pergerakannya di atas jambatan dari arah Tanah Besar nak masuk ke Pulau Pelahan, ya. Pulau Keprai dari arah mana ni? Lebuh Raya Dr. Lim Chong Yu dekat arah Sungai Pinang, ya, nak menghala ke atas jambatan dari sehingga sebelum pertengahan jambatan Pelahan, ya. Dekat jalan mana lagi ni? Dekat jalan Lebuh Raya Dr. Lim Chong Yu, ya, dari arah Queens Bay, ya, nak menghala ke jambatan Perlahan juga. Di mana ini? Jalan Sultan Azlan Shah pun Perlahan, ya, nak menghala ke Glugor, ya. Jadi kat mana lagi? Jalan Sungai Dua pun sama juga. Wih, banyak tempat jalan memang aliran trafiknya Perlahan, termasuklah dekat Glugor, ya. Oh, dekat Glugor tu, kan, memang Perlahan jugalah. Jadi hati-hati memandu kepada anda yang sedang memandu ataupun menunggang kenderaan, ya. Berikanlah isyarat awal sebelum bertindak tukar luar, membelok ataupun memotong. Dekat jalan Sekolah Masjid Negeri pun Perlahan juga, ya. Kedua-dua arah ada sikit, ya, laluan yang okey, ya. Jadi keseluruhannya banyak laluan jalan-jalan utama Perlahan aliran trafiknya, termasuklah dari arah Miami Green nak menghala ke Batu Feringgi pun Perlahan trafik tinggi. Dah kata dah, hari Sabtu Pulau Pinang memang trafik sesak, ya, sebelah pulau khususnya.
1: FM. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
0: Baik, kita bernostalgia lagi dengan suatu waktu dahulu. Dengarkan pula lagu ini daripada Neil Sedaka dengan lagunya Oh Carol, Have You Ever Seen the Rain, daripada Creedence Clearwater Revival, ya, tahun 70-an. Dan selepas itu daripada Whitney Houston pula untuk lagu tahun 1985, Saving All My Love For You. Mungkin FM, segalanya untukmu.

Retro 60-an, 70-an dan 80-an. Suatu waktu dahulu. Pilihan nombor 1. Jangan lupa 5 petang hari Sabtu bersama-sama DJ Amy. Memang terbaik.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Masa waktu sekarang dah pun 7.6 minit malam ya. Sebagai panduan kepada muslimin muslimat masuk waktu solat fardu maghrib hari ini bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.27 minit malam ya.

Dengan trafik di Pulau Pinang, kebanyakan jalan-jalan utama di sekitar Pulau Pulau Pinang masih lagi tinggi aliran trafik dan masuk ke pulau terkawal aliran trafik dari arah nak turun jambatan tu kan, nak naik jambatan dari arah Jelutong ya, lebuh itu tu nak terlincong you nak ke jambatan Pelahan dan seterusnya trafik Pelahan dekat mana ni, dekat Jelutong ya, dan juga di mana yang menghala ke Batu Feringgi pun trafik agak tinggi dan juga Pelahan. Kebanyakan jalan-jalan utama sekolah pulau ni kawasan tumpuan pelancong memang tinggi aliran trafik dan bergerak Pelahan. Jambatan kedua kedua arah trafik lancar di jalan sekolah Masjid Negeri terkawal dan ada laluan tu agak sedikit perlahan ya, kedua arah.

0: lagu Hindustan Sayup. Sayup mendamaikan jiwa kita dengan lagu ni ya, dengan judul lagunya Juga Tu Hame Ho Nahe. Okey, dan saya nak kongsikan info berita yang baru saya terima ni. UNIMAP duduki tempat ketiga keboleh pasaran graduan pada 2025. PRN On Hafiz Umum BN Johor tanding semua 56 kerusi DUN. Melaka rancang penternakan ikan tilapia berteknologi IoT AI. Seterusnya, PM luang masa santuni komuniti Cina di Cemur. TVET 2.0 akan diperkenalkan tumpu bidang berimpak tinggi. Perdana Menteri rasmi sambutan Hari Guru 12 inisiatif ceriakan golongan pendidik. Peruntukan perolehan kerja KPM dinaikkan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit. Ya.
1: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua yang nak buat korban tahun ni, saya nak ingatkan untuk kita ada satu pesanan dan amalan yang Nabi SAW pesan pada kita. Mungkin sebelum-sebelum ni kita dah banyak terlepas pandang. Jadi kita ingat apa yang Nabi SAW pesan pada kita adalah, apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah sedangkan salah seorang daripada kamu hendak buat korban, maka hendaklah dia menahan bulunya dan kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa dia? Kalau kita nak masuk panggung korban, dah masuk bulan Zulhijjah satu hari bulan, kalau boleh kita tahan daripada potong kuku-kuku kita dan rambut-rambut kita. Dan benda ni kalau boleh kita buat sebelum masuk daripada satu Zulhijjah tu, kita potong siap-siap kuku kita, kita potong siap-siap rambut kita, supaya kita dapat sambut Hari Raya Aidiladha tahun ni dengan lebih kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi saya ingatkan untuk kita sama-sama, jangan lupa semua yang masuk panggung korban, kita potong kuku siap-siap sebelum masuk satu Zulhijjah, dan potong rambut siap-siap untuk sebelum masuk satu Zulhijjah. Semoga Allah SWT akan beri pahala yang banyak dan ganjaran kepada kita untuk amalan yang sunnah yang ringkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terebut karam mayat ke-10 ditemukan nelayan, 4 masih hilang. Waktu sekarang 7.16 minit malam, Maghrib bagi Negeri Pelafinan 7.27 minit malam, Isyak pula 8.41 minit malam. Dengar.

Ciri ilmu terbaik untuk korban, satu, dia ada tiga, satu besar. Pasal apa terbaik? Sebab dagingnya banyak. Yang kedua, jantan. Sebab apa? Dagingnya sedap. Yang tiga, putih. Sebab apa? Segak. Segak nampak kemas cantik warna putih. Okey. Kalau kita boleh dapat mu macam ni, besar jantan putih, korban kita yang terbaik.

0: الطاعات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Dia tangguh sah, kalau nak beli lembu, bagi sama saya. Jangan dia beli kecil besar. Sebab kutip duit sama banyak. Betul? Dia kena kelas sama saya. Walaupun sama saya, tapi timbangan belum tentu sama. Sebab kita beli lembu, kita tak kira kilo. Kita beli kira apa? Kira ekor.

0: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: FM. Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya. FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda, DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki, hai, wey.

8.22 minit malam, seleksi hiburan diteruskan untuk anda menerusi segmen kita Santai Sabtu 6.12. Anda bersama-sama dengan saya, Andy, teman anda hingga jam 12 tengah malam. Bermula 6 petang tadi hingga 12 malam. Edisi Sabtu hari ini, 16 hari bulan Mei 2026. Bersama anda 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya. Baik, kita dengarkan lagu ini, Tu Adat Hemeri.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Pasal apa Abdul sebelah lembu jantan? Ada jawapannya. Dagingnya sedap. Lembu betina, dagingnya kurang sedap. Ha ni, bukan saya kata, kitab kata. Lembu jantan dagingnya sedap. Jadi kalau nak jantan kau sana, ambil jantan, jantan semua. Jangan campur. FM.

0: Tuan Jaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
1: Akta ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Bat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Bat Urus ini, untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang perteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
2: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen

Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadrant di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Mau apa kali ya ni?
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Yang terbaik dan meletop hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Mutiara FM.
2: Apun, ya. 9570.
3: Ha.
2: 9390.
3: Okey.
2: 9090.
3: Ha.
2: Ni nak buat apa ni?
3: Lah, tu frekuensi Mutiara FM.
2: Oh, Mutiara FM.
3: Ha.
2: 999.
3: Ha, tu kerja masak.
4: Okay, trafik di Pulau Pinang, Sebelah Pulau, Sebelah Tanah Besar, lancar. Alhamdulillah, juga di atas Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua, kedua-dua arah pun lancar. Cuma trafik tinggi di sekitar Batu Feringgi, ya. Dan juga di Jalan Masjid Negeri, ya. Trafik tinggi kat sana. Dekat, mana lagi ni? Oh, dekat sekitar jalan apa? Jalan Bagan Jermal pun trafik tinggi sikit, ya. Di sana, Jalan Kelawai sebelum nak ke Tanjung Tok Kong tu memang trafik tinggi, ya. Itu sedikit info trafik yang dapat saya kongsikan kepada anda. Ada yang tanya cuaca kat sebelah pulau macam mana ini? Pulau sebelah Jalan Berumah ni, sekitar RTM dekat Georgetown ni, tiada hujan lah buat masa ni. Namun untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang, pada hari ini sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius, ya. Dan untuk info cuaca pada hari Ahad, Isnin, kedua-dua hari dijangkakan sebelah pagi dan juga sebelah petang ribut petir menyeluruh. Malam tiada hujan, juga suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius. Okey, tadi kita dah pun dengar lagu daripada Pascal Mashallah ni dengan Anala Mashaftak. Sebelum tu, Rindu Hatiku Rindu Ezad Lazim. Ini dia daripada Nabila Razali untuk lagu Putus. Dan selepas tu, kita ada lagu Anjaban Gayahu. Lagu news tentu anda. Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan akan menyusul dengan lagu daripada Nikki Ardila. Untuk lagunya, Biarkan Cintamu Berlalu. Dan search untuk lagu Fantasia Bulan Madu.

0: 95790.
1: Ha.
0: 93 90.
1: Okey.
0: 90 90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 99 99.
1: Ha, tu kata masak.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

selepas lagu ini saya nak kongsikan pengumuman trafik mengenai dengan projek Penang Mutiara Line PML, kerja-kerja cerucuk, tapak cerucuk dan juga struktur di mana, laluan mana, akan saya kongsikan selepas ini ya.

0: Itu dia, hilangmu ku tanya kemana di mana. Tajuk lagunya Kemana di Mana daripada Allahyarham Datuk Majais. Ya, oh, lagu legend tahun 70-an, dulu pertengahan 70-an, diminati ramai pendengar-pendengar, peminat dari Malaysia, Singapura, Brunei, ada yang dari Indonesia pun suka dengan lagu daripada nyanyian Datuk Majais tu ya. Baik, saudara, saya nak kongsikan mengenai dengan pengumuman traffic project Penang Mutiara Line PML ya. Mungkin kebanyakan laluan-laluan utama ni pun dah mula sesak ya, disebabkan ada kerja-kerja cerucuk, tapak cerucuk dan juga struktur, di mana pelaksanaan aliran trafik bebas dijalankan di persimpangan Jalan Tengah, Jalan Sultan Azlan Shah, dari 16 Mei 2026 hingga 31 Disember 2028 ya. Wow, panjang masanya tu kan, lebih kurang 2 tahun setengah lah ya. Jadi pelan pengurusan trafik adalah seperti yang saya nak kongsikan ni. Pertama, dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah, iaitu menghala ke lapangan terbang. Pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuri ya. Yang keduanya, dari Komtar ke Jalan Tengah ya, pengguna jalan raya perlu menggunakan pusingan U baru yang disediakan di hadapan Renaissance ya, untuk kenderaan ringan sahaja. Manakala dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, alternatif utamanya, anda boleh gunakan belok kiri ke Jalan Mayang Pasir dan ke kanan menghala ke Jalan Mahsuri, seterusnya ke Jalan Kampung Jawa, ataupun gunakan alternatif yang kedua dengan meneruskan perjalanan di persimpangan Jalan Mahsuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa pula, iaitu dari Jalan Sultan Azlan Shah, belok kiri di persimpangan Sunway Prima, iaitu berhadapan TNB PPU, ke Jalan Mayang Pasir, kemudian teruskan perjalanan sehingga persimpangan lampu isyarat Jalan Mahsuri, kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa ya. Pelaksanaan ini diperlukan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan bagi projek Rapid Transit Aliran Ringan LRT Pulau Pinang, laluan Mutiara. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan ya untuk berhati-hati dan patuhi papan tanda arahan ya, papan tanda, kon trafik dan pengawal bendera ditempatkan di lokasi untuk membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna ya. Jadi sebarang kesulitan pihak tertentu ini memohon maaf lah ya. Jadi anda perlulah peka dengan laluan untuk pengumuman trafik projek Penang Mutiara Line PML, kerja cerucuk, tapak cerucuk dan struktur. Adalah lencongan-lencongannya seperti yang saya nyatakan tadi, patuhilah ya, supaya anda akan sampai ke destinasi anda pada masa yang diinginkan. Kalau anda tahu laluan tu menyebabkan trafik sesak, keluar lebih awal ya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM.

0: setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi.

0: lagu yang macam ni memang sesuai sekali untuk mendodoikan kita tidur kan. Ada yang masih lagi berjaga, ada yang kata Eli baru habis kerja pagi, dah masuk hari ke-6, 12 jam kerja malam ni, memang rasa letih nak mengantuk dah tadi ni, tapi tak boleh nak lena dengar pula lagu kat Mutiara FM. Apapun saya doakan anda boleh tidur lah dengan nyenyaknya pada malam ni. Ada yang kata esok baru nak cuti, Isnin dah kerja balik kan, sibuk lah ni, kerja berjam-jam kan.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengar Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Dekat Pulau Pinang ni, kalau anda lapar, makanlah nasi kandak. Kalau nak tengok pemandangan cantik pula, pergilah Bukit Bendera. Tapi kalau bosan, dengarlah Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: FM.
1: Ya, Mitra FM, segalanya untukmu. Dah pun pukul 11.25 minit malam waktu ini, yang bertugas pada shift sebelah malam. Selamat bertugas diucapkan. Terima kasih kerana masih lagi terus dia layan Mitra FM pada waktu ini. Sebelum tu, baik, saudara, Unimap duduki tempat ketiga keboleh pasaran graduan pada 2025. Itu antara yang terkini. Dan Agensi Kerajaan Badan Penguat Kuasa Parlimen Indra Mahkota Kuantan terima sumbangan lembu korban. Kapal GSF singgah sementara di perairan Greece, Turki untuk pembaikan. Pahang ataupun Sultan Pahang, Zahir hasrat jadikan kampung Bantal sebagai kampung diraja.

Baik, terima kasih kepada Kak Kamari yang balik pulau. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda yang masih lagi dilayan Mutiara FM di mana saja anda berada. Baik, untuk info trafik malam ni, alhamdulillah semua laluan jalan-jalan utama, jalan raya, lebuh raya lancar ya waktu ini. Dan cuaca bagi negeri Pulau Pinang untuk malam ni tiada hujan. Dan untuk cuaca hari Ahad dan Isnin ini, pagi dan petang ribut petir menyeluruh, malam tiada hujan. Suhu minimum 25, maksimum 30 darjah Celsius.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Azman Shakira menerusi lagunya Loka memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Merani. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Nasional FM baru waktu ini. Dan untuk pertemuan hari Ahad, kita buka lembaran hari baru Ahad ujung minggu yang berbahagia 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu kembali lagi. Dan untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana semalam perjalanan hidup anda? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana kesihatan anda? Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Sihat untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh keluar berjihad mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor.

belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng bunuh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng saya, sebagai geng bunuh hantu tau. Nampak macam ganas, tapi geng bunuh hantu ini sangat-sangat baik orangnya. Geng-geng bunuh hantu ni kebanyakannya hatinya tisu. Tapi yang paling penting kita baiklah, baik pada semua orang. Terus lakukan kebaikan, walaupun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang. Pedulikan apa orang nak kata pasal diri kita. Baik, untuk pertemuan hari ini jam 1 pagi nanti, jangan lupa 1 pagi hingga 2 pagi kita ada misteri malam di sebalik mata. Kerana hitungan amal satu peringkat yang menggusarkan setiap manusia, di mana proses manusia dihitung segala perbuatannya pada hari kiamat di padang mahsyar. Dan setiap amalan baik dan juga buruk akan diperlihatkan serta diadili dengan sangat adil oleh Allah SWT. Jadi nantikan kupasan satu jam bersama dengan panel bertauliah malam ini, iaitu yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur. Dua stesen bergabung, Nasional FM dan juga Salam FM, menerusi misteri malam di sebalik bata dengan tajuknya Hitungan Amal. Jom untuk jam pertama ini, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang agak rancak untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita bertukar mood kita. Selepas misteri malam di sebalik mata, mood menangis tepi bucul katil akan menyusul untuk anda. Persembahan abot dengan Kerana Pengalaman. Kerana pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman juga banyak memberikan kita, memberikan apa, kebaikan. Jadi terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

persembahan Crystal dengan La Oba. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Relax lah, malam minggu ni ramai ke nak tidur ni. Relax, relax, tenang-tenang. Malam masih muda lagi. Jangan biarkan saya kesorangan tau. Jadi kita terus teman-teman sampai pukul 6 pagi. Kek-kek berantu dah bersiap sedia kan, dengan kopi O masing-masing, dengan TO-nya, dengan kudap-kudapannya. Ada biskut, ada yang tengah makan kuih, ada yang tengah makan nasi, nasi ambeng katanya. Ui, mantap. Waktu-waktu begini dapat nasi ambeng lah. Makanlah, bismillahirrahmanirrahim ya. Dia katanya baru balik kerja ni bang, belum mandi lagi ni. Nak mandi dahulu, lepas tu baru nak layan game perempuan tu. Silakan mandi, silakan. Jangan tak mandi. Baik, dalam sistem pendidikan negara, kerajaan sentiasa memikirkan semua pelajar-pelajarnya. Bukan saja di peringkat sekolah menengah, di peringkat sekolah rendah, di sekolah tahfiz, di sekolah pondok pun kerajaan memberikan perhatian. Dan pada yang terbaru adalah kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan juga tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri ataupun JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA. Itu yang dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Alhamdulillah, semuanya dapat diberikan perhatian, kata orang tu. Kalau dulu sebelum ini, mereka yang bersekolah pondok dan juga tahfiz persendirian tidak ada peluang untuk ke institusi pengajian tinggi awam kan, IPTA. Kini diberi peluang sama rata, sama rasa, supaya mereka juga mempunyai masa depan yang baik. Daripada tahfiz Al-Quran, mereka juga ada kerjaya yang hebat. Jadi kita doakan anak-anak kita semuanya, tak kira dia sekolah dekat mana pun, semoga mereka menjadi insan yang berguna kepada ibu bapa, kepada bangsa dan juga agama, juga tanah air kita. Yang berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live Tito Rahmai tu lah. Dia melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jeb Rista antaranya. Azlan Abdul Wahid. Ha? Ada no name. Oh, tak ada nama pun ada. Masih lagi kekal saja semuanya. Eh? Kak Ani. Suitcat Prakamol. Ui, Amy Bob Parker. Hadir dari Parker. Kalau diberi pilihan kepada anda, anda nak pilih isi ataupun kulit? Saya nak tanya kepada geng-geng berhantu. Mama Max, Abang Lori pun hadir. Paman-paman. Ramai juga Abang Lori yang bekerja, yang mencari rezeki pada waktu ini kan. Pada hujung minggu, ada yang tengah berehat dekat rumah Abang Lori. Anda pilih isi ataupun kulit? Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Search dengan Isi atau Kulit, menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Waktu Rock Tanah Air Ella dengan Permata Biru. 12.45 minit tengah malam. Semalam adalah Hari Guru kan. Jadi kita ucapkanlah selamat Hari Guru untuk semua guru-guru se-Malaysia. Terima kasih menjadi cikgu kepada kita. Terima kasih menjadi guru yang terhebat di dunia, yang selalu ada untuk kita, yang pernah mengajar kita. Kita gunakan ilmu itu untuk kita tumbuh dewasa, mematangkan fikiran kita. Tapi guru yang pertama yang mengajar kita siapa dia? Sudah tentu ibu dan ayah kita kan. Biasanya ibu kita, waktu kita dalam perut lagi, ibu kita dah mengajar kita jadi anak yang baik. Dia usap-usap perut kita kan, sampailah kita tumbuh menjadi kanak-kanak, pergi ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi kepada cikgu-cikgu se-Malaysia, guru-guru se-Malaysia, jangan pernah lelah menjadi pelita bagi kami semua. Jadilah seorang pahlawan. Pahlawan walaupun tidak didendang. Pahlawan bangsa. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk seluruh guru di Malaysia. Okey, siapa yang hadir menerusi line kita? Ada, saya nampak ada Yayang Sandra masih lagi kekal setia. Mazia Pian. Kita ada Hana dari JB. Siapa lagi? Siapa lagi? Tok Misai Desaru, Junaida Ilyas 75, Nida Wahida. Melati Purple, Bunga April, Alifa Imani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ainun Putih, Yus YMC luncur terus. Boxe Tackle Shop, Nur Azizah dari Kuala Selangor. Andi 83 masih kekal setia. Kita ada Jun Haris juga. Okay, terima kasih banyak-banyak lah eh. Terima kasih kerana hadir untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini. Jangan lupa pukul 1 pagi nanti kita akan selama sejam kita akan mengupas mengenai misteri malam di sebalik mata. Tajuknya apa dia? Saya dah beritahu awal tadi kan, yang akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Manawi Majusoh, misteri malam di sebalik mata. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu terbaik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Falimata. Mesej tersembunyi. Ibarat sihirat. Sudah pun satu minit pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata kembali lagi untuk minggu ini dengan episod ke-19-nya Hitungan Amal tajuk untuk kali ini.
1: Dan bersama dengan saya Arif Razi di Salam FM dan juga DJ Abang Manis lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mewakili Nasional FM. Minggu ni kita bawakan episod yang ke-19 berkenaan tentang hitungan amal. Makin lama makin tajuknya makin menuju ke, orang kata, semakin lama semakin dalam.
0: Ini memang makin dalam ni.
1: Ya.
0: Hitungan amal ni. Pagi ni seperti biasa kita nak bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, ya, Doktor.
2: Ya, Waalaikumsalam. Ya.
0: Oh, alhamdulillah dapat dapat juga mendengarkan kelunakan suara Doktor ni. apa khabar, Doktor? Sihat ya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Syukur. Yang penting sihat, Doktor.
2: Ya.
0: Duit banyak pun tak guna juga kalau badan tak sihat kan.
2: Kalau harga paling mahal ialah kesihatan.
0: Itu yang paling utama tu. Saya ada kawan saya, Doktor. Duit dalam bank berjuta-juta, Doktor. Tapi dia terbaring je, tak sihat. Pun dia kata tak gunalah, ada duit banyak pun. Maknanya duit tak boleh beli kesihatan lah.
1: Betul. Duit pengboyan pun tak guna jugalah kalau kita tak dapat nak aktif, nak bergerak ke sana sini. Tapi sebenarnya kita sebenarnya nak ucapkan selamat hari guru jugalah kepada doktor ni, sebab pensyarah kan. Pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas Ceras, Kuala Lumpur.
2: Sama-sama. Tapi untuk semua guru-guru lah.
0: Kami pun guru juga tau. Okey, guru putar lagu.
1: Guru, ya.
0: Guru menghibur, guru menghiburkan orang lain, Doktor.
2: Kata Imam Syafi'i, satu perkataan orang ajar kepada saya, maka saya anggap dia adalah guru saya.
0: Itu dia.
2: Al-Damani Hassan Sirtulahu Abdan.
0: Ya. Baik. Baik, kita nak terus ke soalan. Doktor, dah bersiap sedia?
2: InsyaAllah.
0: Okey, ini kita nak cerita tentang hitungan amal ni. Tentungan amal ni tentunya di padang mahsyar kan. Takkanlah dekat padang sekolah kita kan. Sudah tentunya kita hitungan amal ni di padang mahsyar. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana keadaan manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ dan kepada semua pendengar sekalian, alhamdulillah kita berada ke siri yang ke-19 untuk membicarakan pada malam ini berkaitan hitungan amal di padang mahsyar. Kita sebut itu istilah padang ni kerana itulah paling luas pada pandangan kita. Dia sebenarnya adalah satu tempat yang terhimpun semua manusia. Itu dipanggil mahsyar. Mahsyar isim makan dalam bahasa Arab, iaitu bermaksud tempat berhimpun. Baik, bagaimana keadaan manusia pada masa itu? Berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di hadapan Tuhan di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, kelam kabut dan tidak berpakaian. Ini berdasarkan satu hadis kita. Rasanya kita dah baca hadis hari itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan, auratan, ghurran. Manusia dihimpunkan pada masa itu dalam keadaan tak berkaki ayam, auratan, tak berpakaian, ghurran dan juga tidak bersunat. Dalam keadaan balik kepada kita macam kita dilahirkan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, bertanya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yang zuru ba'duhum ila ba'd. Lelaki dan perempuan dihimpunkan dalam keadaan memandang antara saya dan dia. Kala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yuhimmahum zalik. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, perkara yang lebih besar lagi pada masa itu bukannya nak pandang aku, kau pandang kau, tidak. Mungkin di dunia kita mungkin rasa segan untuk tidak berpakaian, tapi di akhirat bukan isu pakaian, bukan isu pandang sana pandang sini, kerana tempat itu terlalu kelam kabut, terlalu, orang kata, tidak ada fokus, hanya

Yang pertama, keadaan manusia fizikalnya ialah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkatan, dan juga berkaki ayam kita sebut tadi. Yang kedua, tiada perhatian pada aurat. Ini bila mana kita sampai satu tahap otak minda kita hanya fikir satu perkara yang selamat ke tidak aku, selamat ke tidak air. Jadi dia tak fikir lagi. Macam kita kata kebakaran, mungkin dia tak sempat capai pakaian, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia tidak berpakaian kerana nak menyelamatkan diri dia. Dia tak fikir dia mana bajunya, mana, tak fikirlah. Yang penting dia keluar daripada rumah kerana rumah itu terbakar dengan cepat dan sebagainya. Konsep itu tadi, walaupun bertelanjang, tiada siapa yang sempat melihat aurat orang lain kerana ketakutan dan huru-hara yang sangat dahsyat, sehingga setiap individu sibuk dengan diri aku, nafsi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dekat dengan matahari terlalu dekat. Ini berdasarkan satu hadis Nabi, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kami kedari mail. Ini hadis ni, dia kata matahari tu tadnu turun pada hari kiamat ke atas kepala manusia, hatta takuna minhum kami kedari mail, hampir jarak satu batu sama ada dalam bentuk 1.6 kilometer ataupun mail. Ini juga maksudnya ialah apa orang Arab yang letakkan dekat celak dekat mata dia, itu juga dipanggil mail juga. Jadi bermakna matahari betul-betul atas kepala dia, atas kepala dia, jarak 1 kilometer pun okey lah. Tapi kalau sekarang ni jarak dia 8, orang tak boleh ukur dengan kilometer, jauh sangat. 8 minit kelajuan cahaya jarak dia matahari sekarang. Bila matahari tu turun, bayangkan bagaimana keadaan manusia dalam keadaan berpeluh. Ada yang sampai kata hadis Nabi, yakunun nas ala qadri a'malihim fil arq, berdasarkan peluh tadi. Itu dia duduk peluh aja supaya manusia boleh ni satu DJ, bila Tuhan nak menggambarkan sesuatu yang tak nampak, dia gambarkan sesuatu yang ada dalam minda kita. Bayangkan manusia itu berpeluh boleh sampai ke Ka'bah Bukulani. Wa minhum man yakunu ila rukbatai, ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai, ini pinggang. Wa minhum man yaljumul ard, ada yang sampai ke hidung dan hampir lemah di atas peluh yang begitu kuat tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, keadaan manusia juga, emosi dia. Setiap manusia akan lari dari saudaranya, ayah, ibu, bapa, semua akan lari. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Abasa wa Tawalla, fa idza ja'atis sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabar tarhaquha qatar ulaika humul kafaratul fajar. Di akhir surah Abasa wa Tawalla, kita boleh tengok bagaimana manusia ya firru, lari daripada saudaranya. Sekarang kita tak jumpa kawan-kawan, kita kata gorinya dah bersembang. Lari daripada ibu dan bapa, mana ada manusia lari daripada ibu dan ayah. Wasahibatihi wa bani, begitu juga lari daripada isteri dia. Satu minggu DJ berpisah dengan bini, rasa tak karuan dah. Tapi di akhirat lari daripada bini, lari daripada anak. Likulli kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang ada urusan masing-masing. Diri aku, dia tak peduli orang. Di sinilah yang kita gambar, yang dilambarkan Rasulullah, tempat yang paling kelam kabut ialah ketika kebangkitan. Yang kedua, ketika dihisab pada mahsyar. Dan yang ketiga ialah ketika titian sirat. Tiga tempat ini manusia tak akan ingat, tak akan pandang kiri kanan, tak pandang lagi saudara, tak pandang lagi bini, tak pandang lagi sesiapa. Yang penting dia memikirkan, aku ni selamat atau tidak. Dan satu lagi, kalau saya boleh tambah lagi satu lagi, keadaan manusia yang secara fizikal lagi, tadi dah keadaan tak berpakaian, sampai ada satu surah turun ceritakan tentang keadaan manusia di pada mahsyar yang kelam kabut itu, dengan menggunakan perkataan al-jathiyah. Surah al-jathiyah ayat 28, wa tara kullu ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna bima

0: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Ini al-jasiyah bermakna terlalu lama duduk tadi sampai terduduk di atas kepala lutut. Lenguh sana. Sampai disebut Sufyan kata 10 tahun duduk dalam keadaan berlutut itu. Berdiri dah tak larat lah. Berlutut pula. Itu yang datangnya surah al-jasiyah mengkabarkan suasana yang guru hara, yang kelang-kelang kabut dan sebagainya. Baik. Kalau poin yang berikutnya lagi ialah tiga golongan manusia berjalan. Kita tengok golongan yang beriman berjalan dengan pakaian, bahkan ada yang melunggang. Ini para anbiya, syuhada, solehin. Ada juga golongan yang kurang aman berjalan kaki tanpa alas kaki dan pakaian. Ini ke mana nak pergi ni? Nak menuju kepada mahsyar. Bila mereka di fa iza nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyam yanzurun. Nafas manusia bila ditiup sangkakala yang kedua, manusia bangkit daripada tempat kuburan masing-masing menuju, kita sebut dalam perbincangan lepas, tempat pentas utama pada mahsyar ialah di antara Jordan, Syria dan juga sekitar itulah. Di situlah tempatnya. Jadi semua akan menuju ke sana dalam keadaan muka bumi yang putih bersih. Muka bumi yang tidak ada apa-apa tanda, lambang nak menuju 500 kilometer. 5 kilometer tak ada. Semua berjalan bergerak ke sana dalam keadaan orang beriman, ada pakaian, ada naik kenderaan. Manakala orang kurang amal pula berjalan tanpa alas kaki, tak ada pakaian, dan yang paling teruk ialah orang yang banyak dosa. Berjalan dengan muka di bawah dan kaki di atas. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bolehkah berjalan dengan muka? Kita berjalan dengan kaki. Maka kata Rasulullah, Allah Ta'ala yang mampu menjadikan manusia berjalan dengan kaki, mampu juga Allah menjadikan manusia berjalan dengan muka dan kepala. Jadi mereka letak muka mereka bergeser di atas itu untuk sampai kepada mahsyar. Itulah satu bentuk suasana yang terlalu kelangkabut bila sampai kepada mahsyar.
1: Allahu Akbar. Itu maksudnya orang kata semua mengikut diri kita sendirilah. Maksudnya kita tak pandang orang lain. Hanya diri kita saja. Kita fikir diri kita saja. Adakah diri kita ni mampu melepasi ataupun tidak, tanpa kita melihat. Walaupun orang sebelah kita ni mungkin dalam keadaan yang hina dan sebagainya, kita sendiri tak melihat mereka. Tetapi kita melihat diri, ya, tak, dah tak peduli dengan orang lain. Peduli pada apa nasib kita. Dan doktor, tadi kita cerita tentang bagaimana manusia itu bila berada di padang mahsyar nantilah. Jadi mungkin doktor nak kupas sedikit tentang suasana alam ketika semua manusia ni sedang dihisap dan dibalas. Kata doktor tadi tempatnya hamparannya putih dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kupas sedikit lagi.
0: Baik, saya tambahkan lagi ya. Kaitan daripada keadaan manusia tadi, alam tadi, bila manusia, kalau kita boleh balik ke belakang sikit, bila manusia semua telah dimatikan, bukan manusia lah, semua makhluk dimatikan pada masa itu, Allah Ta'ala renovate baliklah, ibarat istilah kita. Yauma tubaddalul ardu ghairan ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Pada masa itu bumi menjadi rata, bukit bukau semua rata, laut tak ada, apa tak ada, putih bersih. Disebut dalam hadis Sal bin Sa'ad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin nuqay. Iaitu manusia akan berada di atas satu hamparan putih bersih macam keperakan warna dia, pasir yang putih, bagaikan oleh Rasulullah bagi contoh, bagaikan roti yang putih. Itulah roti orang Arab kalau DJ kita pergi ke negara Arab mereka, kalau kita roti keping ke dunia ke apa macam tu kan, dia roti roti besar untuk makan satu keluarga. Dari roti itu dia akan jadi putih bersih sebelum dibakar, sebelum mereka masuk dalam pembakaran tu, roti bersih macam itulah gambaran bentuk muka bumi di padang mahsyar dalam keadaan luas, rata, putih bersih dan tidak ada tempat berteduh. Tempat berteduh tak ada, yang kita dah bincang pada perbincangan lepas, dalam keadaan manusia yang panas terik itu, tiba-tiba 7 orang diberikan teduhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, keadaan itu bumi, lepas tu matahari yang dekat kita sebut tadi, dan berdasarkan amalan masing-masing, ada yang tahap buku lali, lutut, pinggang, ada yang sampai ke hidung lah. berdasarkan amalan masing-masing. Dan suasana manusia pula, dalam keadaan ketakutan yang amat sangat tadi, manusia berada dalam hina tunduk dalam firman Allah surah Taha, wa khashiatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dalam keadaan manusia tunduk takut, yang dengar pada masa itu adalah hembusan nafas. Cuba bayangkan berbelian manusia daripada zaman Nabi Adam hinggalah manusia yang terakhir berada dalam satu tempat, sampai wal taqat tasaku bisaq dalam surah Al-Qiyamah. Ada dua makna. Satu, menahan sakit betis sama betis pun boleh berselisih. Itu kita kupas masa nak dicabutkan nyawa nazar sorry. Dan ini juga boleh digambarkan, kaki kita boleh masuk celah kaki orang, menggambarkan suasana yang terlalu himpit-himpit. Ada yang berjalan boleh pijak bumi, ada yang berjalan di atas ibu jari saja, ada yang berjalan berjinjing, kata-kata jinjing di hujung jari, anamil, atrafil anamil bahasa Arab dia. Jari itu tak boleh nak pijak ke bumi, dia terpaksa jinjing kerana orang terlalu ramai. Sampai nak kata gambaran suasana itu, tak ada seorang pun boleh berbunyi suara kecuali kedengaran pada masa itu ialah hembusan nafas. Hamsa itu adalah hembusan nafas. Dan pada masa itu manusia telah dibawa datanglah dengan waji abin nabiyin, para nabi, para syuhada dan sebagainya. Ringkasnya di sini, keadaan muka bumi kita rata, luas, putih, bersih. Matahari pula turun ke bawah memanasi manusia dalam keadaan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan untuk manusia berada berseduh di bawah pokok tersebut. Itu suasana untuk kita nampaklah. Tapi akhirat ini jauh daripada apa yang kita fikirkan, apa yang kita terlintas di hati kita, dan jauh lagi. Cuma perkara gaib itu untuk kita takrib, rapatkan saja pemahaman lebih kurang macam itulah. Allah
2: insaf semua. Betul. Dalam live TikTok dia kata dengarkan doktor cakap pasal baru dua soalan ni, baru cerita pada masyarakat dengan keadaan suasana alam ketika itu. Masing-masing kata dia insaf doktor.
0: Mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan insaf terus ya geng-geng buruh hantu. Alhamdulillah. 1:18 minit pagi, kita berehat seketika doktor ya.
0: Baik.
2: Untuk kita dengarkan sebuah lagu. Kita nak bagi laluan pada doktor minum air dulu. Dan juga geng-geng buruh hantu untuk minum air. Masing-masing semua dah haus dah. Dia kata dah terbakar dah ni. Panas lah eh. Termasuklah saya pun panas juga. Jadi takut je bila kata orang tu yang tadi doktor kata di padang mahsyar tu yang kita telanjang kan tanpa selai benang pun. Jadi kita memikirkan diri kita je, nasib kita ke. Nasib orang lain tak ada, dah tak ada terfikir dah. Okey, sebuah lagu dari kumpulan Search Mentari Merah di Ufo Timur, Salam FM dan juga Nasional FM. Terus dengarkan sehingga jam 2 pagi nanti.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Untuk tajuk minggu ini adalah hitungan amal, episod yang ke-19. Tadi dah dua soalan dah. Saya tanya geng-geng berhantu tadi, dia kata ada yang ambil air sembahyang terus solat sunat taubat tau. Baru dua soalan. Itu belum kita sampai lagi kupasan lagi yang lebih mendalam lagi mengenai hitungan amal ni kan.
2: Ada banyak lagi soalan sebenarnya kita
1: banyak
2: nak
1: lagi, banyak lagi.
2: Itu baru kalau dua soalan pun ambil wuduk ni, rasanya kalau soalan yang berikutnya insya-Allah kita akan sembahyang solat sunat taubat je.
1: Saya pun nak ambil ambil air sembahyang je lagi.
2: Tapi sebelum kita nak ambil air sembahyang tu, kita nak tanya lagi lah soalan-soalan kepada doktor. Doktor, berkaitan tentang hitungan amal ini, adakah semua orang akan di soal siasat? Adakah orang kafir juga akan di soal siasat di hadapan Allah SWT, sedangkan kita dah tahu dah untung nasib mereka?
3: Berkaitan dengan orang kafir, ini perbahasan panjang dari kalangan para ulama. Kita buat macam ni, semua orang akan dihisap atau dibawa oleh di hadapan pengadilan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan para ulama. Mereka bersisih, tapi kita berpegang bahawasanya manusia juga, semua, baik orang Islam, baik orang bukan Islam, juga akan dibawa ke muka pengadilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, bagi mereka yang menerima surat tangan kanan, banyak orang baik, orang beramal soleh, dan ada di kalangan mereka yang menerima surat tangan kiri. Baik, kalau kita boleh detailkan sikit di sini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Fakunna nukazibu biyaumiddin hatta atan al-yaqin. Surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dibawakan orang kafir ini, orang berdosa, di muka pengadilan. Walaupun kita tahu orang kafir itu kalau kita buat hisab pun mana ada amalan dia, tapi nak menunjukkan keadilan Allah, maka dibawa di sana supaya bahawa kamu juga akan dipersoalkan di atas apa yang kamu hidup di bumi. Kita sebut hari itu, kita hidup di dunia ini bukannya percuma. Kita duduk atas bas tak mau bayar tiket, datang orang, konduktor kata bayar tiket. Saya kata saya tak buat apa-apa, saya duduk saja atas bas. Ya, dia kena faham kos driver, kos minyak, kos tayar, kos aircon, kena bayar. Kita duduk di bumi Allah ini, baik orang Islam atau orang bukan Islam, mereka berhak untuk dibayar kerana ada kos. Allah Ta'ala nak hidupkan seorang kafir, baik seorang Islam, daripada minumnya, udaranya, cuaca dan sebagainya, dia perlu membayar kos. Duduk di rumah, dia kena bayar sewa. Sama ada dia nak bayar, tak nak bayar, itu cerita lain, tapi dia kena bayar. Orang Islam sudah bayar dengan segala amalan-amalan soleh, solat, zakat. Orang bukan Islam pun kena bayar juga. Bukan lain lah kalau dia duduk, dia tak ambil oksigen Allah, tak makan minuman Allah, tidak minum minuman yang Allah Ta'ala turunkan, itu cerita lain. Tapi tak mustahil bagi manusia. Maka dalam ayat surah Muddathir ini, apa sebab kamu dibawa ke neraka Saqar? Saqar ini satu jenis neraka. Allah Ta'ala namakan neraka itu berdasarkan sifatnya. Saqar ini adalah sejenis neraka yang bila dicampak, dia tukar menjadi debu. Kita bawa besi ke, kayu ke, apa benda yang paling keras, campak saja tukar jadi debu. Nak menceritakan terlalu panasnya neraka Saqar ini. Ma'alakum ma'asalakakum fi Saqar qalu. Mereka kata, aku ni bukan orang sembahyang, aku tak pernah bagi makan orang miskin, aku bersama dengan orang-orang yang hina Islam, dan kami juga mendustakan hari kebangkitan. Itu adalah pegangan orang yang bukan Islam. Di zaman jahiliyah dahulu, mereka kata mana ada hari kebangkitan. Bermakna di sini Allah Ta'ala bayarkan mereka juga akan dipersoalkan. Puncanya, mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Sama juga di sini dalam surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah Subhanahu Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfah wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukazibun. Bagaimana mereka ini dibawa di muka pengadilan dan ditampar muka mereka, kerana mereka ini adalah golongan yang tidak mahu percaya kepada ayat-ayat tutlah alaikum yang dibaca kepada kalian. Fakuntum biha sukazibun, kamu mendustakan ayat-ayat tadi. Baik, kalau kita balik kepada 2-3 ayat yang saya bawa tadi, nak menggambarkan bahawa orang kafir juga akan dihadap di muka pengadilan. Pertamanya, kenapa? Kerana untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menunjukkan segala maksiat atas kekufuran yang mereka lakukan semasa kehidupan tadi, kehidupan di dunia lah. Penerimaan kitab amalan, orang kafir akan diberi kitab catatan amalan mereka dengan tangan kiri dari arah belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Haq, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma abna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuzuhu fa'ulluh thumma al-jahim salluh ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذا سرع الحق من جمبر كم orang kafir akan di orang berdosa akan diberi surat amalannya dengan tangan kirinya. Lantas bila mereka menerima surat dengan tangan kiri itu, fayaqul, mereka berkata, ya laitani lam uta kitab, ya Allah, bagusnya kalau aku tak dapat surat ini. Kan baca surat saman lah. Kenapa ni kalau aku tak dapat surat saman lagi bagus? Macam tu. Apa mereka berkata? Walam adri ma hisabiyah, tak tahulah apa dah jadi pada diriku ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, ini satu hukuman yang terlalu teruk. Ma awna anni maliyah, harta aku tak boleh nak ditebus lagi menggunakan harta benda. Halaka anni sultaniya, kuasa, power, kabel, semua tak boleh guna lagi pada hari itu. Lantas Allah Ta'ala arahkan pada para malaikat, khudhu, tangkap, fahullu, dan juga seret mereka. Thummal jahim asallu, dibakar, dibaling ke dalam api neraka. Thumma fi silsilatin zaru'aha sab'una zira'an fasuku. Dan bila diseret, mereka nak pergi. Bagaikan kita kata kambingnya masa tu hujan, nak tarik daripada kandang dia, empat brek tayar dia brek, kita tarik tengok siapa yang sama ada tukang kambing apa tuang kambing ataupun kambing yang mana jatuh dulu tarik macam tu. Maka Allah Ta'ala gambarkan ditarik sab'una zira'an, 70 hasta untuk seret dia. Innahu, kerana mereka ini tidak beriman, mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak ada makanan bagi mereka pada hari ini kecuali makanan daripada yang panas, minuman daripada air delihan pembakaran daripada api neraka itu. La yakuluhum illa khasin, kecuali mereka yang salah saja menerima minuman tersebut. Itulah menggambarkan kepada kita bahawa orang kafir, orang berdosa, orang beriman pun sama akan dimukakan di muka pengadilan. Contohnya mereka ini menerima surat tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'aysatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qulu washrabu hani'an bima asdaftum fil ayyamil khatif. Allah Ta'ala katakan kepada orang yang beriman, ambillah surah amalan ini dengan tangan kanan. Mereka berkata, ya umqra'u kitabiyah, baca, tengoklah kalian semua bagaimana Allah Ta'ala telah hapuskan segala dosa aku. Aku pada masa dahulu yakin betul-betul akan bertemu dengan Allah. Maka pada hari ini mereka akan hidup dengan aisyatul radiyah, kehidupan yang penuh dengan kerelaan dari Allah, fi jannatul aliyah, dan surga yang tertinggi. Qutufuha daniyah, tangkai daripada buah-buahan menghampiri mereka. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hani'an bima aslaktum fil ayyamil khaliyah, bagaimana kamu dahulu telah berkorban masa, tenaga, nafsu dan sebagainya demi untuk bertemu dengan aku pada hari ini. Maka makan dan minumlah dengan penuh suka hati kamu. Jadi itu kita boleh tengok perbezaan hisab antara orang kafir dengan orang beriman. Ia bertujuan untuk memperlihatkan kepada orang kafir tadi kejahatan mereka. Dari orang jahat pun dihukum juga supaya mereka tengok, ini kejahatan kamu, supaya mereka tidak ungkit dengan Allah. Allah, aku dah buat sia-sia dah tengok apa yang kamu buat. Kamu berdustakan aku, syirikkan aku, tidak percaya hari kiamat, menolak Rasul aku, menolak Al-Quran, menolak Allah. Ini hukuman kamu. Itu tujuannya dihadap di muka pengadilan. Bukannya untuk menimbang kebaikan. Kerana mereka tidak ada kebaikan langsung. Yang ada pada mereka ialah kejahatan. Yang menentukan hidup mereka, mati mereka, hanya dihumban ke dalam api neraka di atas kekufuran mereka tadi. Mereka tadi. Baik, amalan kebaikan pula bagi orang yang beriman tadi, kita kata di dunia ini tidak akan meringankan azab mereka kecuali dengan amalan yang mereka lakukan di muka bumi. Kesimpulannya, setiap manusia sama ada beriman ataupun kafir tetap akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah. Bagi orang beriman untuk memberikan keseronokan pada mereka, manakala bagi orang kafir tadi untuk menunjukkan inilah kebobrokan kamu, kejahatan kamu yang pernah kamu lakukan di dunia dahulu. Wallahu a'lam.
1: Baik, maknanya tak ada siapa yang terlepas, semuanya akan dihisap.
3: Semua.
1: Jadi bila dihisap tu, apakah perkara yang akan dipersoal semasa dihisap tu, doktor?
3: Ya, baik, inilah bila dibawa ke muka pengadilan, macam kita masuk dewan perbezaan lah. Apalah soalan akan ditanya agaknya. Semua pekerja akan terfikir-fikir soalan tu aku boleh jawab ke tidak. Alam barzakh kita dah cerita tiga soalan. Dah bocor pun soalan tu. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa Imam kamu, itu soalan di alam kubur. Di pada mahsyar ni apa dia soalan dia?
1: Ada soalan, Nabi, ada soalan bocor.
3: Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh fa in salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min faridatihi shay'un qala rabb 'azza wa jall unzuru hal li'abdi min tatawwu'in فيكمل بها من أنقض من أن تقص من الفريضة ثم يكون سائر عملي على ذلك. Ini dalam sahih Sunan Tirmizi. Baik, maksudnya lebih kurang bahwasanya perkara yang pertama yang dilihat, diukur kepada manusia ialah solat. Jika solatnya selamat, maka mudahlah urusan seterusnya. Jika solatnya ada masalah, maka Allah dengan penuh rahman dan rahimnya cuba tengok kalau-kalau kawan ini ada melakukan solat sunat. Qabliyah baik, ba'diyah baik, duha baik, apa malam solat tahajud baik. Kalau ada, topak supaya dia dapat selesaikan urusan itu. Itu yang pertama, iaitu solat bagi seseorang individu. Yang kedua, soalan pertama ialah berkaitan dengan solat. Soalan kedua berkaitan dengan harta. Bagaimana harta dikumpul dan di mana ia dibelanjakan? Dalam situasi ini ada empat keadaan. Yang pertama, dapat harta secara halal dan dibelanjakan pula secara halal. Settle. Dapat harta secara haram, dibelanjakan secara halal. Dia tipu orang. Tapi buat balik duit itu, belanja dekat anak bini. Kena soal siasat. Dapat harta secara halal, dia bekerja betul-betul. Tapi pergi belanja pula tempat haram. Oh, kena juga. Kena siasat juga. Lagi teruk kalau dapat cara haram, belanja pun cara haram. Ini lagi teruk, kena settle. Jadi dalam berharta ini satu saja yang selamat, dapat cara halal, belanjanya cara halal, dia selamat. Nah, itu jadi kita ini semaklah untuk saya, pendengar-pendengar dan siapa saja, cuba kita semak bagaimana tiap hari kita bekerja, harap-harap harta yang kita dapat balik ke rumah itu adalah daripada harta yang halal untuk disuapkan kepada anak bini kita. Mudah-mudahan. Baik, yang ketiga, ada lagi yang ketiga. Itu soalan pertama solat, soalan kedua ialah harta, dan paper yang ketiga ialah berkaitan dengan nikmat hidup di dunia ini. Kita dah sebut nikmat kesihatan yang kita sebut awal-awal tadi. Setiap nikmat seperti kesihatan kita, umur kita, air yang kita minum, makanan yang kita makan. Maka satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar baca, Rasulullah baca surah Al-Hakumut Takatsur. Di akhir surah itu ada ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, esok-esok di akhirat nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam tafsir Qurtubi daripada Sufyan, dia kata sebut apa? Nikmat itu ialah keamanan dan kesihatan. Kesihatan yang kita ada. Kemana kamu gunakan kesihatan kamu tadi? Untuk buat benda baik, untuk dengar apa aku cakap, ataupun untuk kau lawan aku? Aku berikan kamu kesihatan, tiba-tiba kamu lawan pula tuan tanah. Oh, itu akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan hati. Kita ingat hati ni tidak ada dosa. Yang berdosa mata, telinga, kaki, tangan, mulut. Rupanya hati kita tu pun ada amalan hati. Ini perkara batin atau amalan hati juga akan dihisap. Apa yang berlaku dalam hati kita? Niat kita. Kita sembahyang, tapi niat sembahyang tu untuk siapa? Keikhlasan kita. Kesombongan kita. Buat kerja dengan angkuh, sombong nak tunjuk pada orang. Ataupun rasa hasad dengki dalam diri kita. Atau apa saja yang dia panggil dosa-dosa hati. Dosa-dosa rohani. Kalau orang belajar ilmu tafsir panggil dosa yang mazmumah. Dosa yang tercela yang ada dalam hati seseorang. Itu juga akan dipersoalkan dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tengok. Allah Ta'ala akan ambil tindakan juga apa yang terlintas di hati kamu. Nah, dia tinta di hati kamu dengan cara sombong kamu, ego kamu, tidak ikhlasnya kamu dan sebagainya. Dan yang kelima, yang terakhirlah kita kata, segala aktiviti kehidupan harian kita. Termasuklah makan, minum, tidur, duduk, berjalan, bekerja dan sebagainya. Di sini kalau boleh kita petik daripada surah Taubah, bagaimana manusia la yusibahum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghizul kuffar wala yanalu min aduin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhim ajran musinin wala yunfikuna nafakatan sawiratan wala kabiratan wala yakta'una wadian illa kutiba lahum liyajaziyahum Allahu ahsana ma'kanu ya'malu. Surah Taubah. Maksudnya kita duduk saja, tarik nafas, lepas nafas. Penat. Penat. Ni kelapa ni haji tersadai. Oh, penat. Padahal dia tarik nafas, lepas nafas je. Segala nafas kita yang keluar masuk, segala apa penat lelah kita, minum kita, makan kita, hidup kita, berlari kita, duduk kita, tidur kita, semua gerak laku yang kita lakukan harian kita, semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gunakan penat lelah tadi, tarik nafas, lepas, makan, minum, berjalan, duduk untuk jalan Allah. Duduk macam kita dalam majlis ini, ini kira majlis ilmu lah. Walaupun dalam keadaan tersebar macam tu, ada mendengar, supaya itu mereka ini menghayati dan sebagainya, dapat pahala. Kalau dia duduk saja-saja sembang cerita benda yang tak senonoh dan sebagainya, tak dapat dosa. Dan dua-dua itu akan dibawa ke muka pengadilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapatlah kita simpulkan di sini lima perkara, solat tadi, apa, lepas tu apa, amalan hati, apa ni, nikmat hidup di dunia, amalan hati dan yang amalan harian kita. Lima perkara ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana kamu buat benda ini dan bagaimana pula jawapan kita? Mudah-mudahan kita dapat menjawab soalan itu dengan baik, insya-Allah.
2: InsyaAllah. Soalan bocor sebenarnya. Soalan harta, nikmat hidup, amalan hati dan juga aktiviti yang kita lakukan di atas dunia. Contohnya, kita ni main orang kata memberikan komen di media sosial pun akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar nanti.
1: Dia kalau periksa tu, peperiksaan lah. Kalau soalan bocor tu insyaAllah kita boleh jawab ni. Kalau dekat sana tu, kalau walaupun dah soalan bocor, belum tentu kita boleh jawab ni.
2: Baik, mungkin doktor, tadi doktor cakap tentang bila kita dihisap ni di padang mahsyar ni, macam kita berada di dewan peperiksaan lah. Tapi kalau dekat dewan peperiksaan ni, ada tangan untuk tulis jawapan di atas kertas kan. Tapi bila di padang mahsyar ni, mulut kita akan terkunci rapat, tapi anggota badan yang lain pula yang akan menjadi saksi untuk setiap amalan kita. Jadi betul ke keadaannya begitu ataupun bagaimana sebenarnya?
3: Baik, terima kasih ya DJ. Ya, mulut kita dikunci kerana dunia ni kita dah banyak dah bercakap, cukup-cukup lah mulut bercakap. daripada mahsyar. Manakala anggota badan kita yang lain pula akan disaksikan oleh Allah, dibonjadikan sebagai saksi. Dalam surah Yasin, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yaitu pada hari itu akan dikunci mati mulut mereka dan akan bercakaplah segala anggota tangan kaki mereka dan juga apa saja yang ada pada mereka, badan mereka, untuk menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal di akhirat nanti mereka akan bergaduh bukan dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri, bergaduh dengan sendiri. Jarang kita kutuk diri kita, eh. Kita bila bercakap orang, kamu tak tengok, you don't see apa keadaan aku, see my leg first. Ini kata-kata macam menyombong diri. Jarang orang mengutuk diri dia sendiri. Alah celakanya aku, alah teruknya aku, alah kenapalah aku buat macam tu. Di akhiratlah suasana itu. Itu pasal dikatakan khusranun mubin, satu kerugian yang paling teruk ialah rugi modal habis semua dan hutang pula yang berlipat ganda. Di kala itulah mulut tak boleh bercakap, anggota badan yang bercakap. Lima kata, kenapa pula kamu bercakap? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulli syai. Allah Ta'ala kata itulah tangan kaki semua bercakap terhadap apa yang pernah kamu lakukan di muka bumi dahulu. Kerana penentang mulut ini, manusia suka berdalih untuk menafikan dosa. Tengok kita lah, jarang kita cakap ke sini, dia pusing ke sana. Cakap ke sini, pusing ke sana. Letihlah bercakap dengan mulut orang ni. Tapi di akhirat tak ada. Tangan akan bercakap. Semua anggota badan akan disaksi. Tangan, kulit, kaki, mata akan bercakap serta menceritakan setiap perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kalau rasa nak buat jahat, tak nak bawa saksi, tinggallah. Pergi buat jahat, tinggal mata, tinggal tangan, tinggal kaki, tinggal segalanya. Pergi diri awak. Kita pergi buat jahat bersama tangan. Tangan cakap, engkau lah yang gerakkan aku pegang. Engkau lah yang bawa aku jejak kaki dan sebagainya. Pada masa itulah bertengkar di antara anggota dengan anggota yang lain. Dan pada masa itu, kita disaksikan pula oleh buku catatan amal yang mencatat segala rekod manusia. Manusia dibawa datang, manusia dibawa datang sebagai seorang yang kiri kanan, dan dibawanya Rasulullah menjadi saksi di atas apa yang telah dilakukan tadi. Jadi untuk pihak keadaan yang rasa rumit itu, Allah Ta'ala bagi solusi lah. Solusinya ialah bertaubatlah kepada Allah, balik kepada Allah, tak ada masalah. Semua orang bersalah, semua orang bersalah. Itu sebaik-baik anak Adam ini ialah mereka yang bertobat daripada kesalahan mereka. Kemudian lepas bersalah itu, buatlah benda baik. Dah cukuplah, tak payah. Kalau dulu dia khianat orang, zolim orang, cukup, berhenti dan buat baik balik. Kalau curi barang orang, hantar dan cukup, jangan curi lagi. Kalau dah menata orang, cukup, berhenti, minta maaf dengan dia dan berhenti, jangan kata lagi pada dia. Jadi akhirnya kita bolehlah patah balik untuk mengatasi masalah yang akan berlaku di satu hari nanti daripada masyarakat. Sepada itu, hati kita ni bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat mazmum. Belajarlah sikit ilmu akhlak yang kita kata apa hari guru KMX sebut tadi, dia kata contoh apa, belajar ilmu tapi tidak ada akhlak, tidak ada nilai knowledge kalau tidak ada akhlak. Itu maksudnya, itu pasal Imam Ghazali suka belajar dahulu barulah beradab dahulu barulah belajar. Beradab, al-adabu qabla ta'allum, adab sebelum ta'allum. Ini adab yang ada dalam diri kita. Kerana adab sistem yang ada dalam hati itulah yang menggerakkan segala gerak laku kita. Yang kalau tak betul, maka dia akan macam program software lah, kalau software tu kosak, api komputer tu kita tulis lain, dia keluar benda lain. Kita save benda lain, dia save benda lain. Kacau. Kerana dia ada virus dah dalam komputer kita. Kena buang virus tu. Cepat-cepat mazmur kena buang. Dari segi sombong, kasih itu ada semua buang. Bila kita ada buang benda tu, barulah Allah Ta'ala akan berikan hidayah yang menggerakkan segala anggota kita untuk jadi baik. Itu pasal dalam satu hadis, Allah inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasal ja'ala wahiyal qalb. Dalam hati kamu ada seketul darah. Kalau baik, baiklah semua badan. kalau rosak-rosaklah seluruh badan. Hmm. Bermakna dalam sistem pendidikan kita, dalam sistem menjadi orang Muslim, betulkan hati itu. Kalau hati itu betul, semua anggota badan, mata, telinga, kaki, semua akan turut jadi baik semua. Tapi kalau benda itu rosak, habis seluruh anggota badan kita akan bergaduh di pada mahsyar nanti. Kenapa kamu buat, kenapa kamu tak dengar cakap aku, kenapa itu, kenapa ini, semuanya ini akan menjadi kelangkabut lagi. Dalam suasana kelangkabut, diri sendiri yang berada di pada mahsyar itu juga kelangkabutnya. Wallahu'alam.
1: Baik. Hai, semakin takutlah doktor.
3: Itulah
1: tajuk
3: kita ni.
1: Ya, semakin takut. Cerita ni rasa macam saya dengar apa yang doktor cakap tu sambil khusyuk lah kata orang tu. Fokus kan. Jadi terbayang macam seolah-olah terbayang berada di sana pula ni. Okey, kita nak hentikan ketakutan tu seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada kumpulan Wiz, Dari Tuhan. Ini pun cerita mengenai dari mana kita datang, dari Tuhan kepada Tuhan juga kita akan kembali. National FM.
2: National FM.

0: Alimată. Medicină să spune Ibrată să iară.
1: Baik, kita terus bersama di Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Arif Razi dan juga Abang Manis kita. Pada pagi ni kita bawakan topik berkenaan tentang hitungan amal dan kita masih lagi ada doktor di talian nak tanyakan soalan dan sebenarnya kita pun dah nak sampai ke penghujung lah. Masa sangat-sangat mencemburui.
2: Kita banyak lagi sebenarnya ya, doktor betul. Soalan ni. Banyak betul ni pasal hitungan amal ni tapi yeah. Pasalkan masa mencemburui kita kan. Jadi kita nak ambil soalan yang mana tu?
1: Kita ambil soalan jenis-jenis hisap.
2: Jenis-jenis hisap lah.
1: Mungkin doktor boleh jelaskan adakah hisap ni ada jenis-jenisnya? Ada jenis yang kecil ke? Jenis yang besar ke? Ataupun ada satu jenis saja?
3: Baik. Terima kasih ya. Okay. Hisap ni maksudnya kira. Dia ada satu lagi yang lebih detail iaitu statistik. Anak-anak yang belajar statistik dia masuk perpuluhan. Sebenarnya hisap ni pada masa itu dia tak ada lagi. Kalau kira betul-betul ialah hari statistik ke atas setiap amalan manusia baru betul. Kerana setiap kecil macam sehingga Rasulullah kata itakun nar walau bisyati tamrah, takutlah kepadu pada api neraka walaupun dengan sebiji tamar dipecah dua. Sampai macam tu sekali dikira. Itu yang disebut siapa yang amalannya sebesar zarah akan dapat lihat baiknya, akan dapat lihat buruknya. Zarah ini adalah kita kata benda yang paling kecil itu pun dihitung di sisi Allah. Baik, untuk hisab ini adalah perhitungan amal pada akhirat lah. Kalau boleh kita bagikan kepada dua lah, satu hisab secara ringan atau satu lagi secara berat. Adapun yang ringan ini itu pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisapkanlah aku dengan hisap yang simple. Oleh sebab itu bila Rasulullah berdoa itu, saya ditanya Aisyah terdengar Rasulullah berdoa itu. Maka Rasulullah saya tanya Aisyah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah hisap itu menukisal hisap faqal halak, maka dia telah dibinasakan. Tapi Rasulullah kata bukan, itu hisab yasirah sekadar pembentangan saja. Bukan dia soalkan di mana duit kau ambil, di mana letak. Macam orang kena audit lah, menggigil, terjun bangunan, boleh mati kawan ya. Ini audit. Tapi kalau dia tanya sekadar pembentangan, okey, terima kasih semua, salah silap kami maafkan. Oh, itu audit yang paling simple yang kita rasa senang hati. Itu bagi siapa yang kena tu? Orang yang beriman, yang menampakkan amalan tersebut di hadapan Allah. Sekadar nak tunjukkan amalan itu, kerana di dunia dahulu dia tak tunjuk-tunjukkan amalan dia. Dia bangun malam, dia bagi infak, dia bagi orang makan, dia bagi semua tak tunjuk. Tak ada dalam Facebook, tak ada dalam TikTok, tak ada apa. Jadi di akhirat Allah Ta'ala tunjukkan. Oh, barulah kita kata, oh, engkau buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu tujuan hisaban yasirah. Adapun orang yang bersalah, orang musyrik, orang munafik, mereka akan berdepan dengan perhitungan amal yang sangat terperinci. Disusuli dengan soal jawab. Di situlah berlaku perdebatan setiap maksiat atau dosa yang mereka lakukan. Allahu Akbar. Curi slipper kena, minum tiket arak pun kena, pergi ke tanah, semua kena secara detail. Ini bagi orang yang kafir, musyrik dan orang yang berdosa tadi. Adapun orang beriman dia, Allah tak apalah, tak apalah. Itu yang ayat yang kita baca kata ha umukra'u kitabiyah. Bila mana Allah Ta'ala pegang, katakan fulan bin fulan duduk depan Allah, dia, Allah Ta'ala tanya, pagi ni kamu pagi pada tarikh sekian-sekian, tempat sekian-sekian, kamu ada buat silap kan? Maka ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rab, ya Rab, tarikh aku beriktiraf aku buat benda itu. Maka Allah Ta'ala kata, tak apa, tak apa, tak apa, dahulu di dunia aku sorokkan, di akhirat aku maafkan. Allah tengok dunia bukan banyak, berapa banyak aib-aib kita Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tak bongkarkan aib kita. Kalaulah Allah Ta'ala bongkarkan, tak tahu nak cakap ke mana bongkarkan aib kita, Allah Ta'ala tutup. Kerana Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita tutup, Allah Ta'ala tutup. Di akhirat nanti Allah Ta'ala maafkan kesilapan itu. Itu yang kita sebut hisaban yasirah tadi. Tapi bagi mereka yang teruk tadi, munafik dan sebagainya, maka dia berdepan dengan soal siasat yang begitu detail. Orang yang terselamat tadi terkecuali ialah golongan syuhada, anbiya, rasul, para nabi, syuhada, solehin dan sebagainya. Wallahu alam. Itulah saya ringkaslah.
1: Jadi kita nak jadilah orang-orang yang mudah dihisap kan. Maksudnya tak adalah banyak sangat persoalan-persoalan yang terlalu detail kan.
2: Dia nak mudah senang je. Terus buat kebaikan.
1: Ya, betul.
2: Jangan buat kejahatan.
1: Tapi itulah kita cuma boleh mampu pesan-pesan je lah. Tapi hari-hari kita ni masih lagi kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Yang paling penting sekali adalah kita kembali kepada Allah SWT dengan kita bertaubat.
2: Tapi mudah-mudahan doktor, perkongsian kita minggu ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. InsyaAllah. Baik, kita InsyaAllah doktor, panjang usia kita bertemu lagi di minggu hadapan untuk episod yang ke-20 pula. Dengan tajuknya Neraca Akhirat. Neraca Akhirat eh.
3: Itu lagi ngeri.
2: Itu lagi ngeri tu.
1: Bunyi timbangan amal tu macam lagi ngeri dah. Rupanya yang tajuk yang bawah sekali saya tak perasan. Neraca Akhirat.
2: Neraca Akhirat. Ini maknanya syurga atau neraka.
3: Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan beringan-beringan Nasional FM, doktor dan juga saya serta kita semualah insyaAllah mudah-mudahan berada dalam syurganya Allah nanti. Allahu Akbar.
3: Amin.
2: Amin. Baik, terima kasih doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia tadi untuk yang ke-19 eh.
1: Ya, betul. Hitungan amal untuk rancangan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi kalau kita ikutkan pun banyak soalan yang kita nak tanya ni mengenai hitungan amal ni.
1: Ya, betul. Kupasan doktor tu memang orang kata memang cukup mendalam lah sebenarnya. Kita dengar satu demi satu demi satu. Saya nampak yang muka Mamanis memang terpejam mata. Memang
2: dia bukan terpejam mata, saya fokus.
1: Betul.
2: Lepas tu sambil melihatkan geng-geng buruhantu yang berada dalam live TikTok ni, masing-masing kata, menyatakan keinsafan, berkata orang tu ada yang nak ambil apa air sembahyang nak terus solat. Allahuakbar.
1: Semoga boleh dijadikan pedoman. Minggu depan jangan lupa untuk mendengarkan misteri malam di sebalik mata.
2: Tapi yang paling penting, alhamdulillah kita semua dapat ilmu.
1: Betul.
2: Kan? Selama ni mungkin kita tahu macam gitu je, tapi hari ni kita tahu lebih dalam lebih ya. Kata orang tu lebih detail lagi lah mengenai bagaimana keadaan kita manusia ni berhadapan dengan Allah SWT di badan mahsyar, kan, bagaimana alam ketika itu. Kita dah tanya juga mengenai soal siasat, kan, soalan-soalan bocor yang mungkin ditanya ketika kita dihisap nanti.
1: Betul lah. Tapi minggu depan tu memang tajuknya Neraca Akhirat tu kena masih lagi stay tune lah, ataupun masih lagi bersama dengan Nasional FM dan juga di Salam FM.
2: Terima kasih banyak-banyak pendengar-pendengar Nasional FM juga Salam FM. Jadi kita terus kata orang tu ikuti episod demi episod mengenai misteri malam di sebalik mata di setiap minggu hari Ahad tentunya pertemuan kita dan dua stesen bergabung. Ini yang paling seronok ni, dua stesen bergabung tu. Salam dan juga Nasional FM. Okey, terima kasih banyak-banyak. Salam FM.
1: Sama-sama.
2: Kita berjumpa lagi minggu depan,
1: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ekspedisi dengan titian perjalanan membawa kita ke 2.10 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu tadi kita telah pun mendengarkan sama-sama Misteri Malam di Sebalik Mata. InsyaAllah untuk episod yang ke-20 terus sama-sama dengarkan National FM dan juga Salam FM minggu hadapan ya. Game Buruh Hantu masih okey lagi. Ramai yang bersama-sama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Mizi 85 masih lagi kekal setia. Faizal, ada siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Macho Komo pun hadir, hadir dengan tipi-tipi lainnya menuju ke 1 juta hari ini. Boleh ya? Yang Zandra juga masih lagi terus kekal setia. Faizal Riza, ada Junaida, Ilyas, Nuras, kita ada siapa lagi? Ita Chot, Nur Cahaya, Hati Azriati memberikan assalamualaikum salam. Jajah 83 terus hadir. Bagaimana cuaca di tempat anda waktu ini? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Hari ini berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong Sari, Kesibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu termasuklah Demiri, serta Marudi, Sabah di Sandakan, Beluran dan juga Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Wang Spawi hadir dari Buchong, dia kata pom-pom-pom e-hailing sampai pagi. Ramai pencari-pencari rezeki kan yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Kita galas tugas kita, tanggungjawab kita yang diberi amanah kepada kita, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki

yang kita perolehi mendapatkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Hari ini hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 17 Mei 2026. Kita lupa nak ucap selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir. Jadi selamat hari lahir untuk anda semua yang menyambutnya pada hari ini, 17 Mei. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih juga untuk Kamal yang hadir. Masura kata masih lagi buat kuih. Syahrizal juga masih lagi dengan tepi-tepi lainnya. Mantap semua. Baik, hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Berisi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda semua. Lagu yang kata orang tu, kalau kita dengar dengar lagu tu, mungkinlah terimbau kenangan manis pahit anda. Tapi kalau boleh, kenangan manis je, kenangan pahit tu tolak ke tepi. Nanti ada yang menangis tak pasal-pasal, menangis tepi bujur katil je bila kenangkan kenangan yang pahit kan. Kadang-kadang kenangan pahit tu, bila kita kenangkan tu, sakit je jiwa kita. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun pengalaman daripada kenangan itu yang kita belajar. Kerana setiap kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman adalah menjadi cikgu ataupun guru yang terbaik untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Kita belajar mendewasakan diri kita. Kita belajar tentunya untuk lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, mudah-mudahan. Dan setiap hari baru seperti biasa, kita adalah hari kesempatan untuk kita memperbetulkan kesilapan yang lalu. Lagu menangis tepi bujur katil, hiburan tanpa henti. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Dendangan Ferhat Najib. Tajuk lagu ini adalah Menentang Perjodohan. Terus layan, terus dengarkan Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Nasib.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Persembahan kembali iklim dengan Bukan Niatku. Juga bukan niat saya kalau live TikTok tadi terpadam. Bukan niat saya tau. Tiba-tiba dia terpadam sendiri kan. Tiga 10 minit pagi waktu ini, waktu kita melangkah di jam yang keempat untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Sejam yang lalu saya hiburkan anda dengan hiburan tanpa henti. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan kenangan-kenangan itu, kenangan yang manis lah, kenangan pahit kita tolak ke tepi. Kenangan yang manis itu mampu membuatkan anda tersenyum. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang semalam. Mengenangkan nasib kehidupan semalam, jangan dikenangkan nasib kehidupan semalam. Kita terus melangkah je, melangkah dengan penuh yakin bahawa setiap kesusahan, setiap kesulitan akan diberi nanti insyaAllah kesenangan di satu masa nanti. Lalui lorong yang gelap itu, memang gelap, memang teraba-raba. Tapi percayalah, di penghujungnya insyaAllah ada sebuah cahaya yang akan menerangi diri anda disebabkan kesabaran, ketabahan anda. Dan yakin bahawa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Ada Joey, ada Jumai Gromok juga. Kasut buruk pun hadir. Norma Dayana, Melati Purple, Azri Aziz, semua okey. Cik Dah pun okey lagi ya. Anak Anton dari Kudat Sabah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Mizi juga masih lagi okey. Ina kata hari lahir saya hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk anda Ina. Mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT insyaAllah ya. Edarwan hadir. Nizam Latih, pilot-pilot darat se-Malaysia macam mana? Dah sampai destinasi belum? Ada yang kata belum lagi di bang, masih lagi tengah tekan minyak sambil berdiri. Jangan tekan minyak sambil berdiri. Kita relax-relax, tenang-tenang, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Walaupun ada lebuh raya yang dilaporkan lancar waktu ini, dia kata lancar ni bang, boleh pecut dengan laju. Itu bukan satu lesen ya. Bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Jalan raya itu lancar ataupun tidak, ikut peraturan sebetul-betulnya. Baik, dalam sistem TVET untuk dalam negara kita, ianya akan terus diperkasakan. Kerana TVET pada waktu ini dilihatkan bukan sebagai lagi pilihan yang kedua. Ia seiring dengan akademi sebenarnya. Dan kerajaan sendiri akan melaksanakan penstrukturan semula kurikulum pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET yang dikenali sebagai TVET 2.0 yang bakal memperkasakan bidang teknologi tinggi. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.

Beliau yang juga pengerusi TVET Negara berkata TVET 2.0 yang bakal dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bulan depan akan memfokuskan kepada mata pelajaran berteraskan teknologi tinggi dan juga kemahiran berimpak tinggi bagi memenuhi keperluan industri di masa hadapannya. Kita perlu sediakanlah tenaga-tenaga mahir dalam negara kita sebab kita sedang menuju ke sebuah negara yang maju. Kerana sebuah negara maju itu memang memerlukan tenaga-tenaga pekerja yang berkemahiran tinggi. Ada juga yang dahulunya memperlekehkan mengenai TVET, tapi ternyata TVET juga memberikan ruang dan juga peluang dan juga gaji yang tinggi sebenarnya. Kadang-kadang kita ada setengah-setengah bidang dalam TVET itu. Kalau kita tengok gajinya memang menghasilkan gaji puluhan ribu ringgit. Kalah orang yang mengambil akademik, kalah yang ada ijazah, kalah yang ada ijazah sarjana muda, ijazah sarjana, kalah juga orang yang ada PhD tau. Betul. Jadi maka dengan itu di waktu sekarang, zaman sekarang ni, TVET bukan menjadi lagi pilihan yang kedua. Ada juga anak-anak kita yang dia lulus mata pelajarannya sangat-sangat cemerlang dalam SPM, dalam STPM, tapi memilih bidang TVET. Akhirnya memilih bidang TVET untuk dijadikan sebagai satu kejaya, dijadikan sebagai satu kemahiran dalam diri untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Jom terus beribu lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lagu cinta Ning Ida Rahayu, lirik oleh Jui. You kiss dengan siapa yang rampas cintamu? Ha, siapa? Siapa? Ha, tentulah orang ketiga. Manalah saya tahu kan? Anda kena tanyalah pasangan anda. Siapa yang rampas cinta awak dari saya? Adakah cinta dia lebih daripada saya yang saya berikan untuk awak? Lagu itu membawa kita ke 3.38 minit pagi. Ada waktu ini ramai yang sedang kemas-kemas warung kan. Nak tutup warung, nak tutup kedai makan, nak tutup kedai burger. Selamat mengemas semua. Sambil-sambil itu saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung di hujung-hujung minggu ni. Apa barang tidur awal katanya. Okey, kalau tak boleh nak tidur awal, janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, okey. Ada juga yang tertidur dalam live kan. Sampai tertidur, sampai tertekan butang share katanya. Macam-macam yang berlaku. Tapi itulah geng-geng berhantu kan. Sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan terus berteman-berteman. Oh, ada juga di hujung-hujung minggu ini yang mengambil kesempatan untuk bercuti di pusat-pusat peranginan. Membawa keluarga tersayang. Katanya short vacation. Cuti pendek ni tak apalah bang. Sehari dua ni dapat lepak-lepak dekat tepi pantai, berkelah, berkemah kan. Dekat tepi pantai pun sambil dengarkan National FM. Tapi duduk tepi pantai dengarkan lagu-lagu menangis tepi bujur katil, memang terbayang kenangan tu. Memang terbayang kenangan. Sungguh terbayang kenangan tu. Okay, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Tapi jangan lupa mereka yang berada di pusat-pusat peranginan tu yang sedang berkemah, berkelah, jangan buang sampah merata-rata. Ingat, jaga kebersihan negara kita. Kebersihan negara kita adalah bergantung pada diri kita sendiri. Disiplinkan diri. Jangan buang sampah dalam sungai-sungai kita. Anak kata best kena angin pantai. Okey. Memang waktu-waktu begini kena angin pantai kan. Suriati Sumadi memberikan salam. Norina Ina melaporkan diri bersama dengan saya. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai sebenarnya yang dah bangun awal pagi ni. Kiwani juga hadir. Tiger Tasha kata salam morning-morning. Cik Bar kita ada. Siapa lagi? Cik Bear. Oh, Cik Bear. Cik Bar pula ah. Nur Cahaya 237 hadir. Azfa Ceras juga bersama-sama. Ida Khairi juga turut hadir. Salina memberikan salam. Waalaikumsalam. Puteri Bongsu dari Seremban juga menghadirkan diri. Hashtagnya kenangan lalu. Waktu begini saya nak hiburkan anda, beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an ya. Sehingga jam 4 pagi nanti. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lontaran suara Dato' M. Nasir bersama dengan pasangannya pada ketika itu, Yunizar Husin, dengan lagunya Dua Insan.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah Man.
2: Nasional FM.
3: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada.

Black Dog Bone dengan dulu dan sekarang. Memang berbeza kehidupan dahulu dengan kehidupan sekarang kan. Sangat-sangat berbeza. Dulu kita tak ada telefon pintar. Kita cuma gunakan public phone ataupun telefon awam. Setiap shilling yang ada pada kita zaman dulu sangat-sangat berharga tau. Dulu mesti terima kenangan kenangan sewaktu bergayut dekat telefon awam tu, dekat public phone kan. Tertunggu-tunggulah bila giliran. Sampai siap beratur lagi tu nak telefon kekasih hatilah. Semuanya terimbau. Itulah hashtagnya kenangan lalu, menerusi koleksi lagu 80-an. Dan lagu itu waktu ini sudah pun 4.2 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhak tu. Kardina Abdul Karim katanya terimbau kenangan lama. Yayang Sandra katanya teringat balak lama. Balak jenis apa tu Yayang Sandra? Balak kayu cengal ataupun kayu jati? Oh ya, kita telah pun memasuki monsun barat daya. Dan dalam monsun barat daya ni pastinya kita akan dijangka ataupun diramalkan akan mengalami fenomena El Nino yang dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan juga kering dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang ya. Keadaan ini sebenarnya memberikan kesan kepada pengeluaran tanaman makanan serta meningkatkan risiko kekurangan air di kawasan pertanian. Jadi persediaan awal perlu dilakukan bukan saja membantu mengekalkan produktiviti ladang, malah dapat mengurangkan risiko kerugian akibat tekanan cuaca panas berpanjangan. Jadi di cuaca panas ni, jangan lupa minum air banyak-banyak. Tapi kalau boleh jimat-jimatkan air ya, jangan membazir air. Sebab kalau dah cuaca panas tu, kawasan tadahan hujan, empangan-empangan pastinya akan mengalami kesusutan, penyusutan air. Baik, hari ini sudah pun 29 Zulkaedah. Tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Raya Haji 10 Zulhijjah. Saya percaya ramai yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Ramai yang mengambil kata orang tu keputusan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ada yang sebelum ini sewaktu raya puasa kan, raya Aidilfitri tak dapat pulang ke kampung. Tapi raya haji ni mereka bercadang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang paling pentingnya, dah servis kereta belum? Selenggara kereta anda dengan baik? Tengok tayarnya ada bunga ke tidak? Tengok brake macam mana? Kondisi keadaan kenderaan anda kena baik, sebab anda bakal melakukan perjalanan jauh apabila pulang ke kampung halaman ya. Ada yang daripada utara nak ke selatan tu beratus-ratus kilometer, dari ibu negara nak pulang ke pantai timur sudah tentunya pun beratus-ratus kilometer. Jadi tengok dulu kenderaan anda, selenggaralah lebih awal. Jangan nanti di saat-saat akhir baru nak selenggara. Masa tu kedai-kedai pun dah tak nak ambil dah. Banyak kereta ni bang, banyak kereta ni. Tak sempat saya nak servis kereta abang, tak sempat saya nak selenggara kereta abang, nak periksa kereta abang, tak sempat ni. Jadi waktu kita selenggara awal lah. Buatlah awal supaya tak kalut. Sambung lagi beribur dengan lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu saya nak tegur mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni. Zuleika Azurin antaranya yang hadir, Bunda Zai. Kita ada Ima, Mona Rahim, Widuri. Siapa lagi yang ni Iris Chomel kena kami balik Perlis tahun ini. Okay, tak kisahlah nak balik ke mana pun. Yang penting selenggara kenderaan anda dengan sebaik-baiknya ya. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Seharum Mawar, menerusi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Hati. Tapi sebelum itu, layan lagu ini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hey Tujuku Topiar Sajenam.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Ku melesting dengan kau, tetap ku hajati. Bawa kita ke 4.31 minit pagi. Ada yang dah bangun pagi walaupun hujung minggu, walaupun tak bekerja, tak bertugas kan, tapi dah bangun pagi. Alhamdulillah, bangun pagi ni bagus, pembuka rezeki. Katanya dah biasa bang bangun pagi ni. Alhamdulillah dah bangun pagi dah. Ucap syukur kepada Allah SWT. Kita diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Sedikit perkembangan lah mengenai global sumut flotilla. Nah, pada waktu sekarang ni, kerajaan bukan saja mengambil berat terhadap peserta dari Malaysia, malah turut mengikuti perkembangan peserta antarabangsa lain, termasuklah dari Turki, Sepanyol dan juga Brazil lah. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan puluhan kapal yang menyertai sumut flotilla kini berada dalam kawasan berisiko tinggi berhampiran dengan Gaza. Jadi konvoi berkenaan membawa mesej solidariti antarabangsa dan juga bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin yang terjejas akibat konflik berterusan. Dan pada ketika ini juga, perkembangan misi global sumut flotilla sentiasa dipantau ketika kapal itu berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza, dan juga berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Dan Malaysia sendiri bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku insiden terhadap kapal dan juga peserta. Komunikasi dijalin dengan Jordan, Arab Saudi dan juga ketua pengarah SNCC untuk mendapatkan maklumat yang terkini, ya. Kita doakanlah semoga peserta-peserta Global Sumut Flotilla diberi kesihatan, diberi keselamatan yang terbaik agar selamat sampai ke pantai Gaza untuk menyempurnakan misi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Kita juga doakan semoga rakyat Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin pasti merdeka, insyaAllah. Dengan doa anda, dengan kekuatan doa semua umat Islam seluruh dunia, insyaAllah Palestin pasti merdeka. Sandy Z, selamat pagi untuk anda. Rambut-rambut putih, eh. Azli Zabaha kata kita ada Zam 67, Encik Bongsu juga turut bersama-sama. Aizan Nor, oh, semuanya baru melaporkan diri. Ada yang cuti buat kuih ke? Ada ke? Tapi pembuat-pembuat kuih tak pernah bercuti katanya. Ada je tempahan-tempahan. Alhamdulillah semua tu rezeki kan. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, selamat buat kuih. Buat sedap-sedap tau macam biasa. Mo'iti kuih tetap on katanya. Mantap Mo'iti. Kalau semua pembuat kuih cuti, hari Ahad tak ada kuih lah kan. Tengah buat kuih ni bang, Suzana Ahmad katanya. Diamond 85, saya cuti niaga 8 pagi hari ni. Yang mana bercuti, berehat ya. Yang tak bercuti, selamat bekerja, selamat bertugas, selamat membuat kuih, selamat berniaga dan sebagainya. Nasi lemak katanya, kata Zulaika Azurin, nasi lemak on terus dengan kerang, sambal kerang, mantap. Sambal kerang tau, sedap tau. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia Rima Rashidi dengan Kasih Berbunga Lalang. Lagu ciptaan Siso Kopratasa, lirik juga Siso Kopratasa. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri. Hentikan tragedi.

lagu daripada kumpulan EYE Menutup Tirai Untuk Menangis Tepi Bujuk Katil. Setelah Dirimu Ku Kenali, lagu ini membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, kita lupakan kisah semalam ya. Semalam mungkin kita lalui satu perkara yang sangat-sangat berat untuk kita. Kita lalui sebuah kesedihan. Jadi kita terus bersabarlah. Sabar itu indah sebenarnya. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk hari ini, untuk pagi ini. Dan kita terus menanam kebajikan. Menanam kebajikan itu sebenarnya akan kita perolehi sebuah kebaikan. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita bersyukur, sudah tentu kita akan memperolehi kepuasan dan juga ketenangan. Mamu katanya dah keluar dari Wan. Alhamdulillah, syukur. Amir Maritim juga sama pagi untuk anda. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, ramai yang baru bangun tidur. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Ahad 17 Mei 2026, 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan pula 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.40 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.44. Mandaraya Melaka 5.49. Seremban 9 dan juga Shah Alam 5.50. Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Manakala Alustar Kedah 5.50 minit pagi. Kangar Palis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa, raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Norazlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Yaakob, iaitu penolong pengarah kanan Hal Ehwal Islam Institut Pentadbiran Awam Negara Intan Bukit Kiara. Dan rakaman raudah diadakan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri di Kota Media ya. Tajuk raudah pagi ini adalah Hakikat Doa di Sisi Allah SWT, Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti kira-kira 5.15 minit pagi. Okey, untuk lagu-lagu di jam yang terakhir, semestinya lagu-lagu seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mungkin memberikan ketenangan dalam jiwa anda, lagu-lagu yang saya kategorikan sebagai lagu nasihat, lagu yang menginsafkan kita, memberi makna yang sangat-sangat mendalam. Dan seperti lagu ini, lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Sebuah lagu, Mana dia lagunya? Lagu daripada Ekspedisi. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Sama-sama kita memahami maksud lagu ini. Lagu yang liriknya sangat-sangat mendalam kalau kita pendengarkan ataupun kita hayati lagu ini. Okay, geng-geng Burhan tu, terus belajar sampai pukul 6 pagi nanti bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Sebab apa pentingnya kemaafan? Kemaafan ni asal daripada perkataan afun. Asal daripada perkataan afun adalah untuk Allah memaafkan kamu atas dosa dan menghapuskannya dari kitab kamu. Seolah-olah dosa itu tidak pernah kamu lakukan. Walaupun sebanyak mana dosa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, tetapi bila mana kamu dapat afun daripada Allah, seolah-olah kamu tidak pernah melakukan dosa tersebut. Afun adalah pengampunan Allah atas dosa kamu. Ia akan dihapuskan sepenuhnya dari rekod kamu, dan Allah tidak akan bertanya kepada kamu tentangnya pada hari penghakiman. Tuan-tuan, sebab itu pentingnya untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita nak masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Orang yang mendapat afun daripada Allah, maka dia akan mendapat masuk syurga tanpa hisap. Tidak perlu lagi dihakimi. Terus. Tuan-tuan hadirin muslimin dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah perkataan warhamni. Berkaitan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudkan dengan rahmat Allah? Berdasarkan pandangan Hasan Al-Basri dan juga Qatadah, mereka berkata, rahmat Allah itu luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang taat, orang yang ma'asi, dia perlu kepada rahmat Allah. Jangan kata kita orang yang salat, orang yang berpuasa tidak perlu kepada rahmat Allah. Siapa yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan selain Allah? Tuan-tuan, yang paling kita takuti di hujung ataupun pengakhiran hidup kita, Allah subhanahu wa ta'ala cabut daripada ketaatan kepada Allah. Itu yang paling takut. Sebab itu orang yang taat perlu kepada rahmat. Tambah-tambahlah orang yang berdosa, perlu juga rahmat Allah. Amalan yang kita lakukan pada hari ini, tuan-tuan, adakah amalan ini boleh kekal sampai kita menghembuskan nafas terakhir? Siapa dia jamin? Siapa pun tidak ada jaminan. Sebab amalan itu boleh jadi seperti mana haba'an mansura, debu yang berterbangan. Contoh tuan-tuan, bila mana kita mulazamah melaksanakan solat tahajud, tiap-tiap malam kita solat tahajud selama 60 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan amalan kita. 60 tahun Allah sembunyikan amalan kita. Setiap malam kita solat tahajud, tiba-tiba ketika mana kita berumur 60 tahun itu juga hadir rasa ujub, hadir rasa riak, dan kita khabarkan kepada orang yang bahawasanya aku adalah orang yang hebat, aku tidak pernah meninggalkan tahajud selama 60 tahun, aku sentiasa dekatkan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya perkataan keakuan itu, boleh menjadikan amalan itu haba'an mansura. Sebab itu saya tanya tadi, boleh ataupun tidak kita mengekalkan nikmat itu? Tidak boleh. Melainkan yang boleh mengekalkan nikmat ketaatan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengekalkan nikmat ketaatan itu, maka perlunya kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang yang taat pun perlukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan orang yang ma'asi, ini kan orang yang meninggalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi dia perlukan kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia kata, rahmat Allah itu luas ketika mana di dunia ia meliputi orang yang baik dan orang yang berdosa. Pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tafsiran ini memberikan makna bahawa ketika di dunia, rahmat Allah itu umum untuk semua makhluknya, termasuklah orang yang bukan Islam. Ini terzahir dalam segenap sudut kehidupan mereka. Jika tidak kerana rahmat Allah, sudah pasti mereka tidak akan dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa. Maknanya, setiap makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, takluknya dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tanda rahmat Allah terlihat dalam sikap kasih sayang antara makhluk. Nampak tak? Walaupun dia bukan Islam, tetapi dari sudut santun menyantuni, tetap lahir dalam jiwa dia. Sebenarnya seseorang yang bukan Islam, ketika mana dia menyantuni sesama dia, ataupun dia menyantuni orang Islam, ataupun dia menyantuni haiwan dan sebagainya, itu menunjukkan bahawa adanya rahsia di dalam dirinya. Rahsia tersebut itulah adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya terbit daripada dirinya, tuan-tuan, tetapi terbitnya daripada campakkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sifatnya. Salah satu namanya adalah Ar-Rahim, iaitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, satu hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Allah menjadikan rahmat di atas muka bumi ini 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan 1 bahagian ke dunia. Maknanya 99 rahmat ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya satu rahmat sahaja yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Yang satu rahmat inilah yang kita dah berebut hari ini. Yang satu rahmat inilah yang kita rasai pada hari ini. Yang kita rasa dengan penuh rasa kenikmatan ini baru hanya satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 99 Allah Subhanahu wa taala simpan kepada kita di akhirat besok. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih mengasihi di antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Ini hadis Nabi sebut. Maknanya binatang pun tuan-tuan, dia akan menyantuni anaknya. Di saat kita melihat santunan haiwan itu kepada anaknya, maka jangan kita melihat haiwan itu. Maka perlu di sana kita melihat di sebalik haiwan itu. Sudah pastinya Allah yang bersifat dengan sifat rububiyah lah yang menyantuni haiwan tersebut. Sebab itu tuan-tuan, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2752. Dan di antara tanda lain lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia adalah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Nampak tak? Rahmat Allah ni dia buka pintu taubat kepada kita. Cuba tuan-tuan ingat ketika mana kita mendengar daripada penceramah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita seorang yang telah membunuh 99 orang dan mencukupkan menjadi 100, tetapi dia digolongkan di kalangan ahli syurga. Berarti di situ dia telah pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pendosa, seorang yang telah berzina. Nampak tak? Wanita yang berzina diberinya minum kepada anjing. Itu cerita di zaman Bani Israel. Maka dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi sebut kepada kita dengan jelas, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengatasi kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah sebut dengan jelas kepada kita, kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hamba-hamba yang melampaui batas ini siapa? Hamba-hamba yang tidak mengikut syariat Allah terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ketika mana kita buat mungkar, ketika mana kita buat maksiat, ketika mana kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah cegah kita daripada mengharapkan, ya, daripada kita mencegah kita daripada kita mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-7, Rabbana wasi'at kulla syai' rahmah wa ilman faghfir li lilladzi natabu wa taba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmu meliputi segala-galanya, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta menurut jalanmu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Itu doa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda rahmat Allah yang paling besar ketika di dunia, di samping memberikan kemudahan kepada makhluk-makhluknya untuk menjalani kehidupan seharian, namun ketika di akhirat rahmat Allah hanya untuk orang yang beriman, seperti yang disebut oleh Fakhr Razi yang mengatakan bahawa rahmatku meliputi setiap sesuatu, bermakna rahmat Allah meliputi semua makhluk secara umum ketika mana di dunia, adapun di akhirat ianya dikhususkan untuk orang yang beriman. Itu disebut tuan-tuan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian seterusnya iaitulah makna afiah. Makna afiah ni tuan-tuan, seperti mana kata Imam An-Nawawi, terlalu banyak hadis-hadis disarankan agar doa memohon afiah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia lafaz afiah adalah satu lafaz yang umum dan terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik pada badan dan juga batin, pada agama sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan begitu juga kata Syekh Munawi, al-afiah adalah keselamatan, kesejahteraan daripada penyakit-penyakit dan juga bala. Ia juga menghimpunkan di antara dua kesejahteraan, iaitu kesejahteraan di dunia dan juga kesejahteraan di akhirat. Selain itu, afiah menolak penyakit-penyakit dunia yang ada di hati dan juga yang berada di dalam badan. Menurut Syekh Mubarak Furi yang mengatakan bahawa afiah adalah benteng Allah kepada hamba-hambanya, maka orang yang memohon adalah seorang yang sedang memohon pemeliharaan daripada Tuhannya di atas setiap yang diniatkan. Kemudian yang terakhir, iaitulah perkataan Ar-Razak di dalam doa kita itu tadi. Perkataan Ar-Rizq, iaitulah pemberian ataupun kurniaan sama ada bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Sebab tu rezeki ni ada dua, sama ada rezeki di dunia maupun rezeki di akhirat, rezeki yang zahir maupun rezeki yang batin. Rezeki yang zahir iaitu rezeki yang kita boleh capai dengan panca indera kita, rezeki yang batin adalah rezeki yang tidak boleh dicapai dengan panca indera. Dan rezeki yang batin ini di antaranya adalah ilmu. Rezeki yang batin ini antaranya adalah iman. Rezeki yang batin ini adalah antaranya ketakwaan. Rezeki yang batin ini adalah di antaranya ketaatan. Rezeki yang batin ini di antaranya adalah akhlak yang baik ataupun adab yang baik. Itu rezeki yang batin yang mana kadang-kadang kita tak terlintas di hati kita. Rezeki yang batin iaitulah rezeki yang mana ketika mana kita mendapat santunan daripada orang lain. Rezeki yang batin ini di antaranya itu rezeki dalam bentuk kasih sayang. Itu rezeki yang batin. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan rezeki yang zahir sehingga kita tidak nampak rezeki yang batin. Berarti rezeki yang zahir itu melindungi rezeki yang batin. Sedangkan perlunya kita untuk mendapat ketenangan hati iaitulah dengan rezeki yang batin. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak akhiri dengan satu ungkapan daripada Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari, yang mana Syekh Ibn Athaillah mengatakan di dalam kitabnya Kitab Hikam, ya, doa kita, ya, yang kita doakan, segala sesuatu yang kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan katanya, janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu. Ingat ungkapan Syekh Ibn Athaillah. Janganlah kerana lambatnya pemberian Allah kepadamu padahal engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, Allah lambat bagi. Dalam masa yang sama kita bersungguh-sungguh berdoa, menyebabkan kamu putus asa. Kerana sesungguhnya Allah telah menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Maksudnya, apa yang kita doa kepada Allah, Allah telah pun bagi jaminan akan mengkabulkan doa kita. Tetapi mengkabulkan doa itu bukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sesuai dengan pilihanmu pada waktu yang ditentukan, bukan waktu yang kamu inginkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu yang ditentukan oleh Allah bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Jadi di sini sebagai satu kesimpulannya, maka janganlah putus untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan bahawasanya keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan kefakiran kita, dan menunjukkan kita itu menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlunya di sana kita hadirkan rasa perlunya kita dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Azam dengan lirik oleh Dato' Absar Hassan. UK dengan Bila Diri Disayangi. 5.38 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk pagi ini ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Kuantan dan juga Pekan. Di Sarawak, di Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah Kapit dan juga Bukit Mabung. Termasuklah Bintulu dan juga Miri serta Subis. Samadi disandarkan di Kinabatangan dan juga Kudat sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Penting keadaan cuaca. Mungkin hari ini hujung minggu, hari Ahad, ramai yang nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Kena tahu keadaan cuaca macam mana. Boleh rancang-rancanglah perjalanan anda. Ramai yang nak pergi beriadah pagi ini. Jadi selamat beriadah. Ada yang dah bangun pagi itu sementara menantikan waktu subuh, nak pergi beriadah. Ada yang nak pergi hiking. Itu semuanya lebih menjaga kesihatan kan. Bagus hiking tu untuk kesihatan anda. Keluar peluh. Ada yang dah lama tak beriadah tu, beriadah lah. Jaga kesihatan anda baik-baik. Jaga diri anda, jantung anda, bagi keluar peluh. Dia dapat beriadah bersama dengan keluarga kan, lagi bagus tau. Jalan hujung minggu ni bawa anak-anak pagi-pagi, bawa anak-anak, bawa keluarga sambil-sambil beriadah, sambil juga bersembang-sembang, brisk walk, sambil-sambil bersembang-sembang kan. Mungkin ada luahan hati, luahan hati yang perlu diluahkan. Itulah yang kata orang tu, inilah maksudnya. Baik, 20 minit lagi menghampiri jam 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti saya serahkan ruang udara untuk 6 jam berikutnya. Kalau dilihatkan dekat sini, Iz Azlan akan bersama dengan anda sepanjang 6 jam berikutnya di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak mengambil alih siaran daripada saya. Jadi selamat bersiaran untuk rakan-rakan saya juga di seluruh negara, 34 stesen radio secara keseluruhannya. Visi dan misi yang sama, maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan kita mengharapkan rakyat Malaysia, walau ke mana jauh anda berada, tetap memilih RTM. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Yang dah masuk waktu subuh tu, salam subuh untuk anda. Yang belum masuk, sama-sama kita tunggu masuknya waktu subuh. Lepas tu barulah tidur ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Dan secara keseluruhannya, saya bertugas selama 9 jam. Bermulanya 9 malam dengan bila lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian saya sambung nasional geng berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia teman berteman. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita bersama, untuk kita renungi bersama-sama. Semua orang yang tidak pekak ataupun tidak tuli itu pasti boleh mendengar kan. Tapi semua yang boleh mendengar itu belum tentu boleh menjadi pendengar yang baik. Dan Alif, saya ada mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 ataupun di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari seawal jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudi, Mimi Pora menemani anda untuk edisi Ahad 18 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah merusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari hari ini. Baik, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, jam 5.52 minit pagi tadi telah pun masuknya solat fardu subuh bagi kawasan negeri Pulau Pinang. Jadi, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Rafam segalanya untukmu. Ya, selamat pagi. Pagi pun pagi dah. Pagi ni. Okey, apa aktiviti anda pagi ini? Mulakan hari dengan ceria. Tunaikan solat subuh terlebih dahulu. Okey, lepas tu baru fikir nak buat apa. Nak kemar rumah ke? Nak masak apa? Sarapan pagi ke? Makan di luar ke? Ataupun nak pergi senaman ke? Nak pergi beriadah dengan anak-anak ke? Pergi berjalan ke? Jogging ke? Berisuk ke? Pagi ini ke? Apa ke? Jangan lupa sarapan anda. Dan yang paling penting sekali, jadi Mutra FM ini sebagai peneman anda di pagi hari. Okey, baik. Apapun saudara, nanti jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Terus setiap sama dengan kami Mutra FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lain oleh Lela.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untuk

0: Aduh, demam. Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
1: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
2: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.

dari bumi tenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Mujur FM segalanya untukmu. Baik saudara, cuma tinggal beberapa minit saja lagi kita akan ikuti utama dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk 7 pagi nanti. Okey, dan selepas itu anda akan terus bersama dengan Mimi. Pagi ni kita ada topik yang nak dikongsikan bersama sempena dengan hari apa tu? Nak tahu ke, nak terus stay bersama dengan Mimi nanti, okey? Selepas jam berita utama nanti kita akan bersama menerusi ruangan topik santai kita pagi ini. Kita tak nak berat-berat, kita nak relax-relax, nak cool-cool saja. Hari ni hari Ahad, nak tenangkan fikiran je sambil kita orang kata apa, menghiburkan hari kita, pagi kita hari ini, okey? Jom kita nak teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, nak teruskan lagi hiburan kita di Mujur FM segalanya untukmu.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan RM400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada RM200 juta berbanding RM100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada RM60 juta kepada RM110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Sidi. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan. Silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat manfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulis sadar sini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data seperti ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Bila orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras nasional pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashri Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super. Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh. Manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna Flipkart. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam.

Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya

0: anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan satu panggilan, dengan satu mesej, kita mampu dekatkan yang jauh, satukan yang rindu dan sebarkan maklumat tanpa batasan. 17 Mei disambut sebagai Hari Telekomunikasi Sedunia. Ayo sama-sama kita hargai teknologi komunikasi yang menjadi nadi kehidupan hari ini. Gunakan teknologi dengan bijak, bukan sekadar untuk berhubung, tetapi untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat bersama. Daripada suara di udara kepada hubungan yang sentiasa terjaga. Selamat Hari Telekomunikasi Sedunia daripada kami, Mutiara FM.

Grab FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora pagi ini untuk edisi Ahad 17 Mei 2026. Bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari ini menerusi santai Ahad 6 hingga 12 tengah hari. Ya, hari ini Ahad. Okey, yang pastinya semua ramai yang bercuti berhujung minggu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang yang tersayang, kan? Hari ini juga adalah merupakan hari telekomunikasi. Jadi bila dah kata nama hari telekomunikasi ni, kan? Semalam hari guru. Jadi banyaklah orang kata pencapaian tentang guru, teringat dekat cikgu dan sebagainya. Jadi hari ini merupakan hari telekomunikasi. Topik kita pagi ni pun ada kena-mengena dengan telekomunikasi. Okey. Jadi untuk anda semua, kejap lagi Mimi akan kongsikan topik kita pagi ini dan juga di ruangan WhatsApp nanti. Terus stay bersama dengan kami di Metro FM segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Dengan satu panggilan, dengan satu mesej, kita mampu dekatkan yang jauh, satukan yang rindu dan sebarkan maklumat tanpa batasan. 17 Mei disambut sebagai Hari Telekomunikasi Sedunia. Ayo sama-sama kita hargai teknologi komunikasi yang menjadi nadi kehidupan hari ini. Gunakan teknologi dengan bijak, bukan sekadar untuk berhubung, tetapi untuk menyebarkan kebaikan dan manfaat bersama. Daripada suara di udara kepada hubungan yang sentiasa terjaga. Selamat Hari Telekomunikasi Sedunia daripada kami, Mutiara FM.
1: Jawapan segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi baru saja bersama dengan kami di Mutra FM. Segalanya untukmu. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora pastinya menemani pagi anda hari ini santai Ahad 17 Mei 2026. Baik, seketika tadi kita berhibur bersama dengan lagu daripada kumpulan Budak Hitam. Katanya budak-budak Penang ni. Dengan lagunya Benci seketika tadi menghiburkan anda semua. Baik, pagi ni hari ini adalah merupakan Hari Telekomunikasi. Jadi Mimi nak kongsikan topik dengan anda pagi ini berkaitan dengan telekomunikasi. Sambil-sambil tu juga kita akan on air juga dekat TikTok live nanti. Okey, berkaitan dengan Hari Telekomunikasi. Okey, kita tahu telekomunikasi ni adalah perhubungan yang menggunakan telefon bimbit ataupun media sosial ataupun apa-apa saja yang boleh membuatkan kita berhubung dengan orang yang tersayang, orang yang kita nak bercakap dengan kita, kawan kita, sahabat kita, majikan kita, dengan orang ramai dan sebagainya. Jadi, pagi ni Mimi nak kongsikan dengan anda topik kita. Sejak bila anda mula gunakan orang kata apa, cara kaedah ataupun telekomunikasi ni? Ingat tak tahun bila anda menggunakan khususnya telefon bimbit dan juga media sosial ni? Dan apa agaknya aplikasi yang membuatkan anda masih ingat sampai sekarang dan anda rasa anda selesa gunakannya dan anda kerap gunakannya? Contohnya Facebook, WhatsApp, dulu kalau ada Friendster, MySpace kan, macam-macam lagi cara untuk kita berkomunikasi sempena dengan Hari Telekomunikasi. Okey, baik, boleh kongsikan dengan Mimi di talian 0421073389. Okey, dan juga boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Jom beribu dulu bersama dengan Raihana Unfaithful. Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Cikgu Siti, cepat. Cikgu Siti dah nak sampai. Eh, semua dekat tempat masing-masing tau. Jangan ada buat bising.
1: Shh, diam.
0: Eh, duduklah.
2: Eh, kenapa gelap sangat bilik ni? Mana semua orang?
3: Surprise!
4: Selamat hari guru, Cikgu Siti.
5: Bahagian agama, cikgu. Kalau selalu buat cikgu pening kepala.
6: Adab seorang murid bukan sekadar diam di kelas, tapi menghargai setiap jasa pengorbanan insan bergelar pendidik dengan kasih sayang yang ikhlas. Guru bicara nadi negara. Selamat Hari Guru daripada kami di Mutiara FM.
7: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, Drive FM segalanya untukmu. Baik, ha, telekomunikasi ni kalau cerita dia merujuk kepada komunikasi elektronik jarak jauh bagi menghantar dan juga menerima maklumat seperti suara, data, gambar ataupun video menggunakan teknologi seperti radio, gentian optik, telefon dan juga satelit. Ha, jadi kita ni orang kata apa, di dunia sekarang ni boleh dikatakan kita menggunakan kaedah telekomunikasi dengan pelbagai cara, pelbagai kaedah. Antaranya kita menggunakan perkhidmatan mudah alih seperti telefon bimbit. Lepas tu perkhidmatan jalur lebar dan juga talian tetap seperti internet. Dan juga sekarang ni rangkaian semasa dan juga digital yang mana 5G. Di mana dilaksanakan secara berperingkat ketika ini ke seluruh negara melalui rangkaian borong tunggal milik kerajaan, iaitu Digital National Berhad yang turut disertai oleh semua syarikat telekomunikasi utama dan juga jendela, iaitu plan jalinan negara yang mana inisiatif kerajaan untuk memperluaskan liputan jalur lebar dan mempertingkatkan kualiti capaian internet di kawasan bandar dan juga luar bandar. Jadi kalau nak cerita pasal telekomunikasi ni kan banyak tau sebenarnya. Kita dulu-dulu selain daripada menggunakan telefon yang ada dekat rumah tu, okey, telefon dekat rumah tu kita letak tepi sebab saya percaya semua orang kecuali budak lah ni lah kot Nana tak pernah jumpa telefon dekat rumah. Sebab apa? Semuanya dah hebat, semua pegang telefon bimbit seorang satu kan. Jadi kalau dulu memang kita kerap menggunakan telefon rumah ataupun telefon awam, public phone, ada bubuh duit sekupang tu kan. Saya ketuk-ketuk duit shilling lagi, nak curi line lagi dan sebagainya. Okey, jadi kali ni kita nak fokuskan tentang telefon bimbit. Telefon bimbit dan juga internet. Pertama kali yang anda gunakan, ingat lagi tak? Bila pertama kali anda menggunakan telefon bimbit dan juga internet untuk cara anda berhubung dengan orang jauh. Okey, orang jauh, orang yang kita nak berkenalan dan sebagainya, baik daripada kerja, keluarga, kawan-kawan dan sebagainya lah, orang keliling kita lah. Jadi bila pertama kali anda menggunakan telefon bimbit dan juga internet, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 010-5080-957 ataupun boleh terus hubungi Mimi di talian 04-2107-389. Baik, Mimi nak bacakan kiriman dekat ruangan WhatsApp ni. Kita ada dua kiriman. Okey, yang pertama, ini dia, kita ada kiriman daripada Kak Siti Hajar kita. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Nak share jugalah. Saya ni mula guna telefon telekomunikasi bermula pada tahun 2004 lagi. Selepas habis saja SPM, pergi kerja kilang, kumpul duit. Lepas tu kan, beli telefon waktu tu. Waktu tu Mimi, telefon yang popular orang kata 33 sekupang. Orang kata 33 sekupang ni semua orang tahu lah. Dan juga aplikasi yang kerap digunakan waktu itu adalah Messenger. Seronok lah waktu tu sebab ada telefon bimbit kan. Yalah. Biarpun orang kata apa, 33 sekupang waktu tu, kemudahan yang ada, boleh dikatakan itulah. Messenger saja. Kan. Okey, seterusnya kita ada Jambek Kobor Jambek. Ini kawan dekat TikTok kita dari Aceh kalau tak salah saya. Katanya dia mula menggunakan telekomunikasi ataupun telefon bimbit ni bermula pada tahun 1998. Wah, jauhnya tu. Tahun 1998 kan. Wah, hebat dah waktu tu. Okey, kalau ada lagi yang nak kongsikan dengan Mimi, boleh saja hantarkan dekat ruangan WhatsApp 010-5080-957 ataupun telefon my 04-2107-389. Kita beri dulu ini dia bersama dengan Xtrange. Drive FM segalanya untukmu.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Kita dah bersama dengan Raja dengan lagunya Takkan Melupakanmu bersama dengan Mimi untuk pagi ini. Okey, baik, dah pun 7.50, menghampiri 7.52 minit pagi dah ketika ini. Okey, pagi ini kita nak cerita tentang telekomunikasi. Baik, kita ada kiriman daripada sahabat kita, Pinky Scoot. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Kalau sebut pasal internet dan telefon bimbit ni, saya ingat lagi saya menggunakan internet pada tahun 2000. Awal 2000 waktu tu. Sekolah lagi. Tak ingatlah tingkatan berapa. Tapi waktu tu lah duk tengah menggatai Mimi oi. Waktu tu first time ada email. Dan saya kerap menggunakan internet ini dengan cara berchatting. Yelah, chatting dulu ada satu aplikasi nama dia MIRC. Pergi dekat cyber cafe, pergi dekat cyber cafe Mimi, pergi chatting room dekat situ, masuk MIRC. Waktu tu lah berkenalan dengan banyaklah stok-stok saya waktu tu. Tapi kita buat kawan-kawan je lah, jumpa haram tak pernah pun. Cuma waktunya selalu sembang dalam masa sejam, berkenalan dengan macam-macam orang. Okey, lepas tu tak pernah berjumpa, kami hanya berhubung melalui email sahaja. Waktu tu takutlah Mimi nak jumpa orang sebab saya jenis orang yang sangat pemalu. Dan jumpa pun waktu tu mana ada video call, tengok muka bagai semua, hanya berinteraksi menggunakan messenger sahaja. Dan sampai tu saya berkenalan dengan seorang mamat ni dan kami terus berhubung melalui email sahaja. Sampailah tu saya dapat tahu dia kahwin. Afrah jugalah sebab saya pun tak pernah hantar gambar saya dekat dia dan dia pun tak pernah hantar gambar dia dekat saya. Kami cuma berkenalan hanya rakan sembang internet sahaja. Untuk telefon bimbit pula waktu tu memang saya tak pernah bagi nombor telefon saya kat siapa pun. Hanya untuk kegunaan keluarga. Waktu tu sekolah Mimi takut. Waktu tu zaman sekolah takut lagi. Saya pakai pun lepas dah tingkatan 5. Habis SPM baru start mula pakai telefon bimbit. Tu pun simpan duit nak beli sendiri. Itu dia. Terima kasih. Okey, terima kasih daripada Pinky Scoot kita. Okey, ada lagi tak yang nak berkongsikan? Pertama kali anda menggunakan telefon bimbit ataupun orang kata menggunakan kaedah telekomunikasi ni, cara untuk anda berhubung, baik sama ada menggunakan internet dan sebagainya. Ingat lagi tak tahun bila dan apa yang mencetuskan untuk anda menggunakannya? Okey, boleh kongsikan dengan Mimi. Jom kita berhibur dulu bersama dengan Ezharan. Ezhar Hanzi. Amboi, nama dia punya susah nak sebut. Artis baru ni. Dengan lagunya Dari Bawah. Drive FM segalanya untukmu.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Anda sedang mendengarkan